Rakanan Rai Pengamat Pendidikan Profesor Dr. Putu Rumawan Salain mengatakan evaluasi terhadap mekanisme sekolah rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Diingatkan sekolah rakyat juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Rumawan Salain berharap sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan mereka menuju pendidikan lanjutan, sehingga arahnya perlu disiapkan sejak awal agar memiliki pilihan sesuai minat dan bakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesarengan di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputnya jam sih semang Bali jebos. Sore bangkit di Tiang Buka Muali gala on air ring lan telepon 0361 G223361 Sanggri di Tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gangga.
0: Inge selamat pagi Niki Nini Ayuna.
1: Inge, Patut.
0: Punapi gatra nih.
1: Inge, di tiang rajeng gengge. Punapi gatra niki.
0: Sehat mantan niki.
1: Inge, demogi setato kena gengge. Inge, sarang sekeluarga. Sampun pirang di tiang wawu kidek-kidek gengge. Inge flu nge.
0: Inge batuk pilek yening Nini jagi batuk pilek niki biasanya gejala napi yang dirasakan niki.
1: Titiang yang pertama niko bersin dong ge.
0: Bangkes mantan terus nge.
1: Pengetan hidung niko ampun mulai mampet. Mampet niko. Kenten pusing kita keluar ampun saking hidung niko toyo ning niko gue.
0: Niko. Ten medaging kenten.
1: Sering alami.
0: Ten medaging panas dingin menawi te.
1: Medaging niko sampun niko medaging ampun kita panas dingin.
0: Nggih, biasane ning sampun kenten napi niki tambane ala Nini Ayuna niki.
1: Alami titian minum toyo putih niki Jerman kok nggih, male mriki kok nggih.
0: Nggih.
1: Male mriki niki nyarangan kok nggih. Lajang Nini Jerman law awu tiang mriko nganun ke nak cingak-cingakan pada jam 12 malam bau cantik.
0: Inge tiasan minum air putih hangat tapi niki mele.
1: Inge toyo hangat titian tunas dongge. Mau karyo bubur kan titian pagi-pagi niki rampun toyan dongge.
0: Titisane niki.
1: Inge dagingan beras merah gede rampun toyane. Titian senang dagingin daun bulun bawon niki yang driki sekali tabane dongge enak niki.
0: Daun bulun api?
1: Bawang ini kau rayan bentar nak ngomong bawasan bulun bawang ini kau enak sekali kayu manis ini kau itu mantan sarang toyan bubur ini kau ampun kenten layu dan anu ajang ini kau enak juga.
0: Nge.
1: Siang meduwe pohon ada di belakang kenten kide. Niko yang tunas siang ya sampun nenten mempan niko. Mereka sampun lantas kenten
0: ke dokter nge. Kene pasal 200
1: nge.
0: Dan pun api nah, penting
1: BPJS kena.
0: Nge. Dan benapi nge. Nah penting sih Douglas kena. Dan kena yang sampun hidung mampet kokwana mekeloti nak je inguh masih nge.
1: Nge jaksi pun nintan yantan mempan nikau awu kidek-kidek dumun bubur dumun tani wampan bubur BPJS nge. Dan mempan BPJS tau awu ya.
0: Nge.
1: Nggih,
0: suksesan niki ni. Jadi
1: pengalaman si tiang. Yang kau cucu-cucu ni kau kenten ke dokter, ampun kau gak sekali kewedar kau gak wow. Tanya kenten bawang, tapi malah yang simbol ni kau aji bas kencur.
0: Nggih.
1: Jika yang cucu-cucu kenten.
0: Nggih.
1: Nyak yang kau mau bore olesan beras kencur ring dada, ring punggung ne kenten.
0: Nggih, suksema niki nih sampun nyarengin nggih.
1: Kang Yang karo nyarengan mantan kok nggih, Bang Pole mah kenyung niki.
0: Enten sampun.
1: Nenek-nenek nggih. Tenan durung munggah nini ta nggih, grup Janbah sareng sami grup Dubah, mirip munggah sareng kok nggih. Mugi sareng sami sato kena.
0: Nggih.
1: Nggih kok nggih titiang pamit. Santi om.
0: Nggih matur suksema nggih, Nini Ayuna nggih sane sampun nyarengin. Sane tiasan sane arse muali durusang ring lan telepon 0361 223361 nggih sangre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng semeng gong nggih.
0: Inggih selamat pagi Mbak Tunindi.
2: Selamat pagi muali. Punapi niki cuaca rike gongge.
0: Cuaca makin cerah meriah lah niki gongge.
2: Aduh rike panas gongge.
0: Oh panas.
2: Nggih. Panas. Semeng-semeng ampun keluar keringet niki. Ben tiang poleh jenenge wau bersih-bersih.
0: Oh.
2: Nyapu nge. Halaman. Milah-milah sampah benten tiang poleh.
0: Nggih.
2: Niko jek keluar keringet niki mau duduk-duduk. Boleh duduk-duduk mangkin nggih.
0: Nggih. Nek penting sampun pole wedang napi ajengan sampun niki.
2: Nggih, niki wau kok nggih. Setelah tiang bersih-bersih niko wau tiang nggih sarapan gede kenten. Pangkualo medaging wonten kok nggih. Soalnya niki ngajeng obat napi. Tiap-tiap semengan ngajeng obat, tiap sore ngajeng obat kinten. Kinten gongge.
0: Nggih.
2: Heeh, ini batuk nggih.
0: Nggih. Yen ning batuk pilek biasanya gejala napi yang dirasakan niki?
2: Iya, nek tiang teh kinten. Yenten perubahan cuaca. Nah, anu tiang dah dosan gede kasalam pun berubah cuaca nike makin. Nah, misalnya dingin, kenten. Rauh niki lantas panas. Niko ampun tiang keni gongge. Nggih. Dah tiang di rumah genten kijo-kijo dah kenten. Nggih niko ampun wenten ampun ke jalan lantasan niko bersin-bersin niko mau bangkes, niko terus mau bangkes gongge. Ampun kenten meriang, ampun lantas niko panas dalem kenten. Nggih, sampun kenten. Panas dalam lantas tiang niko, medaging ampun tasan sila, batuk kenten.
0: Batuk
2: nggih. Iya ne tiang, iya ne ten keras sajan batuk tiangnya. Wau tiang kenten ngajeng obat medis niko nggih. Iya nampun agak reda niko batuk tiangnya. Kangen tiang toyo anget kan.
0: Oh,
2: sareng kayu putih niki wenten nak tiang mau kenten niki wenten ring kalau ring kamar niko kenten niko angin di tiang oleh soles niko ring hidung niko kan dia gongge
0: nge suksema niki matu sampun nyarang
2: niki mau taler antuk galah
0: nge
2: rahajeng tugas
0: niki
2: tiang mau pamit Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, matur susuman niki. Inge, matur nindi. Sani sampun nyarangin. Inge, sani tiasan malah jembas. Inge, mau lisan gerati tiang. Ringlan telpon 223361. Sada makin temang dumun ngiring piersang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, muli kesarengan Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring acara Rahajeng Bali. Nggih. Sane arsa muli nyarengin Trenggala on air durusang dados ring line telepon 0361223361 nggih. Sampai itu sade nyarengin Sanggra Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semanggung ge.
0: Inggih, selamat pagi nggih. Pundapi gatren iki nita.
1: Ini segar gong ge.
0: Nggih, ini penting kan.
1: Ampun, duduk manis mangke.
0: Beh, mantap penduduk manis. Ampun jangkep berarti pagi-pagi niki nggih.
1: Ampun, ampun usah nyapu sampun.
0: Oh, nggih.
1: Ampun kayak sampun mungkin duduk manis nih di warung ini sambil ngait.
0: Nggih, selamat duduk manis ke manten nggih.
1: Nggih, kok gak kena nggih.
0: Nggih, kena ke manten iki.
1: Nggih. Tapi ampun jepi ragi nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Angen angin napi wasana tu kong ke?
0: Angin napi.
1: Angin dapat pilek batuk ke?
0: Kenten. Yening nini niki saking dumun kenten ge menawi te jagi sungkan batuk pilek niki gejala napi sana biasane nini rasakan niki.
1: Angin kenten lah. Angin menawar.
0: Gejalane napi menawi te pengeng dumun utawi panas dumun utawi niki dung tiba-tiba mampet dumun kenten.
1: Riko jeung bangkas-bangkas kan ya sampun. Pasti bau jeung bangkas-bangkas jeung sambut aduh ne bakal ne bakal keto pasan ulah kena ngagungnya. Jeung sing mereren-reren asana anu bangkas-bangkas sampun kenten. Ya bila ampun. Ampun bila tu je makelo ya na ngancan ubadin je ngancan tenya asan hilang yang ten cocok mina penempur itu kita tu ya ngancan genang lo genang kita tu nak cek nyatan batu sampun nana tu na ya na batu ni ko nak tu dia batu na batu ulian bila kita asan itu nak ano kriaan niko dan lancar niko mawinan batu-batu tengahlah niko. Nih nak sekali titian nak dan jauh titisan titian kongge sekali ini ayunan niko ina ngulat non niko ramu-ramuan dan cocok badan titian kongge. Cuma titisan niko petang titian ina makan gitu dan satu yang mau kario kenten kongge. Di tesan itu nak don kayu manis sedamping, nasi nata kan tanda. Tapi yang kayu manis ni pun nak becik pun satu nanyi jangan dan ni kau bawa ngajak biar tenanu nak tetap yang anu tu tu titis nanti kau membantu kan tanda. Nih dan tian putih yang tan ganti mak itu nunas ni kau pun kan nanti kita je. Ikan pun titisan tu jauh selisanya. Wah, dan dia makan titisan tu lebih dari yang ni. Jadi tu kayu manis je kan, kan? Kena kan ni kau ni jauh kecuali kerja ke doktor paling uri ni harus kan, kan? Ini makanya sampun nyari ni kau jadi dia tu nak titian nak senjojo herbalan itu tu badan dia tu. Badan dia nak bekerja wenten ni kita tumbuh tu. Kalau tu senjojo nunas wenten kan?
0: Nggih,
1: Gongge. Nggih. Kan wenten arah ne tu Gongge.
0: Nggih.
1: Nggih. Yen ni warung wenten arah niki cita sareng sami sungtan mando kena raja. Gongge uno kena Gongge.
0: Nggih.
1: Nggih, male bos asador margi budak. Cek semua tu galan nini mau pamit om tadi
0: om. Nggih, suksama niki. Nini itang nggih sane sampun nyarengin nggih. Sane tiasa, sane durung nyarengin iki nggih. Dadas Molly, dengan telepon 223361. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih. Selamat pagi.
2: Selamat
0: Niki.
2: Pagi, Jongge. Yang lemut.
0: Aduh. Pun api, sampun pole bubuh napi pagi-pagi Niki ne.
2: Ya, Pak Made tamu.
0: Inggih. Made tamu, ring yang batu, nggih.
2: Dan sampun iki tadi wau kandung ya entek. Yen sampun ya gitulah nek nak cekeng dumen iki.
0: Napi?
2: Cepet nak tenggorokan.
0: Oh, nge aja ang nika nge am.
2: Patut kadi bawa semua. Dan ya hangat nika tu.
0: Oh, ya hangat mantan dumun.
2: Pagi-pagi yang lagi berangkat kerja ni ko satu gelas air hangat itu. Nongal pun kenten.
0: Oh, kenten.
2: Iya, nika asyik-asyikan tu jangan.
0: Berarti asi ya cuma ngangen air hangat ke manten langsung kenten nggih. Artinya tenten ngelantas dan dene batuk kenten nggih.
2: Kuat minum dia. Nggih. Keratu.
0: Nggih, nggih.
2: Mangga tenaken rasane.
0: Nggih.
2: Seksama.
0: Ngiring. Nggih matur suksema niki nggih sampun nyaringin nggih ring seputaran yang batu niki nggih Pak Made nggih kena rayu sekeluarga rakelan rai malah nyebas nggih menawi teteng sidet yang mali nyangre rakelan rai ringkala on air nggih sare mangkin temang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Tuh, loh Ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
1: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
0: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
0: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu juga anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
0: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
2: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kantun Kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Nakalan Rai, rara kudu mandi tiang nyarengin ide dan nereng acara Rahajeng Bali. Gaya malah jembat sering jam si semeng, susan gak terbali. Di tiang pacang wali nyarengin ide dan nereng sesi acara Sadetiosa. Tetap ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

kekeringan hingga serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dijelaskan evaluasi AUTP yang menjadi salah satu bentuk perlindungan finansial bagi petani ketika mengalami kerusakan tanaman akibat risiko tersebut diperlukan untuk melihat manfaat programnya, tingkat partisipasi petani hingga mekanisme klaim yang selama ini berjalan. Profesor Insinyur Ambarawati menambahkan, pemerintah memberikan subsidi 80% dari premi AUTP sebesar Rp180.000 per hektar, sehingga petani hanya membayar Rp36.000 per hektar, sementara nilai klaim yang dapat diterima mencapai Rp6.000.000 per hektar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai, pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih. Mulih kesareng ditiang Agung Krisna Rakelan Rai sare mangke ditiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Nggih, segi jam kantos puputne jam dasa sembang Bali Cibos. Acara puniki selain Anda bisa dengarkan melalui FM 106,4 MHz lan AM 12,06 kHz. Ide dani talor presiden miarsa yang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital ring App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Acara semangna puniki talor live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang rakelan rai dadas nonton irike ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar sampunang lali like, comment, talor share siaran puniki. Nah, rakelan rai ring acara obrolan komunitas pagi niki pacang libagang utawi membahas topik mengenai anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir dua orang narasumber Sandi Titiang Pacang ajak berbincang-bincang pagi hari ini. Yang pertama Ibu Loputu Anggreni SH selaku Direktur LBH Apik Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Ang.
1: Selamat pagi Inge. Mbak Cantik.
0: Inge, kena rahayu Bu Angge.
1: Astungkare, masih sehat.
0: Sehat, sibuk apa LBH Apik Bali belakangan ini Bu?
1: Ya masih seperti biasa sibuk. Ada yang menerima konsultasi, sidang, ada yang ini sedang siap-siap untuk hari kampanye anti kekerasan ya. November nanti.
0: Ya. Oke, baik. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH dari Pradi SAI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Umi.
2: Om Swastiastu, Bu Ge, Rajang Semang, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat datang di Pro 4 Ibu. Pertama kalinya ya Ibu ya.
2: Baik, benar. Pertama kali Niki Titian.
1: Dan akan sering
2: gitu. Akan sering diundang kata Bu Anggreni.
0: Biar masyarakat lebih tahu Ibu bisa diceritakan sedikit di awal dikit sekelumit kegiatan Ibu di Pradi SAI Denpasar ini, silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih Bu Gong Krisna. Saya di Pradi Suara Advokat Indonesia ini berposisi sebagai dewan pakar, tetapi saya juga sebagai pengurus pusat Dewan Pimpinan Nasional Pradi Suara Advokat Indonesia dalam posisi wakil ketua Komite Bidang Pendidikan. Nah, jadi tugasnya pendidikan, penyuluhan itu memang bidang kami. Ya, seperti itu.
0: Berarti jadi, memang ke sekolah-sekolah juga Ibu?
2: Kami biasanya ke kampus-kampus.
0: Kampus. Oh.
2: Ya. Selama ke kampus juga ke departemen karena kami pengurus pusat biasanya kita juga ada mengajar atau sosialisasi itu ke yang sudah berjalan ke Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan dan di kampus-kampus di seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Nah, kalau di Bali sudah semua kampus berarti Ibu?
2: Yang di Bali yang sudah dengan Pradi SAI itu yang paling lama Fakultas Hukum Universitas Udayana. Sekarang sudah MOU dengan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dan sedang draft akan MOU juga dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
0: Oh, okay, baik. Sukses Ibu untuk kegiatannya di Pradi, Bu Nge.
2: Terima kasih.
0: Okay. Baik, kita membahas topik mengenai anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Yang ke Bu Ang Dumun. Bu Ang, niki di LBH Apik Bali niki. Punapi Bu Ang melihat niki tren utawi potret umum kasus anak berhadapan dengan hukum di Bali. Tapi kayak ada pergeseran jenis kasus yang belakangan ini semakin marak atau punapi niki?
1: Ya, LBH Apik Bali mungkin penting juga ya tetap mengingatkan bahwa kita sudah punya aturan, ya, peraturan undang-undang mengenai perlindungan anak. Ya. Nomor 35 tahun 2014 gitu. Juga punya undang-undang sistem peradilan pidana anak ketika anak berkonflik dengan hukum. Jadi dua undang-undang ini sebagai dasar hukum bagaimana negara kita wajib memberikan perlindungan gitu terhadap anak-anak, baik itu sebagai korban ketika dia berhadapan dengan hukum dan juga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi mungkin dari sisi ini kita tetap selalu mengingatkan ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat dan anak jadi sasaran korbannya atau anak ketika menjadi pelaku tindak pidana, kita tetap harus melihat akar masalahnya, mungkin ya. Seperti apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ini anak bermasalah sepenuhnya. Mm-hmm. Anak ini yang merupakan pelaku terutama ya, ini sering bahkan masih banyak media yang melihat anak itu bahkan secara vulgar diperlihatkan di media bahwa ini anak ini tukang bullying gitu misalnya di sekolah, padahal anaknya masih kecil ya, masih usia 8 sampai 10 tahun, itu secara undang-undang kan wajib dilindungi biarpun mereka misalnya dianggap sebagai pelaku tindak pidana atau oh dia tukang bullying gitu. Kemarin ada tuh media sampai masuk medsos lagi. Ini hal-hal seperti ini media pun juga kita perlu mengingatkan soal perlindungan anak ini. Tidak bisa harus di secara vulgar langsung diperlihatkan ketika dia misalnya berhadapan dengan hukum, apalagi ketika jadi korban seksual misalnya. Itu trauma anak korban ini pasti luar biasa. Jadi saat ini nih kita khusus ya ngundang ibu pakar juga. Ibu pakar hukum, tapi mungkin nanti lebih banyak kita ya melibatkan dari sisi mana ya soal anak-anak ini, biar sebenarnya persoalan anak ini luar biasa, kan ini masa depan generasi bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan ketika fenomena saat ini anak-anak sebagai korban itu luar biasa, apalagi korban seksual, itu banyak sekali kasusnya. Tapi anak-anak juga yang terlibat aplikasi sampai ada prostitusi anak, itu juga luar biasa. Kemudian anak-anak ternyata korbannya banyak juga pelakunya adalah orang dekat. Nah ini ini bisa jadi pertanyaan kita atau jadi sharing kita di RRI ini. Kenapa sih pelakunya banyak, malah banyak orang terdekat seperti itu. Kemudian memang undang-undang saat ini sudah apa ya, sudah sangat kuat untuk memberikan perlindungan, dan hukumannya juga dari aparat penegak hukum, dari polisi, jaksa sampai hakim, itu menegakkan hukum sudah luar biasa kepada pelaku, pelaku orang dewasa yang melakukan misalnya kekerasan terhadap korban. Jadi hukumnya sudah tinggi-tinggi nih ya, bahkan apalagi kita sekarang sudah ada LPSK juga ya, ketika misalnya hak korban atas restitusi itu itu juga wajib dipenuhi oleh pelaku. Jadi ketika korban kan biasanya denda kepada negara ya, tapi ini langsung restitusi kepada korban yang bersangkutan agar dia berhak dapatkan itu. Bahkan saat ini juga LPSK memandatkan negara harus memberikan kompensasi ketika misalnya si pelaku dianggap setelah dinilai sama LPSK kemudian jaksa, oh pelakunya juga tidak mampu memberikan apa pembayaran terhadap persoalan restitusi ini. Jadi negara yang harus turun ke kompensasi, misalnya seperti kemarin ada banyaknya santri-santri yang ya dilecehkan oleh kiai, terus ternyata si kiainya tidak dianggap tidak mampu. Jadi negara wajib turun terhadap persoalan ini. Jadi ketika anak-anak itu harus diselamatkan, kemudian direhabilitasi, ada pemulihan. Nah, siapa yang mendanai ini? Seperti itu. Jadi itu sekarang ini memang merupakan apa ya, gambaran fenomena yang harus kita jadikan perhatian penuh terhadap anak-anak bangsa ini.
0: Iya, baik. Tadi Titi yang tertarik dengan apa yang Bu sampaikan, bahwa berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat ya terkait dengan anak-anak, anak-anak bisa juga menjadi pelaku dan juga korban ya, ketika mengalami tindakan yang berhadapan dengan hukum seperti itu, Bu ya. Artinya kan faktor lingkungan dan pola asuh ini sangat memegang peranan penting ya Ibu ya. Yang jadi keprihatinan kita ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di Bali masih saja hingga saat ini terjadi kasus-kasus yang melibatkan anak, baik anak yang menjadi korban bahkan anak yang menjadi pelaku ya. Kalau anak yang menjadi korban, pelakunya itu gak tanggung-tanggung, bahwa orang-orang yang terdekat yang menjadi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap anak. Nah Ibu Umi, kalau dari kacamata hukum, bagaimana Ibu melihat fenomena ironis ini, Ibu?
2: Baik, Om Swastiastu, Bu Gek. Swastiastu. Bu Gek, Trisna sama Krisna apa Trisna?
0: Krisna.
2: Krisna. Wah, ini lama laki-laki ini. Krisna bersama Bu Gek Anggreni. Titi yang sama, sependapat. Saya juga sebagai ibu ya, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai nenek, sudah umur kan sudah punya cucu. Jadi saya sangat miris dengan fenomena yang terjadi sekarang ini. Seperti dijelaskan tadi, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban. Ya, sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban, anak itu sudah mengalami sesuatu kelainan, dia mengalami suatu trauma. Nah, jadi pola asuh dan lingkungan itu amat sangat penting dan berpengaruh, dan itu dari sana. Karena kita ketahui bersama, meskipun di Indonesia ini Bu Anggreni sudah menjelaskan sudah ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia, juga ada undang-undang HAM karena hak anak itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, jadi seperti itu, ada juga undang-undang KUHP dan KUHAP yang baru, di mana dengan sistem KUHAP baru sekarang ini kan ada sistem restoratif justice, ada RJ, itu ada perdamaian atau pemulihan terhadap korban. Jadi seperti itu pada intinya, pemulihan kepada keadaan semula. Jadi kalau dalam tindak pidana yang korbannya, kerugiannya berupa material, itu gampang dipulihkan. Tetapi kalau korbannya, kerugiannya adalah anak, itu nilai material dan imaterialnya tidak ternilai. Karena satu, anak-anak itu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Saya jadi berpikir, mungkin kita sama ya. Sekarang ini fenomena di Bali ya, mungkin kalau di luar Bali mungkin berbeda. Di Bali ini kan banyak sekali kejadian anak yang menjadi korban tindak pidana pedofil atau kekerasan seksual, itu pelakunya, mohon maaf, bukan diskriminasi ya. Karena di Bali merupakan daerah pariwisata, banyaknya orang asing yang ada di Bali. Jadi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan fisik itu orang asing, WNA. Dan ada juga saya beberapa kasus menangani kejadian tindak pidana kekerasan terhadap anak, pelakunya orang asing, korbannya juga anak orang asing di Indonesia. Nah, jadi kita perlu bertanya di sini, perlu melihat karena kejahatan itu terjadi, kenapa kejahatan anak itu biasanya pelakunya orang-orang terdekat? Karena anak kecil ini tidak mungkin jauh-jauh. Anak-anak kecil ini akan bergaul dengan orang-orang terdekat. Jadi kita perlu belajar juga, kita perlu tahu motif apa ada di balik pelaku tindak pidana kejahatan terhadap anak ini, apalagi yang pelakunya orang asing. Apakah murni hanya tindak pidana, atau di balik itu ada motif yang lebih besar lagi? Di balik itu ada motif tersembunyi yang saya merinding, misalnya ada motif penghancuran generasi, penghancuran bangsa. Ini yang perlu kita sadari bersama Bu Anggreni. Saya berterima kasih Bu Anggreni dan beberapa teman-teman saya peduli dengan hal ini. Jadi membentuk LBH yang khusus menangani peduli kepada anak-anak dan perempuan. Meskipun sudah banyak, sudah ada lembaga, aturannya sudah bagus, hakim dan jaksa menerapkan hukumannya sudah keras, tetapi kok tidak jera pelakunya. Dan tetap saja terjadi. Kenapa orang-orang dekat? Karena anak-anak secara logika tidak mungkin jauh-jauh. Anak dengan orang yang tidak dikenal itu kebanyakan tidak mau dekat, tidak mau berinteraksi. Sehingga orang-orang dekatlah yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Dan itulah fakta yang sedang terjadi. Terus sekarang bagaimana kondisi di Bali ini? Di Bali kan setiap wilayah itu kan rumah kita semua kan desa adat. Semua wilayah di Bali ini menjadi wewidangan desa adat. Bagaimana peran desa adat? Apakah di masing-masing desa adat yang sudah ada awig-awig dan perarem, tentu perlindungan terhadap anak ini termasuk ke pada pawongan. Nah, bage pawongan, apakah dia dimasukkan? Seperti, mohon maaf ya, saya contohkan di desa adat saya, desa adat Kedonganan. Kebetulan saya pernah menjadi kertedesa di sana 2018 sampai 2023, dan pada saat itu saya nguah-nguahin awik-awik. Pembaharuan awik-awik bahasa hukumnya. Jadi di sana saya mengerti dan paham bagaimana wewidangan pawongan. Kalau di tempat saya Itu di desa adat saya kalau orang mau menginap itu diatur harus melapor, seperti itu diatur di awig-awig. Nah, jadi kalau kita melihat kenapa orang dekat, karena ada kesempatan. Sekarang bagaimana kita menutup kesempatan, meminimalisir bahkan mengurangi kesempatan orang-orang dekat untuk bisa melakukan kejahatan terhadap anak. Tentunya dari segi hukum itu ada preventif dan represif ya. Kalau preventif itu pencegahan. Pencegahan itu bagaimana kita dari lingkungan terkecil, mau angkat dari lingkungan keluarga sendiri, bagaimana keluarga itu sadar bahwa anak itu adalah amanah titipan Tuhan, betara leluhur yang lahir kepada kita. Kalau orang Bali kan, sang yang dumadi, kita bayar hutang rene kita kepada leluhur dengan ada anak, sampai kalau orang Bali kan ngotonin, nyambutin, potong gigi sampai menikahkan, itu utang kita. Nah, begitu dia berposisi sebagai anak, bagaimana kita ini, yang pertama yang bisa kita lakukan kalau orang Bali, orang Indonesia, tentunya berdoa. Karena negara Pancasila ini semua diawali dengan doa. Begitu kita berdoa, meminta kepada Tuhan perlindungan terhadap alam semesta dan keluarga kita termasuk anak-anak, Tuhan akan memberikan jalannya. Semoga, jadi kalau kita sekarang di Indonesia ini, apa, kenapa orang asing bisa sampai melakukan kejahatan terhadap anak-anak kita? Karena adanya peluang dan kesempatan. Sekarang kita pelajari kenapa dia bisa dapat peluang, kenapa dapat kesempatan, bagaimana kita meminimalisir. Misalnya apabila orang asing akan berhubungan langsung dengan anak-anak, itu dibatasi atau diawasi misalnya oleh orang Indonesia atau orang dewasa tentunya yang paham dan mengerti mana tindakan-tindakan orang asing tersebut yang berpotensi melakukan kejahatan terhadap anak. Jadi seperti itu, Moge. Jadi kalau peraturan sudah bagus, penegakan sudah bagus, sosialisasi sudah bagus, semua sudah bagus, kenapa kok masih saja terjadi? Jadi tanda tanya besar ini, question mark ini, pemerintah sudah peduli. Pedulinya sudah luar biasa, ada KPAI, semua ada lembaga perlindungan saksi dan korban, ada peradilan anak, ada apa namanya, sel tahanan di Karangasem, itu PKA. PKA. Lapas anak-anak, sudah ada semua. Nah sekarang apakah dengan ada itu
1: berkurang?
2: Nah itu tapi Bu Anggreni, nah sekarang saya tanya ke Bu Anggreni lagi, karena Bu Anggreni ini beliau kan yang lebih banyak di sana, saya kan istilahnya pengamat, klien-klien yang datang kepada saya. Jadi saya juga punya tips nih ya, kalau bisa kepada orang asing yang melakukan kejahatan terhadap anak, meskipun dia setelah melakukan kejahatan terus dia meninggalkan Indonesia, hendaknya Polda Bali tetap memproses sampai dia mendapatkan status tersangka dan DPO, sehingga orang asing tersebut tidak bisa lagi, sehingga dia bisa dicekal, dan cekal itu bukan hanya 10 tahun, mungkin cekalnya bisa permanen, sehingga tidak bisa lagi datang ke Indonesia untuk melakukan, mengulangi perbuatannya. Jadi seperti itu.
0: Oke.
2: Gimana Bu Gong sama Bu Ge? Mungkin ada inspirasi lain lagi.
0: Bu Ang, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bu Umingge terkait produk hukumnya ini sudah ada, pelaksanaannya sudah maksimal. Lantas kenapa masih saja terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini di Bali? Faktor-faktor apa yang menjadi pemicu dominan ini? Silakan Bu Ang.
1: Mungkin pengalaman kami ya, kita berbagi juga di sini. Ketika misalnya eranya pedofil ya, pedofilia itu marak terjadi dan memanfaatkan Bali dan NTB, Lombok ya, bahwa oh anak-anak itu mudah jadi korban pedofil. Itu sampai luar biasa. Jadi bahkan itu waktunya zamannya Pak Mangkupastike ya jadi Kapolda Bali. Itu kita sampai anggaplah kita perang nih sama pedofilia seperti itu. Dan kita melihat, mencoba melihat ketika misalnya penegakan hukum, polisi, kepolisian waktu itu sangat aktif lah untuk menyikapi. Karena ini ternyata ada ya ada pesan-pesan juga dari polisi Australia misalnya ketika oh ini ada catatan kami adalah ada orang asing pedofil yang diduga pedofil masuk ke wilayah Bali. Seperti itu ternyata sudah ada kontak dengan masing-masing Polda Interpol ini. Interpol. Kan itu menarik ya, bagus ya. Berarti mereka sudah bekerja sama. Karena pedofilia ini akhirnya dijadikan persoalan serius ketika waktu itu Prof. Suryani memang gencar sekali melakukan kayak pengamatan penelitian bahwa itu sangat berbahaya. Di luar negeri hukuman bagi pedofilia itu sangat tinggi gitu. Sedangkan di Indonesia ternyata banyak anak-anak kita yang sangat terkagum-kagum dengan orang asing, orang bule kan gitu. Jadi kemudian ada kedok banyak juga orang asing pura-pura jadi pengajar bahasa Inggris gratis. Jadi mereka masuk ke kampung-kampung dengan sebagai pahlawan gitu. Jadi yang waktu itu kami, pengalaman kami, kami menghadapi bagaimana orang asing atau WNA itu yang berkedok yang sebagai pedofil ini menggrooming anak-anak, anak-anak miskin, anak-anak yang mungkin biasa berkeliaran di jalan, anak-anak jalanan ya, yang orang tuanya sangat tidak peduli gitu. Jadi terus anaknya banyak, jadi tidak sempat mengurus anak satu-satu gitu. Ternyata dari pengalaman kita, grooming itu mengumpulkan anak-anak yang sangat awam terhadap persoalan harga diri, harkat martabat, tidak ada nilai pendidikan. Disitulah gampang sekali ternyata menjadi korban. Apalagi dengan kedok, oh ya kamu nanti belajar bahasa Inggris loh, nanti kamu bisa jadi orang yang fasih bahasa Inggris, seperti itu. Dan rata-rata memang anak-anak ini yang jadi korban kemarin adalah anak-anak yang banyak kurang perhatian gitu. Okay. Banyak yang kurang kasih sayang dan di jalanan seperti itu. Jadi hadiah makan-makan di KFC aja itu sudah luar biasa. Diajak jalan-jalan sampai ya itu kan kita petakan itu waktu pedofil itu ya. Dari misalnya dia merekrut di Tianyar Kubu gitu ya, di Karangasem, dia bawa ke Buleleng, ke Lovina, kemudian dibawa ke Sanur, dibawa ke Ubud. Itu perjalanannya pedofilia, kita keparin ke petakan seperti itu. Dan anak-anak itu dengan senangnya masuk hotel. Jadi kalau misalnya melihat bule-bule dengan banyak anak yang ya anak-anak jalanan gitulah ya, itu sebenarnya kita sampai memancing orang-orang pariwisata tuh, para hotel yang menerima atau melihat situasi seperti itu harusnya lebih preventif, sudah melihat ini menjadi catatan gitu, menjadi catatan daripada misalnya pihak hotel, pihak pariwisata ketika melihat situasi itu. Minimal ya, karena melihat kan gini, biasanya polisi bergerak kalau ada laporan ya, tapi kalau mereka melihat wajar-wajar aja ya ngajak anak-anak kemana seperti itu kan itu. Jadi banyak yang akhirnya tersembunyi seperti itu. Dan itu ketika salah satu korban kemudian melaporkan, misalnya melaporkan kepada orang tua, kok sudah menjadi, kok duburnya sampai rusak gitu kan, sampai trauma mentalnya luar biasa. Nah, itu begitu tuh baru kemudian di ternyata itu grooming ya, dilanjutnya groomingnya, ternyata banyak korban di situ. Jadi banyak korban seperti kasus Jasri, di kasus di Buleleng kita juga menghadapi yang areal dekat-dekat Lovina seperti itu, daerah Ubud. Pokoknya itu akhirnya menjadi catatan kami, oh ternyata Bali dianggap surganya kaum pedofil waktu itu. Dan sekarang ini mungkin kelihatannya agak maksudnya tidak gini ada lagi ya. Tapi kita harapkan masyarakat di, terutama di pedesaan ya, semuanya wajib peduli gitu, apalagi masyarakat adat misalnya. Kemarin kan yang terungkap terakhir itu yang kami tangani, ketika ternyata mereka tidak tahu kalau wilayah adatnya mereka jadi tempat eksekusi kepada anak-anak ini. Jadi anak-anak itu dibawalah naik motor gitu ya, langsung, bahkan orang tuanya yang mengantarkan ini karena tidak tahu, dia dapat duit soalnya. Jadi mengantarkan anak-anaknya ke sana, kemudian ternyata di sana dieksekusi, dilecehkan. Dan oh, orang sudah, cowoknya itu si bule itu sudah bayar penanjung batu kepada kami. Itu desa adatnya yang bilang. Jadi kami tidak tahu kalau ada anak-anak di situ. Nah, ini kan ini persoalan juga ya. Jadi kita sebagai di desa adat juga harus peduli ketika misalnya ada hal-hal yang sedikit mencurigakan misalnya. Jadi mereka pun harus paham apa sih itu pedofil, apa itu kekerasan terhadap anak seperti itu. Okay.
0: Baik, Bu Ang dan juga Bu Umi, kita jeda sejenak nge.
2: Siap.
0: Rakel Andrei, malah jumpa Siti yang aturan galah, majari ide dane sani arse bebeli bagi reki sarak sarang nge. Dada sering lain telepon 0361-223361. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Musik. Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Rekelan Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali ring acara obrolan komunitas ngeninin indik anak berhadapan dengan masalah hukum di Bali. Bersama narasumber Ibu Loputu Anggreni Esa, Direktur LBH Apik Bali, dan Ibu Dr. Niwayan Umi Martina SHMH dari Pradi Suara Advokat Indonesia SAI Denpasar. Rakyat dan Rai yang ingin turun rembuk, silakan sharing bersama kami di line telepon 0361-223361. Titiang ke Ibu Umi di Kingi. Ibu Nge, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ang gitu ya, bahwa sampai ada kejadian pihak desa adat tidak mengetahui bahwa di wilayahnya ternyata dijadikan lokasi untuk melakukan kejahatan pedofilia oleh orang asing. Ya, terkait optimalisasi desa adat ini, Ibu, dari sisi hukum, Ibu, ya, bagaimana Ibu melihat optimalisasi desa adat ini sebagai benteng perlindungan anak di tingkat lokal, ya, untuk pencegahan dan juga penanganan, ya, dari kejahatan-kejahatan yang bisa membuat anak menjadi pelaku bahkan menjadi korban. Silakan, Ibu.
4: Baik, suksama Bu Krisna, sarang Bu Ang, tiang lanjutkan. Yang tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Anggreni, rekan Anggreni tadi, juga saya menanggapi dari Bu Krisna, bagaimana peran desa adat sebagai wilayah wewidangan tempat untuk bisa meminimalisir bahkan menghilangkan kalau bisa ya tindak kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang asing ya. Orang asing atau nah kalau di desa adat ini contohnya waktu saya membuat di undang-undang kita kan ada itu ada perarem ada awik-awik dan perarem di atas nike kan ada perda provinsi Bali ada perda desa adat. Nah, di sana di perda desa adat itu di awik-awik itu warga itu di bage pawongan itu warga masyarakat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama krama adat, yang kedua krama tamiyu, yaitu orang warga negara Indonesia yang tinggal di desa adat namanya krama tamiyu dan tamiyu. Nah, tamiyu ini adalah orang asing yang sementara, temporary. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana desa adat itu perlindungannya? Desa adat ini kan dia tunduk kepada hukum nasional dan kepada hukum adat. Karena kita sebagai warga negara Indonesia ini kan meratifikasi undang-undang tentang WTO tahun undang-undang nomor berapa itu tahun 1997 itu. Nah, setelah kita meratifikasi undang-undang itu, sehingga Indonesia wajib mentaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum internasional. Salah satunya adalah adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas, yang apa yang diperdagangkan bebas? Perdagangan barang, jasa, uang, modal, dan tenaga kerja. Tetapi syukurnya tidak semua di bidang tenaga kerja boleh masuk di Indonesia, baru 8 sektor. Jadi seperti itu. Jadi dengan karena Indonesia ini tunduk kepada hukum internasional dan Bali ini tunduk kepada hukum nasional, dan kita juga punya hukum adat, yaitu desa adat. Hukum adat di masing-masing desa adat adalah awig-awig dan prarem. Sekarang bagaimana di setiap desa adat menuangkan kepada awig-awig dan kepada prarem bagaimana perlindungan terhadap anak-anak di bage pawongan, di bage widangan, bagaimana aturan terhadap krama tamiu dan tamiu tersebut. Nah, orang asing tersebut bisa menjadi krama tamiu apabila dia sudah punya kitas tinggal di Indonesia, izin tinggal. Nah, kebanyakan yang melakukan kejahatan pedofil ini adalah orang asing yang punya izin tinggal. Nah, seperti Mbak Anggreni tadi sampaikan seperti itu, ya memang seperti itu faktanya. Kalau kita mempelajari kenapa anak-anak itu sampai di pedofil, sampai orang asing itu kenapa punya kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual atau kejahatan yang lainnya kepada anak, karena apa? Karena ada kesempatan, ada peluang. Sekarang bagaimana kita di desa adat, di lingkungan keluarga, di desa adat, di Banjar, kemudian naik ke kecamatan, kabupaten, dan provinsi, kan sudah ada kabupaten ramah anak seperti itu. Nah, bagaimana kita menyadari, memperkecil peluang tersebut? Kenapa anak-anak kita sampai berhubungan dengan orang asing? Karena dia dijanjikan sesuatu, ada sesuatu yang menarik di sana. Sekarang bagaimana kita membatasi kegiatan orang asing itu untuk bisa berkomunikasi langsung, berkontak langsung dengan anak-anak kita di bawah umur? Dituangkan dalam aturan. Nah, itu. Apabila dia ingin berkontak langsung dengan anak-anak, harus ada orang dewasa yang mendampingi atau mengawasi seperti itu. Dan juga kenapa anak-anak kita berkegiatan dengan mereka? Kenapa enggak kita yang melakukan kegiatannya? Sehingga mereka kalau mau ketemu anak kita, ketemu di forum formal, bukan di non formal. Bukan dia yang membuat kegiatan, kita yang datang seperti CSR. Karena dia memanfaatkan kekurangan, dia mempelajari kekurangan kita. Jadi seperti itu. Jadi kita, saya terutama merinding. Anak-anak ini kalau pelaku kejahatan seksual di antara keluarga mungkin ada keanehan atau ada kesempatan atau bagaimana. Tapi kalau pelakunya orang asing yang sudah datang ke sini dan melakukan kejahatan bukan hanya kepada satu anak, tetapi banyak anak, itu sudah motifnya sudah lain. Itu pemerintah, pemerintah daerah dan desa adat harus lebih aware, lebih berhati-hati lagi. Ada motif apa di balik ini? Apakah murni kejahatan atau ada tujuan lain yang di balik, tersimpan di balik itu, yaitu penghancuran terhadap bangsa dan negara kita ini. Karena kita tahu kan, kenapa anak-anak itu, kenapa ada undang-undang perlindungan anak? Kalau kita mundur lagi ke belakang, karena anak itu adalah merupakan, setiap anak yang lahir dia menjadi warga negara, dia merupakan, dia mempunyai hak asasi. Setiap manusia yang lahir mempunyai hak asasi. Hak asasi manusia, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana negara Indonesia menandatangani konvensi human right. Jadi Indonesia tunduk kepada hak asasi tersebut, undang-undang hak asasi internasional tersebut. Nah, di dalam hak asasi tersebut, HAM itu ada beberapa. Yang pertama, hak hidup. HAM generasi 1 itu hak untuk hidup dan menikmati kehidupan yang lebih baik, dan HAM politik meningkat lagi ke HAM generasi 2 itu maju kepada HAM ekonomi. Jadi hak-hak ekonomi juga dilindungi. Jadi kenapa ada sertifikat, ada SHM, SHGB, itu HAM ekonomi. Setelah maju lagi itu menjadi HAM ya, setelah HAM ekonomi sekarang menjadi lagi HAM generasi 3. HAM tentang kesehatan. Kenapa COVID itu negara harus bertanggung jawab? Dan setelah itu HAM generasi 4, HAM lingkungan hidup. Kenapa lingkungan hidup menjadi hak asasi manusia HAM? Karena lingkungan hidup merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Karena Indonesia ini menjadi paru-paru dunia. Kenapa bangsa asing itu, orang asing itu sampai melakukan tindak kejahatan terhadap anak? Kenapa tidak di negaranya? Itu juga suatu pertanyaan. Karena di negara-negara maju tidak ada anak-anak berkeliaran. Di sana orang sudah filosofis kehidupannya individual. Sedangkan di negara Indonesia kita masyarakatnya masih komunal. Masih dimungkinkan orang-orang berkomunikasi, bersosialisasi, baik orang yang dikenal maupun orang-orang yang tidak dikenal. Jadi seperti baik, itu Bu Ge.
5: Baik, jeda dulu Ibu Ge. Kita terima telepon dulu di line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi Ageng Krisna.
5: Iya, Ibu Vera, silakan Bu Vera, sesuai topik nge.
6: Selamat pagi ibu-ibu yang terhormat.
7: Selamat pagi Bu Vera.
4: Pagi Bu Vera.
6: Iya, bagus apa yang ibu katakan itu bagus. Saya bertanya sekarang, banyak sekarang hukum kalau masyarakat itu hukum tuh kita hukum di Indonesia ini bisa dibeli, sedangkan yang berbuat itu dari luar Bali. Ya, luar negeri banyak. Ada permasalahan-permasalahan tuh dia tuh bisa bayar. Bagaimana caranya hukum supaya tegas hukum di Indonesia nih supaya tidak membela yang bayar. Kalau luar negeri itu kan tegas, kalau tidak hukum gantung, hukum mati kan luar negeri.
5: Oke.
6: Ya, kita di Indonesia gimana nih hukum kita supaya tidak bisa dibayar gitu.
5: Baik. Ya. Nggih. Terima kasih Bu Vera.
6: Nggih. Ya, selamat bertugas Ibu.
5: Nggih.
6: Om Santi Santi Om.
5: Ya, sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan juga bagi ibu, kenapa masih terjadi di Indonesia? Kenapa masih ada saja kesempatan bagi orang asing untuk melakukan tindakan kejahatan, utamanya kepada anak-anak? Apakah hukum kita kurang tegas? Silakan ibu.
4: Terima kasih Bu Gokrisna. Mungkin saya mendahului, nanti Bu Ang yang. Kenapa orang asing bisa melakukan kejahatan terhadap anak di Indonesia? Itu pertanyaan. Yang pertama masalahnya, kenapa dia bisa melakukan kejahatan di Indonesia? Karena dia berada di Indonesia. Dan dia bertemu dengan anak-anak di Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. Nah, seperti itu. Terus kenapa setelah dia melakukan tindak kejahatan, apakah hukum kita tidak tegas? Hukum kita sudah tegas dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Itu ancaman sanksi pidananya sudah lebih tegas, lebih berat. Nah, sanksi pidana ada ancaman hukuman minimum, bahkan sampai ada hukuman maksimum, dan ada denda juga. Nah, kenapa kok masih saja ada? Ya, motifnya ini yang kita perlu tahu kenapa. Apakah memang kejahatan, murni kejahatan, atau ada motif lain di balik kejahatan, yaitu penghancuran generasi bangsa. Dan yang kedua tadi ada fenomena daripada masyarakat yang mengatakan apabila pelakunya orang asing masih bisa membeli hukum. Fenomena itu tentu dari mana kita melihatnya, kan seperti itu ya. Kalau kita melihatnya, kalau dia membayar lawyer atau advokat yang mendampingi dia selama orang asing pelaku tindak pidana itu diproses dalam menjalani proses hukum yang dihadapi dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pengadilan, itu wajar dia membayar advokat, itu profesional. Tetapi apabila di luar itu dibayar untuk dia membayar misalnya pasalnya diringankan atau yang lain-lain, itu tidak wajar. Itu yang perlu kita sadari secara bersama-sama dan kita hindari. Karena kejahatan terhadap anak ini kerugiannya itu bukan saja kepada anak tersebut, dampaknya kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara. Satu tunas generasi kita mati atau hancur, itu sama dengan menghancurkan tunas-tunas lainnya. Jadi bagaimana kita bersama-sama, memang ada isu seperti itu. Jadi orang bisa melihat, masyarakat hanya melihat luarnya saja. Tetapi apabila pelaku tindak pidana itu yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, itu wajib didampingi oleh advokat dalam proses penegakan hukumnya. Apabila tidak didampingi oleh advokat, jadi nanti BAP-nya atau proses hukumnya bisa cacat hukum, bahkan bisa nanti membuat dia menjadi bebas di kemudian hari. Dan apabila orang asing yang melakukan tindak kejahatan kepada anak tidak mampu atau tidak bisa membayar advokat, bahkan negara wajib menyediakan advokat yang pro bono yang mendampingi. Kadang-kadang LBH APEC apakah pernah mendampingi pelaku tindak pidana orang asing yang tidak mampu atau minta pro deo atau bagaimana? Dari konsulatnya biasanya yang memohon, karena kami pernah seperti itu. Okay. Jadi seperti itu, Bu.
5: Baik. Oke, Bu Ang, singkat saja Bu Ang, 3 menit ibu Bu Ang. Waktu sudah mepet, silakan Bu Ang.
7: Iya, terima kasih Bu Vera atas atensinya. Memang ya seperti tadi yang sudah dijawab sama Ibu Umi ya, bahwa memang profesional itu ketika seseorang siapapun itu ya meminta perlindungan hukum, apalagi memang ada ancaman hukuman tadi, ketika dia ancaman hukumannya lebih ya, apalagi sampai 7 tahun, itu pasti dianggap itu sudah keras, wajib, dan wajib mendapat
5: pendampingan, wajib mendapat pendampingan.
7: Jadi bukan berarti dia misalnya ya berbayar, kecuali memang dia ya itu main di belakang ya, itu itu beda lagi. Tapi kita berharap memang ketika hukumnya sudah bagus, kemudian aparat penegak hukumnya juga berpihak gitu ya, punya perspektif bahwa ini seperti yang disampaikan tadi, ini anak adalah masa depan bangsa, kemudian kalau dia dirusak, kemudian tanpa keadilan gitu ya, jadi tanpa keadilan dia menjadi korban, traumanya tidak ada yang peduli, kemudian pelakunya juga tidak memberikan restitusi, tidak memberikan ganti rugi atas apa yang dideritanya, itu sekarang kan sudah sangat diadopsi ya oleh undang-undang LPSK yang baru nomor 2 tahun 2026 kemarin, itu sudah perjuangannya sudah luar biasa sebenarnya untuk hak-hak korban gitu. Jadi menghadapi ya situasi-situasi di lapangan itu kan yang penting kita para penegak hukumnya, masyarakatnya juga bisa saling mengawal gitu. Ketika ada situasi ketika anak menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana, pandangan kita adalah semua itu sebenarnya korban gitu. Jadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun harus wajib terlindungi dan mendapatkan hak-haknya. Ya orang dewasa aja menjadi pelaku hukum juga masih ada ya hak-hak mereka atas sebagai tersangka, sebagai terdakwa, sebagai terpidana, mereka punya hak-hak juga yang harus diperhatikan oleh negara. Jadi sekarang ini kan LP lapas itu sudah memanusiakan, katanya memanusiakan. Walaupun masih di belakang layar kita ada melihat fenomena, oh ada di lapas ada tempat apa yang yang sampai disidak sama ombudsman itu kan, tapi ada hal-hal yang ya tanda kutip gitu ya, mencederai keadilan itu
4: di luar peraturan perundang-undangan.
5: Jadi wajarlah masyarakat jadinya sedikit apatis gitu ya terhadap hukum kita gitu.
7: Jadi perjuangannya masih kita perjuangkan bersama ya.
4: Ini menjadi notis kita bersama-sama untuk mengawasi dan menyadarkan bahwa tindak pidana terhadap anak itu harus kita kawal bersama-sama. Jangan sampai kita dibeli oleh orang asing, apalagi untuk menghancurkan anak-anak generasi muda bangsa kita.
5: Oke, baik. Ibu, terakhir Niki, Bu Ang dan juga Bu Umi, harapan untuk Bali agar menjadi daerah yang ramah anak, anak-anaknya bisa terlindungi ya, dan angka anak berhadapan dengan hukum dapat ditekan paling tidak bisa nol gitu ya Bu ya. Astungkara ya Ibu ya. Silakan dari Bu Umi dulu.
4: Baik, terima kasih Bu Gong Krisna. Harapan saya pribadi dan harapan kami di organisasi advokat, Pradi Suara Advokat Indonesia, kami juga mempunyai keprihatinan, punya peduli terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi harapan kami ke depannya, kalau masyarakat desa adat, terutama di Bali desa adat, masyarakat, keluarga kecil, sekolah, tempat pendidikan di mana anak itu berkreativitas, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang peduli dengan anak, marilah kita bersama-sama, dan juga pengadilan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana anak sehingga menjadi jera, dan sehingga orang-orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak ini diberikan seperti Ibu Anggreni tadi, diberikan tanda khusus lah, di mana dia itu mungkin ada pengawasan atau apa sehingga dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kita bisa memasukkan ke dalam prarem seperti itu, awik-awik dan prarem seperti itu.
5: Bu Ang, terakhir Bu Ang, singkat saja silakan. Bu Ang,
7: LBH Bali saat ini memang sedang menginisiasi hadirnya prarem di desa adat yang lebih peduli pada perempuan anak ya. Jadi kita juga sedang menggalang itu, dan mudah-mudahan saat ini juga bekerjasama dengan Majelis Desa Adat Gianyar untuk menginisiasi lahirnya banyak prarem yang lebih pro perempuan anak seperti itu.
5: Oh, baik. Matur susemai Bu Mi dan juga Bu Ang, nggih, sehat sukses selalu Srikandi-Srikandi hebat kita ini, nggih. Semoga program-programnya bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat, Ibu nggih. Tetap melindungi anak-anak kita ya. Baik, Raka dan Rai sampai di sini, nggih. Krista menemani Anda di acara obrolan komunitas, nggih. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami tutup acara ini dengan para mesanti, nggih. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

Satu Potuni Bali, I Nyoman Bawe mengatakan, kemandirian penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Diingatkan, perubahan kondisi yang dialami individu harus disikapi melalui penerimaan serta dukungan agar bersangkutan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, karena kondisi disabilitas dapat dialami seseorang akibat berbagai faktor termasuk penyakit maupun kecelakaan. Nyoman Bawa mengingatkan, perubahan kondisi yang dialami individu perlu disikapi melalui penerimaan serta dukungan lingkungan inklusif dan aksesibilitas memadai sehingga penyandang disabilitas berpeluang untuk membangun potensi serta berkontribusi dalam membangun sosial sekaligus memperluas kesempatan mereka berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.
8: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
9: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
8: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
9: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
8: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
9: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
8: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
9: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70,

0: pasar dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Ulap-ulap. Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20x30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk, tetapi juga hidup secara spiritual.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dudan yang ditiang, ya mewali ditiang, DKP yang niki, nyarangan ring acara druine, acara rahina mangkin niki, budo, inangal kaping pitu. Nah, kantun ring sasi Oktober waktu tuan tali 6 likur, ya. Rahina sana mangkin niki, ring acara druine, acara berjaringan, nah. Menawi itu semeton saking pewidangan Mataram lomo niki tarang nyarangan ring RRI Singaraja nggih. Semangat sana mangkin di tiang kesarengan santo nyaman di tiang beli nyoman iyu kangkang beli nyoman Sunarte Rahajang Rayu Rahajang Semang Pak Man.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Pak De. Kena selalu niki. Tuh. Punapi gadah tar Pak De.
0: Astung karo didang iki kena niki.
1: Merasa bangga gad kita boleh mewali kacunuk nyarang ring acara dagang gantal mau buat gede makin kan antuk swecani dan susunan. Ida batari ring jagat Bali. Kantun ide batari membice angkehan kahuripan ring pade ring titiang membukti prosido makin ngelanturang. Nah nangis ring galah kadi makin nangal kuda makin pade.
0: Tanggal 8 makin.
1: Tanggal pitu nyengai. Barang lah cucu telu berjani. Nian kal tes rawang tanggal pitu. Sasi ngani. Oktober anyar ini si rong buku wayang mangkin warsa duang dali enam likur galah ring minggu pertama ring bulan utawi sasi anyar ini kan pasti ke acaranya berjaringan Pak De. Acara berjaringan ini kesarangan oleh RRI Mataram Talar Wendan RRI
0: ring Singaraja
1: Singaraja SLJU sudah lepet jukut unis nah oke okay. Dan nangir enggaklah dimangkin Pak De jak statong ros panak bajang panak tuno orko bajang.
0: Nah niko.
1: Tapi jaga pacang bawahan Pak De.
0: Artinya rasa gar kita demen lah Pak Man ngelap panak bajang panak tuno pasti kuenya pengabdi ragone kau kas yang lah jodoh kadang sih kita.
1: Pengabdi kaljuang atau kaljuang ni
0: siapa? Nah gitu. Oh,
1: satu kal kan jang ke gerias tu nih.
0: Nah gitulah anu nedik rago tujuan anak tua kan luah montong kan beri-beri ya nak ni rago ngelah jodoh man jodoh sana. Nah misi men kena ya nah luar kewimudan ketunan di tiang nih. Nah pasti kan anak Pak Beliman ini nawang lah beri-beri kengkian proses nih kengkian perjalanan anak apa yang mesti deket itu di tonggo senak ngantin
1: mungkin
0: pembalan ngantin kan ada proses
1: mungkin dumun do nak nauman kan bahagia iraga ujang kadang ngajak onyam laja suwo dharma iraga ringgalah bulan anyar ring minggu pertama niki kan sebuah menjadi kewajiban RRI Denpasar perumpat niki utama niki gantal ngemargang sugina acara berjaringan salah satu pokok oh dalam cara berjaringan niki iraga membahas adat istiadat agama budaya yang ada di Bali napi jasa keluarnya presiden untuk maos bersapu nika. Nanging setiap topik yang kita bicarakan pastikan sampun akeh katunan nih kekirangannya nih diastun daging manik akide mogi jadi kangen pengerasa talat tunas yang memekas ring pamirsa sarang sami rakon rai sejabat jagat Bali ingin ring Singaraja utama nih dani beli tam sana wikan ring sejalan sastra aji talar daging boleh buat bitut betam Taler sebeton yang berada di RRI Mataram kurang lebih mungkin topik yang kita ambil sama sederajat proses orang melakukan sebuah perkawinan, cuma yang beda adalah sistemnya mungkin.
0: Desa mau wacara kan?
1: Nah, desa mau wacara. Jadi pada ngerawasan apa tu tulis tu saru tu apa tu
0: mesedek.
1: Nah,
0: di Bali kan mendadak dan acara
1: runtutan. Oh pada tiang dalam lagi niki mesedek topik makin ge. Ida dana SLJU dalam area Mataram di tiang area Pasara ini makin berjaringan ngangkat salah sinunggil ke bawah topik masedak. Nah, dakinguni lah tak jadi sih kita naik.
0: Dakinguni itu kepidan.
1: Dak kepidan diterima rago sebagai warisan nenek moyang kita nih tampi ke bawah gugo tuan pangsing satu mulo ke kita sih kita naik. Nah saya kesidan ke Sotomaro. Pokoknya pengampuro aja lebih jangan di muka lu dik.
0: Kalau aturan masih pengampuro yang itu dana di tiang senanya dengan ring program 4 malah jebos niki galah ya dados di tiang kali niki balat ne nah ne ke sisi kaping kali wawu semeton gianyar medui sisi kabar tamu dados semeton sami senanya dengan di tiang niki sarang kali ring studio
1: nih. Nah patut makin melebor di kalangan agak mau beli bak eling terima masih telepon dagang agak mau buka asal dalam belanjaunya Pak Dem. Nah mungkin pertama pidato yang nah melepisan Pak Dem barang-barang berbagi rasa ragau nyatuan kini panah asingantin mesinnya gitu mas.
0: Nah ambil yang muruk nah,
1: tapi asingantin ponaknya pisang jauh tapi lawan sebuah biasa Pak Dem wakil yang jatiam ngideh main ngideh kemau kan jadi di ragau ngelagain rasang jan ini mau sedek.
0: Nah, nabi itu mesedek cara di Bali kan kita lupa
1: mana. Jadi nak mesedek mudah nak dia mesedek. Nah. Jadi ragu ke bercara kan mesedek tentang perkawinan.
0: Yang bahasa sari mesedek sedang na sekon na. Okey nah. Dan kata-kataan biasa ni.
1: Karena apa nang orang sekon? Nah, sen tadi mengguyu-guyu.
0: Nah benar.
1: Yang cuba sekon. Sekan nak kengrau ke sapo ban wedang
0: kal ngudiang sekan ngudiang eh
1: wedang tu doang disuk semana itu
0: wedang
1: penyekan tu
0: penyekan
1: ada sangan nang jajo
0: ada sangan nang jajo
1: po sajo di pal wedang
0: sangan nang jajo
1: sanganan jajo kan patut tu po sajo sing nak bisa wedang tau wedang dan toyo putih toyo ning ning kayu nak ngelah karyo ning masih kena denunas tu roko abang rago ya mampat cap melian nah kata demen kan mau bantai-bantai satu ni tu makin yang mawasan mesedak nah malipisan ampuronya mesedak niki salah satu proses awal pertama niki ngak ngudiang kemu bindahan kal kemu mesedak itu ngalih dua sel nak masih di
0: cinta di ngawak
1: cinta di ngawak sekonir agak mesedak patuh cara kalmu butuh kalmu palian bekal pengado bo kemu bo
0: apa lupa
1: bekal cian
0: mesedak dan jenis
1: irago na contoh di keluarga perusahaan malu bekal ini dari tanda kan panah
0: nah
1: perusahaan
0: apa kal sedang kemu sih gitu
1: main-main malu main we panah madi bapa ajak di ngurto bakal orin di nyeken kamu nyedak umah ni ayu komang
0: nak udiang nikel
1: ni pasir belah satuan bapaknya nak nyedak ngide
0: mulut
1: kade kedes ngide kukuran ngurang jadi ngide manusia de ngide calon de bodi ngurtang sebelum ngajak warang de
0: sing dia dah ajak kegelahan de
1: warang malu warang nak ditu maro ngurtang ajak panak ne ditu beperagat satu ajak nak tu ditu ajak panak pembesik maro bapu kemau kemau pekal kalau mesedang je nene gitu salah satu proses awal adalah nyekenan kena yo i puruso ngajak berenoma itu mau ini bo prakat satuan di tugas lon deng orang kemo
0: jadi kelmatuan
1: ah matu kena ada mak pasti bela bapu kemo nya nah
0: tu
1: benar bo yang mesedang benar modar meswako bapu kemo pion bo kita amet pinet dang orang abo pe jauh man
0: ari sejarawan mesedak tu malu pak
1: sedak ai man mawe nang pangsing langkang nang udang tu medar muswako apo yo orang medar muswako sakit kamu panak sik orang apa mengirim kelimbang ra kok ditungen
0: itu sekarang rujak panak cuma.
1: Benar. Yo sedang malu panak eh. Panak dia dan mang sing jauh jauh mana mau ke bapak kasar tu. Nanti bangke. Jauh.
0: Nah, jeng tak di mana yang atur yang bawah sih jadi turang nah. Kupang mendar sano masih ya. Sini Pak
1: Man. Tapi secara secara umum loh deh. Lah menawi ti rago mawasang banisnya orang sektor Gianyar, Badung, Karangasem dan lain sebagainya. Secara umum di Bali mungkin patah pemargi puniki, tapi dresto desa mawacara menawi tios pantan winten tanggapan sana boyo cak tu. Si tiang tenak masuk dak malu tiang nak kene malu mami ada itu model itu. Nih tapi rago gotuan kita ya malu cara di ini kita malu nen. Mapan kesatu baru nak tengat ke dresto Bali agau nak orang jak Bali apa Bali dua paro pada Bali agau jak Bali mulo nak melian tempat ramia nak tu tu jadi rawas lantas mo sedek pasti ke kunci pertama adalah irago dari keluarga pulsa atau sebaliknya nak nyentano lihat bin penting ni mo sedek kemo rago nyedaan po jalan isen tano mulih mai atau mulih kemau kau mah perusau atau mah berano nyekenang yo tujuh jone dini mara kadang-kadang nak nyato ten gitu gitu pak nyedang mereka nak sedang pak sirau nak gitu atau
0: tantu nggak tu
1: ten tepuk tiang panak okan bapak nganggur macam sekan ceng ten tepuk tiang jak sakit nyedang nyenawa nak muji nyenawang sekan kena yang ragong gitu curum cuma satu desa dong sing masalah ngide lantas jauh jen nak uling baling ngoyong di Polres ke kudnya kete lain bertempat satu
0: benar
1: nak ngudiang jerom mariki
0: artinya utamanya panaknya malu sekan
1: benar
0: kita ya lo jangan urte
1: ya
0: yang sebelum itu sana kita mulu
1: dasar panglah rago dasar panglah rago alasan mulai kemu
0: pang gede si Bayu deh sing ah ngira tuh dan ini tiang menawi tuh niko pinaku panyembraman di tiang
1: benar
0: sana mangkin di kicangra di tiang pun sebeton sana presiden ngarang kan ya durus ngeranjing menawi teng ya om swastiastu
2: om swastiastu
0: ini om swastiastu sila niki
2: Panocing
0: Bangli
1: Prabu Wirata.
2: Penapi gatro niki sarang kali.
0: Nggih, niki rek sejeron acara berjaring Panocing yang di Bangli penapi pemargi anak kel ngerah mantu di kepada acara di kino.
2: Menawi patah niki.
0: Ah, kenten.
2: Dia yang iki nglanturang cerita ring Wirata Paru
1: ning Wirata. Sekan pato-pato kengke ta Panocing jak ndok lu atine. Sekan butai mung ide besi
2: luwo. Ye kawit ditangi.
0: Terus.

Iya narasa yang kasmaran buduh paling ide nyingaken kejegegan dia sulandri ini.

Gengkin carane galah itu pang tepuk yo pang mereside yang kecunduk sulandari.

0: Anto san yo ditu sake walede cinyalanan pemari kosan sing dadi tu.
1: Inggih sup semua pamade lan paman anto kartasane. Iki kami anak memori koso.
2: Nggih. Nek koso sanget nembe.
1: Majang rayu sementara dagang gandal sejebak batang sinar bagi rasa dan lama pecing. Salam menyemudogen teman. Paman sarang Pak Madi galau yang ditancang pamit om santri.
0: Semen iki kerang-kering nini santar ayu. Sanggara balik siki paman. Nggih, malah siki sementara ditangkat tuh niki. Hai Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Iya Om Swastiastu.
3: Rajeng Pak De.
0: Rajeng rajeng semua bangun niki.
3: Inge Pak De. Iya. Yang semua bangun.
0: Terus.
3: Mana kan dumun panocing. Wedang dumun wedang.
0: Wedang wedang.
3: Jadi yang nyarengin.
0: Terus?
3: Yanton manut, nyarengin jebos. Danang beser niki Pak De.
0: Danang beser, cakep napi niki.
3: Kenten linggo asal lo.
0: Dal.
3: Om Swastiastu.
0: Berjaringan.

Ingih, bawa sido anak kelingsir yaji ritat kalung icinan pewara halus turin bambang pisan.

0: Ini raju dudana ini yang mewali titiang niki jagi milik bagan ini pemargin mesedak nih sarang niki nyaman titiang pun tapi paman sampun boleh
1: nah niko wawu kan mawasan mesedak intinya yang rawas ini bago-bago kan akeh deh yang laco-laco niki akeh dan banyak sekali nih besi aja satu amara peleh kan menyalan sudur dan emadan ke bawah mesedak. Lain pada ada maksud ada. Jadi ben orang ngajak mesada, saya nggak ngajak keluarga besar deh.
0: Ajak imam. Nah, ni kan.
1: Mawinan.
0: Sekarang bedik ni kan.
1: Bedik. Ada bedik renyian.
0: Ramah nih.
1: Saya nanti anu pet lawang dan. Mawinan, mawinan tiang matul. Nak si tiang lain pak mat itulah deh semua wacara. Amburang secara umum yang berbicara nge. Selain dikenal dengan keindahannya, ini kan budaya, ini kan bermacaragam, ini kan enaknya, ini kan sampun Iraga sarang sami nyalan suwo dharma nika sebagian besar masyarakat Bali memeluk agama Hindu Iraga nak pasti ngalanan tingkatan-tingkatan daripada proses orang melakukan sebuah perkawinan tengat mauin orang sakral tengat deh mulai nyatu kemogen mau bukti bang ngatu orang peras pejati pekeling nunas ring yang kemulan Iraga jaga pacang dadap nunas damuh yang guru nak itu mau nak ikan cara benar banyak nyambung di mau kalang-kalang itu pindah ke cara pengawet ke ruas perusahaan jak perdana banyak nyambung gelang ya benar keke ruas persedak ada tasil mulis makna di acara runtuh dan kecuali ban malun ya naga besik ya persedak gelin satu, bertemu lantas di proses pertama gereja seramu itu ada mau kalan-kalan negak inyo nebok pandan bekerja ada simbol di proses waktu Iraga nyedak
0: bukan Pak Man nyedak hanya bisa gue tuan asalnya Pak Man man ngeraos di dua
1: Pak De bodori ngomong Pak Bung ngelu cuh gitu
0: cek tadi kecoh ketusan Pak Man Om Swastiastu, Sang Nudwi Kala, Sang Nudwi Anak Alit, Niki Kedu, Paman Kali Tua.
1: Alah, kita di itu dia megang gantral, jak bangi, bebesik. Oke, ben timpal yang datang dia tu. Oke, tua, baru ya dia ngelah timpal waran, beno kan sing luwong nuli di keluarga peruso tua. Mesti mau makalan orang man gitu nih. Artinya proses di awal tu banyak nyambung di terakhir. Tuh, ke bawah dan atas metegan berat dan kena harga apa ini tegan
0: metegan tegan itu
1: apa carang apa tegan itu
0: sarang lada apa ngone.
1: Apa isi megantung
0: tuh megenap isi megantung
1: megenap apa tuh
0: apa tuh isi tepuk naik
1: jagung
0: ayu madi kira ngayu itu ngayu
1: bayu lah itu kena tegan banten tuh darung piranting lah tuh
0: nah sok-sok
1: aneh sok-sok kesuun
0: keladi ada tuh misi
1: tuh kemudian barang mata sing lebeng.
0: Nah, tuh.
1: Nah, ada simbol uli madan badan kasar, pang bersih no di tu kulit ne benin jak mekejam bawenan lipio dening kawitan kamu roh ketatan dari perusa prodano.
0: Oh, yang
1: negara latar punya binyo tu tuan. Ne bugumi ne tegak irago pang bisa irago ngupas irago dadi nak lolon manis pang caro ye tebu.
0: Yang cara tebu ya?
1: Pang kuda je getap deh, pang nu ya mau orto mau bo manis.
0: Wayah.
1: Bang nih lintang belum ada
0: rasa. Nen malu cara tebu ya.
1: Benar. Ben matakuan ben.
0: Sing, naknya cara punyaan keladi, punyaan keladi, punyaan biu masih. Kan bawa buah ya.
1: Nah, cepuk kan ya.
0: Sepak ya.
1: Mati.
0: Ben ya tumbuhan nun ya.
1: Oh, tetap yang buah cepuk kan deh. Oh. Yang tebu pang kuda cepak deh.
0: Bin ya mentik.
1: Mentik dong sebab pasti mentik punya
0: punya
1: apa sebab dia mentik. Lo yang ngejang mie tetap pangketo ni rawas manis sih ding menyedekin. Patu cara punya cenano kilat ikan bojok kilit ikan lipi ya. Jadi tetap ya muswa manis.
0: Pangketo mie.
1: Pangatin irago pang manis dalam bahtera rumah tikin rumah apa tuh bahtera
0: rumah tangga
1: nah. Yang sakinah kita nak harus kan biar jauh umum itu malu naik
0: ya. Nanya seanu
1: anu ada aliwat nih dan aliwat
2: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, ini mau wali dikit ya, sekarang kali ini ya, kantun ring acara perjaringan ini ah, aman. Mekejang tuh yang dia ngerasa yang namulit mulu memargi sami desa kalau patrone memargi sekarang paman
1: mana
0: tene yang dini di Bandung ajak si Yumah tiang ringganya pasti kok sampun melayan bedek-bedek kan kan
1: no.
0: Nah jadi mau bisa-bisa ragu weh di tungur tang di sejeronan pacang ngereh mantu di mesedak sih gitu paman nih
1: ngomong mantu di bindu di kata kang mantu benar kan karuan di
0: tuh dari riati gitu sing dati iya ratu dan yang di tiang mau lagi di tiang ini sarang kali iwang atuk mantur ampura ya kita lanjut nih paling paman
1: ya iwang dong sebuah iwang ya ratu kembali ke negas yang bawah nak mesedak ke satu ambil sik di dunia adalah satu kunci kata adalah nyekan mapan gaya ini sih gaya amir mapan di sejuruan sang yang ngaji agama ke bos sang yang catur purusa nih nih catur purusa itu kan ada ke bawah mengenai empat tujuan hidup raga dalam bahtara rumah tangga nih kan ada empat pedoman ada ke bos dharma dharma itu adalah sebuah kebenaran iraga nyalan kebenaran kepada para pejabat di agama mana tuan. Jadi yang subuh raga ngelah ke dharma, dharma ni raga bakal ngordong ngerawas di satu perdagangan saat raga mesedak tu. Tujuan pasti nomor dua ngelih kemakmur ke bawah harta. Kemakmur harta tu sehingga harta berano duen. Bih pelagat satu dua sebuah mesedak. Iraga ujak sanksi kena nerimu nak itu. Ye ternyata nemu gelang ditungan kos masih satuan iraga nyak
0: itu. Cuma dan iraga berhasil sih gitu.
1: Harta ditungan makmur jadi rasa atas kamu lantas cinta kasih dan kebahagiaan amat demen hati mulai budal. Uli teka nyedak kamu nak ditukar praduga aku kan berjejejah
0: dia. Oh, yang cuma nak daktuk bayu.
1: Daktuk bayu.
0: Kedrimu pesing. Tianglah pengalaman dan paman.
1: Men?
0: Ada nyamoy, nu cenik umurnya, nu SMP lah orang ya tu. Nah, kencan mana pergaulan dan ngelah nasang itu nangjak bling tu nang. Ane ramah itu bu, tiang ingat tu nu tiang nu tu nu kan tu kemu kel ngorang panak nak ide, nyah hati dan perah tawang.
1: Begitu?
0: Ngapa caluk lah ramane? Kemaknya hati lo naga kamu ni kamu kalau orang itu ye sekarang teko kan itu nak ngabo caluk keling cari tu kerja kencer ni kirau ni kilo gitu tu nasib lah
1: dong
0: yang kadung ket kabuah kan kebayi sama jo
1: iraga satuan badika jenis yang nama undo dia melalui kamu kan belajar nak satuan dua peragat tu nama janji jam 4 kamu jam 2 kamu sih sempat sepan apa calo ling cari sepan nyak ganak sing mandor nyi teko tu padahal kena nak antos sing tau bene rago mah bene sepan nang mau tindak ku ampo mina rago nak
0: jadi artine galah tu harus pasti yang masih rago ke kemungkinan sih gitu itu
1: pang rago mau jalan si mo sing jadi nyedang tu tujuan ni rago doen jani pejalan rago joh pak kan galah nak ditu saya ado apa sing mapan kerosok mau tamu kang alih moksa kang alih kebebas pang bebas kena kamu sing tadi sing tadi ngawak ne besik kunci pertama ne cening bo cening nyedang ja calon warang bapu eh bo sekan di no ben lon
0: das kal
1: kemo duga lon de kemo banyak lo ke tu nak tu nama buat apa nak seia meragat sing meragat ja duo tu ne lo tu nanti nak sing kena ban. Nah intinya secara umum kita di Bali sih kata kurang lebihnya pada intinya pasti tujuannya sama. Salah satu proses pertama pasti nyedak, mesedak, nyedekin.
0: Meseken.
1: Nah,
0: gitu. Nah,
1: dah jeliu satuang, besek kan kebawa tujuan, kan nyedak nyedak udian. Bawa petawang isin satu. Salah satu tradisi yang kental di Bali harus bertahan sampai hingga masanya pangado trimoken warisan leluhur cucu pianak iraga benang pangsing hilang sistem perkawinan seperti ini. Nah, terima telepon balun.
0: Oke, dan ye. Ini menawi itu sementara sana berang ranjing ya dulu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Yes, sarang sira di dia.
2: Siang Bu Vera di Pasar Tabanan nih kok.
0: Bi di was
2: nih. Dan yang gede nang abar itu yang gede.
1: Abo calung.
0: Nah, kemalam sekan nih kamu Vera. Nah, beli ban ngale galali kawone kemu nak pas keliling cari tuh.
1: Bah, mulai, mulai.
2: Sampai yang nyait mindu ratu, mengejar tiang musan tumirang.
1: Iya, nak ngabo calon namanya
0: yang nyait. Bu ngordon ibu Vera, sementuan masih anu kengken yang cara kau di Tabanan. Nah sedurung ngerara rabi ni kan medaging masih meseda.
2: Nih, yang cara dikia ngalang mungkin kan.
0: Ngapi?
2: Ngalang.
0: Ngalang.
2: Ngalang
0: nggih. Oh, kan melian paman nggih.
2: Ngalang nerang ngeten.
0: Nyekenang berarti nika panggalang ade pemadi keungkuran ke itu radine.
1: Jan lain kruno ke nika lain kruno ya.
2: Nggih. Ngalang. Tadi sangin nah, Pak Man sareng Pak De. Nggih jadi cucun tiang kejuang saking semeton ki anyar. Nggih kenten apa mesedak kenten nggih meriki.
0: Oh nggih nyekenan dadi si ide apa sih nyenan bocol nggih bandan ke sing sekenan kemu kan kenten dadine.
2: Ah nggih sayu wakti. Nggih. Becek nika.
0: Nak jaga-jaga nak wenten nan nak panak nanya ada ramah nih sih emang kan kayak wah sih yang sih
2: tinggi terus kangen kan kau mesedak dulu
0: mesedak meseken
2: Ketabanan ampun wah. Diterima terus malih mekal mekan nyuang malih meriki
0: nih meseken nanas ampun seken nasang dewasa binan kau juang
2: kan kita malih bin cepok mau ndas nyuang nih kok
0: kenten ampun nih
2: becek nge
0: nak mulai kenten pemargi ini biasa
1: nih kadar mau cano kan menggendeng nih
2: sekan nih ke sekan sekali kangen karena iraga niki nak liu masih biayain nak cucu kan kentan
0: ingi
2: nyenceng yang bisa ngangon prabot nyendong nyendong ah
0: uliang prabot namanya itu
2: jadi perempat RRI nyendong
1: jadi Bu Vera hijau uliang jadi Bu
0: bagisut pekerjaan
2: Pak Man agak banget lah mana dulu bukan dulu nganten cucu kalau mani Pak Mang
1: Nah. Wok saja nih tuh. Nih Bu Putri GWK nyala Bu bilang Bu Pera aja Pak Man aja kerauhan Pak Tuh.
2: Harus nih menghibur pendengar dan menghibur hati kita. Walaupun dompet agak renggang kan dan yang penting ngampun nyidang gede Pak di sarang Pak Man yang gede di kini ngapain caluk tuh mengejar santai. Nih pokoknya niki perempat RI mantap niki pirang tiang tutur niki sarang kali. Oh, wadahmu nikah Pak Man?
0: Ingi, suk semua Bu Vera sebenarnya.
2: Om santi om.
0: Bu Vera ring Tabanan niki.
1: Pak tuh.
0: Pak Man, niki kandun kalah malik hidup, niki ngiring kandun demun.
1: Tutup, niko kan daya. Artinya kesimpulan, ban galah niki. Nah yang kalau nitang amunika ya persida kader kidek semata nangi mabuat numogi je wenten pikeno risi jadon topik hari ini yaitu nampak tu masih sedak ke semata nanti yang reng RL Singaraja kak beli tam-tam sarang mau pipit ala reng RL Mataram mudah-mudahan bisa bertemu lagi di topik berikutnya kurang lebih saya mohon maaf pamit lumun antuk ujo para masang.
0: Nggih, malih jebos.
1: Iring malih. Santi, Om. Nggih, malih, Pak, malih.

Sahabat Budaya, pengamat pariwisata Profesor Dr. Insinyur I. Gede Pitana menegaskan upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi harus diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Dijelaskan penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan tersebut penting untuk memastikan mereka memperoleh hak dan kesepakatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Ia juga mengatakan meskipun praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jika ditemukan kasus tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: hanya ini nih yang buat aku happy. Nikmatnya dunia, rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

0: Ini pemirsa mawali niki di tiang nyarangan dengan acara duene, acara dagang gandal nggih. Sane wau sampun acara berjaringan katur nggih. Amburo minum sampun pasti ke akhir kegirangan nih. Yeay, sane makin jagi sangre di tiang ling acara sesi kaping kali niki. Sangat wigala, sana makin semedon widangan kangen niki gianyar tunggung bangli Karangasem, ye terus angin galah duine. Hingga Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De.
0: Hingga Om Swastiastu.
1: Demitra, Pak De.
0: Agung biang istri agung kali.
1: Ye. Saya ngarang gede melajang,
0: ye. Hingga durus.
1: Kenapa, Pak De? Kenak, Pak De?
0: Asung karem, bersih dayang. Niki ngarang.
1: Ini kenak, sekeluarga sarang dadong. Dalar, nge, Pak De, nge.
0: Hingga.
1: Antuk pukul ginanti, Pak De.
0: Terus, Duh.
1: Om, Swastiastu.

0: Beniko minamu kawayana na anu duwini banili dajah ical na beciing beciing ngamal nika beciing.
1: Kusuma Pakde, angkura kirang langkung Pakde.
0: Iya hati.
1: Yang megatering sejebak batang sinar bagi rasa den loma pelecing. Salamnya menyama dogen. Salah wali yang pamit. Om, santih.
0: Suk semua tu, gung biang Sri Agung dicaring puri bitre banyak semua niki. Dadong rengking rayu. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ingi siapa si Rayling dia?
2: Yang batu bulan kengge.
0: Batu bulan kangen kau.
2: Batu bulan kau.
0: Areng dijen niki pegambangan enten.
2: Areng Banjar Batur Pak De.
0: Banjar Batur dan supaya.
2: Ini Ipim dia.
0: Oh ingi.
2: Ya dia ngarangnya nantu sinom Pak De. Yanten manut, sarangin malah jebos.
0: Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Ngiring cerita sana mangkin kawitan di tiang. Nama tegas sapu leder ni kijagi katur.
1: Kata tuan betar siwa.
0: Tuan tak mau senindik ketentanan itu sugera betar siwa.
1: Madre beo ke kali.
0: Winton pinakas unun ide ke kali ko bawas.
1: Sang yang kale ke para ben.
0: Silih sinungil mempasangan ide sang yang kale.
1: Oh kesane pine duor.
0: Ide sang yang kalau antah oh kesane paling duor niki.

Iyan aturan ini warna rupani dene saat waluyo detio raksasa nadi kering pengulunan seteru linggih kidone.

0: Pemedal idone nampak niki sampun rikalanen upu wayange.
1: Nggih, kadipun itu Pakde, suksema. Bartos.
0: Nek Epin Rayu, suksema.
1: Semoga Pakde kena nggih sareng paman saneng enter acara puniki. Kita yang mengatur gede sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing rembije melingge mengena dumogi kena rahayu sarang sami tadi punika Pak De aturan kita yang galahe Om santai santai santai Om
0: suksema nenek Epin nering batur banyar batur batu bulan itu ya. Hai nggih seneng kurang kelungkung bangli durus sekarang asem niki taler Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De Kapeng.
0: Om Swastiastu.
2: Yang Dewa Haji.
0: Dewa Haji Radi.
2: Nggih.
0: Menapi gatro atuh Haji.
2: Menapi becik mogi Pak De taler kena sareng keluarga sami nggih. Om abi kena mastu nama si diam.
0: Napi.
2: Mane ngada. Adema nusa
0: ingih sapun api sepatut iragone dados jatmo dikiring jagat
2: patut meka rio sane bake
0: iyaning presido antuk ke karyane pelaksanone mau tamu becik niko margian
2: dalabang malaja agama
0: dasari nantuk telep melaja ngulik daging-daging satru agamone.

0: Nah, dua nangkian benjilik urip jebos niki ngiring margiang sane mau tamu becik sami.
1: Rasti tiring ye ada yang widiye.
0: Serakine pengeras titine wantan nunas paswecan idek yang widi.
1: Bati kemah angura ayu.
0: Nih pasti ke yang sampun rayu nih kunas rayu jauh ke pendan paice.
1: Paras paras sarang sewitro.
0: Sampunan yang suud-suud ngerelek semeton sawitre nih angin ajak metimbang serahino.
1: Reng di jajo wa mali nye.
0: Ten ngitungan genah di jo jai rago di sana langit dijungjung kan kita anak mawas nji.
1: Popo tatur kira langkung
0: ampur ayang ingi. Kirang langkung ni kirang pasti ke ampurun nunas dengan ratu
1: dan ini. Semua pasti. Mungkin kena rayu sekarang keluarga kami ni.
0: Semua.
1: Mengat mengata Haji Orson tidak bertari rimpuri bitrong ni. Sekarang nuka raya selama. Ia menikah mantan Pak Made. Titiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Semua Haji Radin Titiang semuanya. Ya.

kengkeng anak yang nyampat sesai nyampat sesai ada lulu nak itu masih ragu hidup sesai melajah iu bakal sing tawang.

0: Ya di Astun cening subo madan bisa nang betik sape walu liu nane sing tawang nah tu patut pelajin bin yen kenten yang seri mau seng.
1: Kangyang patik. Kenceng ngabo buku yang jos yang ngali buku kangyang palang palang kolegen. Bos pak desa. Ini Pak Made, yang mengaku sejebak batang sinar bagi rasa dan nama pecin salam menyambut dogen. Dalam katut, ukur tangan tu paramu santi om, santi, santi, santi om.
0: Suk semur, yang serintiang. Halo, yang kirana, ring siang ki, mok kondri, rayu. Itu biang mesin, ki nyarang daru. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi, Om Swastiastu.
2: Iya nyareng Pak De.
0: Asal teling janyar Badung Bangli niki.
2: Nggih, sawu ning Badung niku kekalih mangken tiang ring ubeng niku.
0: Pengubeng aja niki.
2: Badung mesti niku. Boleh Pak De.
0: Niki nak sumedon ganyar meduwe galah niki ampura.
2: Niku cepat linguh tiang nak mana nak di Badung.
0: Iya, ampura-ampura. Iya, sementara ini anjar Badung Kelungkung niki Bangling. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Karangasem, Pak Made.
0: Karangasem.
3: Iya. Kakingin, Pak Made.
0: Siapa sih niki ini Karangasem?
3: Balinya.
0: Lali di dia.
3: Nomor utama.
0: Oh, bu utama dan yang bu.
3: Iya. Nah, gini untuk buku dangdang sama dia.
0: Dangdang, gula.
3: Dangdang, lari.

0: Iya ngerasa yang muni piramene tepuk sake wale kena kejak singelah barayo, singelah timpal, singelah nyamuk tadi.
1: Awa cetam

Ban mayu saja mirip melajak rasa yang pedewek nejak sing nawang apa ngelut sing nawang ngelut

Merasar ban belok itu mirip merana yang raja tiwas lacur singelah baju jak melalung pesuk.

0: bakat kita yang natu sing dari tunan pangisi neng kono yo kena oi basang.
1: Yang ambulan tong sayunya jalan.
0: Ya namulah nana sengsing ya raksana yang apa menbakat sop nyakan sing payu kenten bu utama.
1: Ya yang kuatnya gending niki Pak Made.
0: Iya gending kan cenik-cenik saya niki.
1: Dengering radio duene boleh wijel-wijel duene niki.
0: Iya.
1: Apal-apalan niki Pak Made.
0: Terus iya becik-becik-becik.
1: Antuk temennya ini arjir kan. Terangnya sering bu niko pirangi. Dan ini apal yang rie patut napin kan niko Pak Made.
0: Iya patut pun patut.
1: Iya patutnya. Iya. Tuk sama Pak Made nya. Ampun boleh nanginnya.
0: Ibu utama ring Karangasem eh. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Ya ring Mas Pak De.
0: Ring Mas. Ya. Ring Mas aja juga niki Mas tapi.
2: Abian seke niki.
0: Abian seke. Ini.
2: Iya, nama Presiden Pak De.
0: Siapa sira niki? Siapa sira Bu?
2: Bu Lina.
0: Bu Lina.
2: Iya kan makenalan dawag niki.
0: Oh, nggih sareng bapak niki.
2: Nggih, dawag di RRI.
0: Nah, bapak nek dawag mijet kedane.
2: Nggih, Pak De.
0: Kalau mijet pisan nek kedane Bu Lina.
2: Nggih. Tahu meriki Pak De. Napi katro Pak De.
0: Asung karo midang mangkian mangkin.
2: Nggih, nembogi kenak.
0: Iye,
2: Pak Man dija niki.
0: Pak Man biasa ngalih obat rambut kide niko.
2: Iye, melajah nyarang Pak De.
0: Terus.
2: Antuk inom eh.
0: Inom.
2: Malah jebosan manuk ampure.
0: Sarang.
2: Kawin diang Pak De. Om Swastiastu. Ya.

0: Risa jeroanen ngeras titi bakti, nah pikayune papang mesikian suluk, dan dados bimang, dan dados nungo pare, dan kenten belinda.
1: Mugi presiden Nikim Ranggiang Pak De.
0: Iya, setengkare.
1: Cuk semua peng banget Pak De, galah wan diadian artos nge.
0: Salam sarang Pak Lina Bu.
1: Inge, cuk semua. Inge Pak De, mau nikah cuk semua peng banget. Mugi sedata sehat Pak De, sekeluarga nge.
0: Inge.
1: Inge Bu Eka ya sibuk niki dan boleh munga.
0: Eka bebe nge.
1: Inge Pak De, galah kader Megatra sejebak petang sinar bagi rasa dan lemah plecing. Salam sutra manten sarang sami. Inge Pak De, titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksemu, Ibu Lina ring mas abian seke.

0: nggih, kanten keladuwene Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, panjang umur nih Bu Eka.
1: Panjang umurnya. Jero semeto jebak batan sinar dagang gantal iki sampun robot-robot galah tiange.
0: Nggih.
1: Mau wenten nak ngerobot siki niki galah tiange.
0: Nggih.
1: Niki dadong mannya bang dadong sudiahnya bang Pakde.
0: Dong man ning metu yang.
1: Ah tiang nak sibuk semang tuni jam 7:30 ampun di Banjar Pakde.
0: Be nyang rodal tumpak.
1: Arung resi kano mangken male jebos 1:30 malih sedun langsung ke Segaro.
0: Nggih.
1: Ayo kayang tumpak wayang niki.
0: Mangken selah Pakde sanu masih dik kento.
1: Ah boleh selah pencet-pencet boleh kento. Atene uning tiang nak nanya robot gitu sinampura semeton sampun pada menduwe galah nge
0: terus terus
1: galah tiang jak papat niki ngerebut 4 kabupaten niki ini ada pada kang yang
0: terus
1: wawu soalnya ampun daso pado ngambil kidung warga sari pada
0: beh serak bohong ini serak
1: bajang inge rajang mulai jebos malih 1:30 tedun nak linsir 1:00 rauh
0: inge
1: om awi gendam mas tuh

0: Inggih tiang merasa paukunane dan wenten ajine mam belo kemina mekado niki
1: Bu Adi sarang jero mate Sutirta megatre.

Nabi menelekan titiang aku, wantah titiang melet pisan mangdane tersenani ratu nekapai cering bauku dan titiang.

0: Iyanimu yang buku dan didiang saat walu yoipun ilutung ngedotan bulan ane tegah puniku doh kapan persido bakal bakat didiangnya.
1: Ngedotnya le bulan ulung ke bejeng lakun.
0: Angwa ulung-ulung bulan.
1: Semua pak deh. Oda Rusni, mok Rusni rajang mok kena. Sarang sami niki suwitro sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemo nyamo dogen. Rahajang ngemargiang suodarmo pak de. Galah katur sibuk kantor sampai tumpuk wayang niki pak de. Galah katur tiang pamit. Om santi santi santi om.
0: Suksemo Bu Eka ring batu bulan niki. Hai nge, dayu madi oke, mungah niki rijen niki sibuk suri anti tiang niki Gusman Susilo, Gus Haji, Rayu tuh. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De.
0: Ingi Om Swastiastu.
2: Ayah melegne Pak De.
0: Nah mula mula, ini kini yang kirana, tiang kerang-kering niki nge. Rayu.
2: Tiang yang rayi.
0: Yang di jenis itu?
2: Saking bono.
0: Bono, durus-durus.
2: Bawa maka buku dan boleh makin. Dan maka boleh kanyang tapi medal pada ini.
0: Nak selat buku maka medah nak bakta ampun.
2: Bawa sekaleng pasar, leng di pasar ampun nyelak dan boleh. Oh, beli belak sarang Pak Man
0: juga. Inge.
2: Makin sedang bawa keteru. Eh Pak Man, baca nakeng, Pak De.
0: Durus-durus.
2: Napi yang medal ini kanyang. Inge, Om Swastiastu. Inge.

0: Nah, tuh dosan yang cening demen ajum itu tuh tinge tambah bendik tambah ben sloki kita suah ajum ning mana uya wak we di jalanan.
1: Aseng punya soda denyu.
0: Nah, tuh merso mekado cening yang makbruk punya yang cening yang.
1: Asing munyang ke dadinya.
0: Nah, salbo punya.
1: Munyang dengka.
0: Salbo punya munyine patut rasiang pesu. Munyine sing patut pesuang pesu. Nah, tu bau nak punya kadang.

0: นางานละปะ
1: caro nak buduh mekajang nak tepuk kena gi antem nah tu sing ladinya cening
0: iki-iki turu sama nik nak alit apa de
1: nah
0: ngorin pati
1: nah kideng kideng
0: kamian mungkin kita alit-alit ke ana seneng nak kan ja beci ekan minum di kana senang pati ge
1: nggih
0: yo pati pantan ape tikian nak jalan ki pati au pak mane iya niki ada sikal
1: nggih wenten anu kide masalah
0: buat KBB gunungan ni.
1: Pun.
0: Ni gombiang seri pali hampur. Juga serang kami Pak De. Nanti ada ni cuitro dagang bantal.
1: Badan sinar bagi rasa.
0: Ni dia kanuning kendak Pak De kanyang ni. Makin wajang dah lah Pak Poli ni tiada senyap ni mila nampi. Bila pada permasalahan ni Pak De. Om santai santai santai.
1: Ingi sukses makan bonek ni. Ini channel kurang lurus nih Om Swastiastu. Om Swastiastu rajang siang sabun niki. Apa deh?
2: Om Swastiastu.
1: Ini Om Swastiastu.
2: Pak deh.
1: Tiang.
2: Tiang udah kade.
1: Ada kade Njong Sari.
2: Oke. Sana kan kamu dan yang Rai.
1: Yang Rai.
2: KBB. Om Swastiastu.
1: Terus. Berarti dari kanan ya.

Saya wakti pinunas di tiang asung kerde ware lubrakan ratu tunas di tiang alin kidik suarane doang kidik.

Wantaring linggih ratu Sanghyang Adi Saraswati tidiang nunas kawerukan kawikanan.

0: Mewit saking titah ratune mangdane preside titiang rigala he mangkin preside ngaturan napi cangi pacang aturan.
1: Ada sesama apa Made?
0: Inggih.
1: Kangi apa Made? Suara anti yang serot niki Made.
0: Ih, sampun luar biasa niki tiang dotsen awang udah kadek niki sing sekian niki.
1: Iya, tiang
0: dot
1: mesti nawang Pak Madi.
0: Ingin, ingin sih semua. Saram sarang dek belik nih kiri ngunjung.
1: Eh, dek belik tiang eh.
0: Kenten kenten nak nganten
1: Rifi.
0: Oh kenten.
1: Iya. Tiang wau tu paling kunang Pak
0: Di. Beh, sate kan, wiyak mungkin.
1: Iya, sate bok niki sate. Iya. Iya cuma semua Pak Di. Nih galah, nih arto. Maka terus kita. Ring sweater dagang gantang sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah percing rajang rahayu pade
0: hingga sik semua dah kadek tiang ringin jong sari ayo raju dan yang burung ki kebanda aduk galak rawa iriki tiang presiden nyarengin ring acara duitnya raino mangkin acara dagang gantal menawide benyang jagi iring titiang malih ring acara sane padang nggih pinaka pingutat lugriya titiang aturan paramu sandi om santi santi santi om.

sakit berat ya, seukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang atur ditiang majang ring para pemirsa sami senengan dun mesiki andring perempat suara budaya Bali ring dijugi panembegenah dumugi kantun pangin ditiang statakena. Dede Mahendra seneng mungkin jagi nyarengin para pemirsa ring siaran Rahino Ayu ring Rahino Bude pitu Oktober warse kali tali 6 likur. Sedang mungkin Dede pacang berbincang-bincang ria kan dan gini kesarangin Bapak Ketua PHDI Provinsi Bali kan dan gini sana sampun saya gering studio Om Swastiastu Pak Nyoman Kena Punapi Gatre.
1: Om Swastiastu beli Dede Gatre becik-becik
0: Astungkare sehat Pak Mange.
1: Astungkare sehat.
0: Wabu meriki kini macet.
1: Agak lancar.
0: Ge. Sahabat budaya, taler wentan Bapak Inyoman Agus Asrama, beliau niki adalah koordinator steering komite panitia Mahasaba ke-13 PHDI tahun 2026. Titiang sapa melalui Zoom niki ge. Om Swastiastu, selamat siang Pak Inyoman Agus Asrama.
2: Swastiastu, beli Dede, rahayu.
0: Inge, punapi gadre, mohon info mungkin posisinya di mana niki?
2: Astungkare, becek-becek, nah, niki tidak sedang di ring Jakarta.
0: Niki. Inge, dengan kesibukannya Pak Nyoman ring Jakarta, dengan tugasnya yang padat, niki bisa juga bersiring-siring kesarangin semeton ring ambare Pak Mange.
2: Inge, niki yang utama.
0: Inge.
2: Masih mau kelama walaupun ringan baru nih.
0: Inge. Raglan Rai para pemirsa sahabat budaya meli jebos Dede pacang nyapa sepengaruh pemirsa ring lain telepon 223361 talar dados mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ngomong sang ini topik niki sane jagi kangkat ring rahina limangkin pina ke bantang risdironing pemargi pebelibagan ingian punika penguatan PHDI melalui Dharma Agama Dharma Negara untuk mewujudkan Indonesia Raya. Nah, niki topiknya keren sekali nggih. Mungkin titiang ke Pak Nyoman dumun niki Pak Agus nggih. Titiang ke Pak Man kena dumun niki Pak Man, mungkin bisa dong dimaknai kidek niki apa niki Dharma Agama dan Dharma Negara dalam kehidupan kita kendan niki khususnya umat Hindu di tengah perkembangan zaman seperti saat mangkin niki Pak Man.
1: Nggih, nggih sedulur Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Semeton pemirsa sareng sami Pro 4 Ragerai.
0: Pro 4 RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI
0: Denpasar. Niki menyapa semeton Rakelan Rai.
1: Nggih, semeton Ragerai sareng sami hari ini pagi ini siang niki.
0: Siang nggih, siang.
1: Nggih, berasa jar gitu angayu bagyo tiang niki.
0: Nggih.
1: Tapi ampura niki dan basis niki nanti bahasa Bali ini bahasa campur-campur kita nggih. Dan wenten niki sebutan air agak serang sami wenten ring seluruh Indonesia
0: niki. Aha, nggih.
1: Tayang indek napi wastane siaran Rahino Semangkit.
0: Nah,
1: sekali napi sane kodar itu yaitu masalah judul gitu, penguatan itu. Tapi sebelumnya kita merasa bahagia dan bangga juga gitu karena apa? Hari ini bisa titiang gabung dengan sebutan sareng sami akan mengikuti besok ini acara puncaknya Mahasaba ke-13 di Jakarta gitu. Sebentar lagi habis siaran kita akan meluncur langsung ke Jakarta.
0: Gitu.
1: Okay. Karena ini hajatan atau momentum yang sangat penting 5 tahun sekali ini enggak boleh begitu aja lewat begitu saja. Kan, dan persiapan ini panitia luar biasa, tiang apresiasi luar biasa kepada panitia dari 8 Agustus sudah mulai kegiatan diawali dari Bali ataupun ke selanturnya nih itu ya apa yang telah disampaikan tadi penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara menuju Indonesia Raya. Indonesia Raya dalam hal ini kita dari flashback dari terakhir lah kita bahas menuju Indonesia Raya. Indonesia yang besar bukan semata-mata karena Indonesia ini wilayahnya besar, demografinya yang luar biasa, tapi bagaimana kita bisa membesarkan yang namanya kedaulatan itu sendiri kan gitu, biar bisa berdaulat secara budaya dan tidak dijajah oleh yang lainnya, dijajah oleh budaya asing ataupun bahkan kita sendiri sendiri kan gitu, kita harus berdaulat. Terus Indonesia yang adil, yaitu Indonesia yang bisa melayani ke seluruh Indonesia, gitu, adil dan tidak, bahasa Balinya tidak elon-elon gitu kan, tidak hanya di Bali, Bali sentris enggak, kalau BAD kan mengayom, harus mengayom
0: ya seluruh Nusantara ya.
1: Nusantara ya, terdapat di daerah-daerah yang terpencil, terus yang berbudaya, artinya berakal untuk kekuatan kita, paling enggak budaya kita bagaimana tidak arogan, soft power gitu loh, nggak ya, neko-neko gitu istilahnya. Itulah bagaimana caranya menerapkan itu untuk Indonesia Raya itu, ya harus taati aturan itu sebagai darmaning agama. Darmaning agama apa? Ikuti aturan itu kan ada di dalam Atharva Veda disebutkan, Satya Bharata Mugram Diksatamo Prahmo Yadnyo Pratiwida Rayati, untuk keseimbangan itu kan harus kita mengikuti aturan undang-undang, ugar-ugar sesuai dengan agama kita kan, itu meningkatkan perilaku, tatwa, susila dan acara, itu yang terpenting. Masalah darmaning agama, terus darmaning negara, bagaimana kita mempersucikan kita, harus apa namanya, perbedaan itu kewajiban kita sebagai warga negara,
0: yang salah satunya taat hukum.
1: Taat hukum, taat asas, taat aturan kan, itu nggak boleh kita bertentangan dengan itu, dan menghargai suatu perbedaan itu, segilik seguluk, selubung,
0: inklusif,
1: iya, itu kuncinya, biar kita tidak merasa bahwa NKRI ini milik perorangan kan, itu yang nanti kita jabarkan di dalam pelaksanaan mahasabah itu, ya terpenting, karena tujuan mahasabah itu bukan sekedar memilih pengurus apa namanya, ketua umum, sabo pandito, sabo walaka, enggak, itu kan semata-mata bagian dari mahasabo itu sendiri, yang terpenting adalah program, program kerja yang harus kita terapkan, yang pasti PHD ini harus bisa melakukan suatu perubahan, disruption ke arah yang lebih baik, itulah melalui darmaning agama dan darmaning agara menuju Indonesia Raya.
0: Oke, luar biasa sekali ini Kinge. Raglan Rai sahabat budaya punika wau Bapak Nyoman Kenak yang sangat memang luar biasa sekali vibe-nya Kinge, sangat bergebu-gebu sekali bagaimana beliau niki memaparkan ngemoseng ini dharma negara lan dharma agama kada Kinge untuk penguatan khususnya melalui penguatan PHDI dan niki untuk mewujudkan Indonesia Raya. Titiang sedung lantur niki, kita kembali dumun ke Pak Agus. Bisa jelas diterima niki Pak Agus nggih?
2: Ampun nggih,
0: jelas. Pak Agus punika wawu Pak Nyoman Kenak dan niki sudah memaparkan ya ngomosang ini bagaimana PHDI dan niki melalui penguatan PHDI melalui Dharma Agama dan Dharma Negara niki untuk mewujudkan Indonesia Raya. Mungkin Pak Agus dari sudut pandangnya seperti napi niki, mungkin dipaparkan sedikit Pak Agus.
2: Oke, baik. Suksama beli dede.
0: Iya.
2: Pak, mago nyaman kenak. Setelah raker rai niki, reng sebagai dua negara niki, karena bicara hari ini siaran live streaming seperti ini biasanya dijangkau oleh seluruh lapisan tidak hanya Bali tapi
0: Indonesia
2: dan dunia mungkin.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dados niki menggunakan bahasa Indonesia.
0: Silakan Pak Agus, dados dicampur-campur niki nggih.
2: Campur ketamatan kelintang niki
0: untuk. Nggih, lurus.
2: Baik, mengacu pada tema yang ada terkait dengan mahasabah ke-13 Parisade Hindu Dharma Indonesia. Nah, tadi sudah Pak Nyoman Kenak menyampaikan bagaimana dharma agama, dharma negara, dan apa yang menjadi tema mahasabah ke-13 ini tidaklah terlepas dari tujuan dari PHDI dalam hal ini. Kan visi-misinya Parisade Hindu Dharma Indonesia mewujudkan masyarakat Hindu Dharma Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Jagadita Moksartam Jagadita.
0: Iya, Caci Dharma.
2: Iya, Caci Dharma. Ini relevan dengan Indonesia Raya begitu. Di mana kalau merujuk pada Indonesia Raya itu erat kaitannya dengan tujuan kita bernegara. salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini kan mewujudkan Jagadita ke dalamnya. Nah, ini ada tanah, air, tumpah darah, dan Ibu Pertiwi. Nah, dalam Hindu itu bagaimana kita menghargai dan menghormati Ibu Pertiwi. Ya. Ini kita pertegas kembali dalam dalam tema masa abad ke-13. Kemudian kita juga dalam konteks peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan itu erat kaitannya dengan tujuan bernegara memajukan kesejahteraan umum. Jadi Indonesia yang kaya, tanah yang mulia ini bagaimana tertuang dalam Indonesia Raya Tiga Stansa ini jelas sekali tujuan bernegara kita. Ya, tanah air yang kaya, kemudian rakyatnya yang sejahtera, pulaunya kondisinya sejahtera dan aman gitu. Itu kan Indonesia Raya yang seperti itu yang kita inginkan.
0: Yeah.
2: Dan terakhir tentu sebagai bangsa yang besar punya sumber daya yang melimpah harus dikelola oleh SDM yang mumpuni dalam hal pengetahuan. Maka dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa inilah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini juga dengan kaitan dengan bagaimana mewujudkan Jagadita untuk mewujudkan kesadaran akan mencapai moksa seperti apa yang kita inginkan sebagai umat Hindu di Indonesia. Maka jiwanya dibangun, badannya dibangun. Kalau membangun, kalau kita berbagi peran sebagai majelis umat Hindu tertinggi di Indonesia, tugasnya majelis membangun jiwanya.
0: Betul.
2: Jadi bagaimana karakter, kecerdasan, moral, mentalnya SDM yang Hindu dibangun yang kokoh, kemudian diimbangi dengan kesejahteraan, kesehatan fisik, yang ini dibangun oleh pemerintah gitu. Nah, inilah yang kita maksudkan antara Parisade sebagai majelis umat Hindu di Indonesia dan pemerintah selaku Guru Wisesa itu berbagi peran mewujudkan Indonesia Raya. Karena kalau Indonesia Raya itu tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah semata untuk mewujudkan seluruh komponen bangsa termasuk umat Hindu di dalamnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mewujudkan Indonesia Raya tersebut. Maka inilah pentingnya kita umat Hindu terlibat aktif dalam melaksanakan dharma agama dan dharma negara, dan ini menjadi komponen penting bangsa untuk mendirikan Indonesia Raya. Kira-kira demikian.
0: Luar biasa sekali nih Pak Agus. Nggih. Raglan Rai sahabat budaya menurut Wintan seni jagi bergabung sudah titiang buka ring line telepon 223361 nih Ricky genah bersharing-sharing ria kada niki ngemosong ini topik penguatan PHDI melalui dharma negara dan dharma agama untuk mewujudkan Indonesia Raya. Ini menurut sebetulnya rekalan rai sada jagi nyarangin durusang sampun titiang buka niki nggih. Napi wastane semeton ring sejebakin jagat Bali. Nah niki sampun wenten Bapak Kenak kenten niki selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang malih Raglan Rai sahabat budaya seni jagi bergabung minap sinyal durin wawanang ten becik mika nggih. Oke, kita kembali ke Pak Nyoman Kenak Dumun. Nggih. Oke, kita sapa Dumun. Om Swastiastu.
3: Selamat siang,
0: Pak
3: Pendidik, dan kalian narasumber, orang kali.
0: Inge, sira niki.
3: Kita yang pekak dharma ring tapanan
0: niki. Ade, nah niki wau pekak dharma sehat selalu kak dharma nge.
3: Astung kare, kami mangkian tiang niki.
0: Durus-durus dagingin kak dharma.
3: Inge, becek pisan bilang tiang. Pinerian titang nunasan jadungun makin aku dewen dan PHDI. Adi dengar titang ada order kekali dan aneh ceng gugu titang kebetulan dia mahkamah Hindu ni ke.
0: Inge.
3: Makin nek kekali bertakian titangnya sekali makin ni ada akeh kati yang dan supinge.
0: Nabi?
3: Sulinge.
0: Oh sulinge.
3: Anak medui jati ni ke.
0: Inge.
3: Ten sekadi dumun, in sekadi dumun, in kakene, gumpene, dados perande, mungkin wau keturunan
0: lain. Waris, kendan.
3: Mungkin kakek dia ada perande anyar-anyar. Dung dinges yang ortane ada perande ngalih dulang di hotel ini pun api untuk nyikapin ke
0: raya
3: ini entah Bali raya kan tenang deh dumun ni kemana pada kan tiangnya suksema di nampu raya.
0: Oke oke, mungkin di tiang suksema dumun niki Kak Darmo nge Pak Nyoman talar Pak Agus masih bisa diterima Pak Agus nge. Halo Pak Agus.
4: Masih.
0: Oke, okay, mungkin titiang meluruskan kide niki nggih wonten Pak Darmo. Nah, niki Pak Darmo niki kan hanya apa ya? Sebagai umat Hindu ya, artinya merasa juga bertanggung jawab sekali niki terjadinya fenomena yang terjadi saat mangkin ya. Mungkin niki wenten pertanyaan ke kalih PHDI ada berapa? Wenten niki artinya. Nah, yang kedua, nah banyak niki fenomena yang terjadi banyak sane melakukan proses paduwijatian. Nah, yen sekali dumun niki yenten wenten kakiang ne sira jeli luhur ne wenten cane nados sang paduwijati keturunane pasti ke sampun jagi ngemargiang pemargi ini ke. Nah, selaku PHDI, nah pinake garda terdepan di dalam niki. Nah, mungkin beliau niki tiang cumpu talar nge walaupun agak menyimpang kide niki ngomong sing ini topiknya nih kayak mohon ya kantun seputaran keagamaan mungkin langsung bisa kecawis niki Pak Nyoman selaku Ketua PHDI Provinsi Bali.
1: Nggih nggih suk semua PHDI dan khususnya kepada
0: Kak Darmo.
1: Kak Darmo di luar biasa ini mencerminkan wujud dari demokratis
0: kan ya, gitu. Betul, betul,
1: kita
0: betul.
1: Selalu membuka masukan kepada umat seluruh Indonesia kan itu artinya bahwa ini bukan sekedar pertanyaan yang akan dilalui begitu saja dijawab hari ini dan udah hilang kan gitu. Salah satunya nanti kita akan bawa di masa bu artinya pertanyaan tadi pertama di yang sampaikan pertanyaan yang pertama yaitu tentang berapa sih ada PHDI gitu. Ya titiang kalau di provinsi kalau pusat ya satu tugas secara garis komandonya hanya satu
0: dengan
1: Kementerian Hukum itu sendiri kan udah walaupun ada mungkin mungkin dia ya ada yang mengaku-ngaku PHDI itu kan ya silakan tapi secara kelembagaan atau menurut undang-undang seperti apa yang disampaikan tadi harus sesuai dengan aturan undang-undang negara hanya mengakui satu mengakui satu walaupun kemarin ada dinamika riak-riak sedikit tapi kan tokoh-tokoh yang disinyalir gitulah akan bergabung ke membuat PHD tandingan sekarang kan sudah menyatu gitulah sudah melakukan pendekatan fungsi kita di dalam masa buker 13 itu adalah konsolidasi gitu. Itu sudah terbentuk sudah diwujud nyatakan dan gitu mudah-mudahan ini bukan sekedar slogan atau wacana kan sudah ditindaklanjuti bahkan kan yang terpenting adalah perbuatan kita apapun keputusan itu harus sesuai dengan aturan undang-undang nah itu yang diakui karena salah satu persyaratan Hindu ini di NKRI umat agama Hindu ini diakui oleh NKRI ini harus mempunyai majelis tertinggi umat Hindu
0: kan gitu.
1: Salah satu yang disebut dengan
0: PHDI
1: yang berdiri di tahun 2 tanggal 23 Februari tahun 59 nah semenjak itulah sejak ada majelis itu baru Hindu diakui secara sah oleh NKRI ini sebagai agama itu yang pertama. Dan sekarang Asukara ke depan ini sudah gak ada riak-riak lagi kita sudah satu visi dengan yang lainnya walaupun ada sedikit perbedaan ingat dalam sastra disebutkan sam gajah duam sam wana duam sam wak manansi janatam dewa bagai teparwo sam janana upasate tujuan kita hanya satu untuk kesejahteraan kedamaian jaga dito lan moksa tapi ada juga sih dari perilaku kita kan tapi tujuannya adalah sama
0: itu mungkin dari sudut pandang
1: iya dari sudut pandang
0: dan yang berbeda
1: gitu. Harus kita maklumi juga jangan itu salah kan
0: enggak. Oke, Pak Man, intinya satu.
1: Ya.
0: Satu. Oke. Okay.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Ya, kok banyak sekali ada pendeta dulu. penduduk kita Bali boleh dikatakan berapa ribu kan itu ya, banyak 100 ribu sekarang. Rasio dari penduduk dan Sulinggih itu karena sekarang kita kuala kasihan loh, Sulinggih itu melayani sekian umat, ada yang sampai lungo 10 kali itu kan. Makanya kesehatan dia pasti akan sangat cepat sekali drastis menurun. Makanya kalau berdasarkan rasio itu jauh sekali kalau kita kekurangan Sulinggih dari jumlah penduduk. Karena nggak mungkin dong kalau Sulinggih itu mumput 1-2 kali aja sehari ya, itu wajar lah. Tapi kalaupun sampai puluhan kali berarti kan artinya kekurangan. Nah, sesuai dengan Bisamo kan sudah dipertegas sekali lagi di Bisamo nomor 2 tahun 2002, Bisamo nomor 3 tahun 2003 dan diperjelas lagi Bisamo nomor 4 tahun 2005 yang terakhir itu adalah Bisamo tentang pedoman pelaksanaan diksa. Tapi siapapun dia yang penting beragama Hindu berhak berhak menjadi seorang pendeta kan, melakukan diksa Dwi Jati. Walaupun diksa itu diksa pihak Eka Jati itu diksa juga kemudi Wiyajinano diksa. Berarti diksa Dwi Jati inilah yang dari klan manapun dia gitu kan
0: bebas ya,
1: bebas tapi dengan tidak bebas vulgar begitu saja kan, harus mengikuti aturan
0: regulasinya.
1: Regulasinya ada yaitu Bisamo nomor 4 tahun 2005 tata titik pendiksaan. Ugar-ugarnya ada kalau sudah mengikuti undang-undang atau aturan itu sendiri.
0: Pak Man, mungkin niki arah pertanyaan dari Pak Darmo tadi mungkin dari pihak-pihak dina pihak yang terkait ya seperti PHDI yang sebelum melakukan apa ya sebelumnya diksa periksa kan kan ada prosesi sebelumnya nika mungkin lebih apa ya teliti memberikan lampu hijau
1: rekomendasi
0: ya, karena banyak sekali makin ini kan ada ya, ada seperti napi yang dikatakan Pak Darmo Sulinggih-sulinggih yang maaf nih seperti napi yang dikatakan Darmo terkena kasus.
1: Nah kita akui itu kan kita sendiri kan waktu itu masih menjabat sebagai ketua PHD Denpasar. Itu dalam prosesi diksa pariksa bukan kewenangan kita juga untuk melolos dan tidaknya dari calon itu, tapi tetap aturan itu masalah administrasi harus ketat semua. Tapi ada juga kalau kita suruh tunda mereka pasti akan di bahasa Bali ngelambuk. Itu biasanya penyakitnya kita itu jin ngelambuk masih ya kalau nganggur saya akan nah itulah mungkin penjawab salah satunya. Bisa gak kita memberikan sanksi? Yang penting rekomendasi gak kita kasih
0: sah secara berarti rekomendasi dari PHDI Nike pengesahannya sampai di mana?
1: Berbuat siap apa namanya piagam diksa
0: gitu nih ya,
1: lolos dari administrasi pariksa pertanyaan dan niat untuk langsung ngelingin weda mau pulang liga kan itu ya ada sertifikat, tapi itu pun kadang-kadang yang namanya manusia kan pasti ada aja ya.
0: Berarti Pak Nyuman Kena niki memang fakta realita terjadi di lapangan ngelamuk seperti itu ya, itu bahasanya mesti sing rago ning nganggo seperti niko ya mungkin
1: karena enggak ada kewenangan kita untuk menghukum dia karena kita penjara kan enggak itulah salah satu kewenangan kita belum kita enggak ada. Ya nanti mungkin kita sarankan salah satu masukan juga untuk kita bawa dalam masa boy apakah akan pembuatan bisa mau dan sejenisnya itu kan bisa diterapkan aturan yang telah kita sepakati karena mengikat keputusan masa boy itu mengikat seluruh umat Hindu yang ada di seluruh dunia bahkan kan gitu.
0: Terima kasih Pak Mankena. Rakelan Rai Sahabat Budaya sambutan pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Terima kasih terus dumun PRC yang seni pacang lintang.
4: Info ini mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebenarnya tidak ada kalian raih berapa miarsa sering kandun mesikian nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali kandun kesarangin Bapak Nyoman Kenak selaku ketua PHDI Provinsi Bali kalau dan Bapak Nyoman Agus Asramo beliau ini adalah koordinator steering komite panitia Mahasabah 13 PHDI tahun 2026 kantun tetap bergabung niki nyarangin para pemirsa ring ambare. Oke, Pak Man Kenak kedan niki sudah apa ya memberikan sedikit statementnya tadi talar sepisanan nyawis pitakian saking Pekak Darmo sedang bentan ring
1: Tabanan.
0: Nah, napi je sane sampun kecawis wau niki Pekak Darmo dumugi mapi kenoh niki nge. Bentan kantun ke Pak Agus mungkin niki. Pak Agus. Niki sangat luar biasa sekali ya. Napi jasane sampun kepedar wawu. Nah itulah terjadi saat niki. Kita ke Pak Agus tadi sudah memaparkan taler akeh pisan. Mungkin sedikit niki Pak Agus. Untuk meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya menjaga persatuan, keutuhan NKRI dan nilai Pancasila niki, apa sih yang sudah dilakukan PHDI selaku Majelis Umat niki kendan umat Hindu kendan niki Pak Agus?
2: Nggih, pertama PHDI merupakan Majelis Umat Hindu, ada bidang yang membidangi menyangkut ideologi bernegara.
0: Nggih, padat.
2: Ini ke dan dalam program-program di Parisade kita juga terlibat aktif dalam mengembangkan Dharma Negara dalam konteks membumikan ideologi menjadi nilai-nilai keseharian warga negara beragama Hindu yang diprogramkan menjadi program kerja begitu. Jadi terkait dengan Dharma Negara warga negara beragama Hindu inilah PHDI terus berupa terus menerus menjalin hubungan dengan pemerintah dengan sesama organisasi lintas agama,
0: elemen masyarakat juga ya,
2: elemen masyarakat termasuk salah satunya dengan media seperti RRI Pro 4 ini sekarang pemikiran-pemikiran tidak hanya kalau majelis itu kan bicara tidak dalam konteks hanya agama keagamaan tetapi juga bagaimana menerapkan Dharma Negara, peran warga negara beragama Hindu dalam kehidupan berbangsa bernegara, termasuk dalam hal-hal menyangkut penguatan ideologi bangsa yang kita ketahui belakangan ini kan sempat belum zaman reformasi begitu, termasuk tantangan ke depan itu menyangkut pemahaman ideologi bagi Gen Z dan anak-anak muda yang tumbuh berkembang di zaman yang berbeda.
0: Gitu. Iya, Patut.
2: Nah ini tantangan kita semua bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita, Gen Z dan komponen bangsa calon penerus di masa depan ini paham tentang ideologi bangsanya yang erat katanya dengan nilai-nilai Hindu sebenarnya. Bicara ideologi, bicara agama itu tidak bisa dipertentangkan. Kalau Hindu itu tidak pernah mempertentangkan antara ideologi bangsa dengan nilai-nilai agama karena apa yang tertuang dalam ideologi Pancasila misalnya itu Hindu banget gitu, menyangkut ketuhanan, menyangkut value sebagai manusia, menyangkut persatuan kesatuan, menyangkut kesejahteraan yang sudah tertuang jelas dalam tujuan umat Hindu itu untuk moksa tamjagadita. Kemudian kalau mau sejahtera bersama ya berkeadilan sosial gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai yang antara ideologi bangsa kita dan Hindu itu memang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan begitu. Demikian.
0: Oke, luar biasa sekali. Nih, rakan-rakan rakyat sahabat budaya, menurut Wenten sana jadi bergabung malih niki sudah titiang buka ring line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede.
0: Tiang. Sira niki.
3: Tiang pan lo gede saking ngobitakan tabanan.
0: Ade pak lo gede pun api sehat.
3: Asem karet dan kena pak Dede.
0: Inge niki wenten pak man kena. Oke, terus pak lo deh.
3: Pak Dede.
0: Silakan, silakan.
3: Om Swastiastu, nak jumpa makakakan.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Om Swastiastu.
3: Yang paling biasa kan dengan kabanan. Lagi nabi saya sampul pak abrakir mau macet disanti. Lewat mak jangan pun kalangan sampul paling kita pelintar tamat nanti.
0: Inge.
3: Dan mana bos yang jangan agung 60.
0: Inge inge dulu sang langsung ke mandan.
3: Ini sampul agama macamkan sampul kado eling ring suara darmaning agama dan suara darmaning negara. Maka tanggih unikor dengan terus pisah-pisahkan ya dan tanggih mungkin inap pipetan kita mungkin usulan kita yang melimpas tapi kira-kira malam lain mungkin berjantan tampun kalau menten yaknya jantan tampun sering menten yaknya unikor ini unikor silis ini sang ekojati dan sang mulpijati yang
0: jantan
3: Angge ini sampai kodatin kau kami pemangku niko, jadi sampun datos rumahku sampun ngaten dan kodati kawitanan.
0: Angge
3: pun aku bantu kawitanan menjadikan sampun akhir saja nanti datos patut pamer pekerjaan kan datan. Nah bulan ini akhir makin cita-cita yang ring sejebat kawidangan. Akhirnya mungkin pemangku ngambil pekarian sana yang termanut sering sejak sering agama Tuhan biar nah menapi yang ini menipaki dari lembaga umat Hindu ini mantau pemangku sana yang termanut Bali ini menjadikan sampun dan napi yang ini artinya mantau presidio mencap Rin sejerodel korekan itu ingin pun itu.
0: Oke oke mungkin bisa di diterima sampun ini. Mungkin seperti niki Pak Lu Gede yang dados mangku saudara mon api kemantan dados ambil sekali nikah nge untang petakiannya nge.
3: Dan
0: mangdo
3: persipun dari pihak PHDI mengusur mangdo nica rin sejerodel korekan itu nintan malah ngambil keadaan sana diusahaan. Learning kehidupan rakyat kan sampun berat.
0: Oke.
3: Okay. Ini kembali dari sektor ekonomi menggandar sampun rakyat kerimbang.
0: Pak Lu Gede, ampura rerang sinyal sana becek dumun nge, riantukan ten jelas niki pang ten salah nyawis mulai jebos niki, riantukan pitaken sana ketangkap oleh tiang niki, wen sin sampun meprago eke jati, mengelarang napi wastane kepemangkuan, gede niki, swadarmo napi ke mantan dados ambil, pekarian napi ke mantan dados ambil, sekali nike yang ten iwangi.
3: Nggih, tapi mungkin dari pihak PHDI juga bisa mewadahi biar dari segi ekonomi pemangku dia juga mendapat respon, mendapat perhatian begitu.
0: Oke, oke.
3: Iya, satu-satunya di kata
0: selatan. Nggih. Nggih, ampura dumun iki rakalan rai sahabat budaya riantukan sinyal nih ke minam titiang nggih, tetapi inti-inti dari pertanyaannya kan sudah bisa ditangkap nih Pak Man nggih. Kenten talar Pak Agus nggih. Halo Pak Agus.
2: Inge.
0: Inti dari pertanyaannya mungkin kita bersama sudah bisa mendengarkan nggih. Mungkin Pak Man kena sedikit dumun mali jebos disambung oleh Pak Agus.
4: Nggih, semua niki luar biasa pitaken Pan Luh Gede. Pak Luh Gede.
0: Pak Luh Gede. Ampunna kenten kelep Pan Luh Gede kenten altios nika.
4: Luar biasa itu orang cerdas dikit berarti kan itu
0: kritis.
4: Jadi yang gini dulu buka dari awal dari belakang lah dulu kan pemangku dan sulingi semuanya itu adalah prosesnya adalah dikse. Ada yang dikse Dwijati, ada yang dikse Ekejati, dikse Diwiyojnano seperti apa yang sampaikan tadi. Menghilangkan kebodohan. Kengken caranya panghilang, dia belajar. Kan gitu, saling keterikatan itu. Nah, dua-duanya harus ada guru yang napa gitu loh modelnya, yang dikso, bukan kalau pemangku ya harus disulingge yang ngewinten, bukan pemangku itu ya pertama. Dan perbedaannya adalah antara Eke Jati dan Dwi Jati, pemangku itu tidak terikat oleh yang namanya catur bandano darmo. Kalau sulingge kan sudah pasti itu amari amaran, amari weso, amari sesana amulahkan ke guru sususo. Dan pemangku itu belum terikat oleh namanya, tetap pemangku siapa, nama ulako nya, iya nama mangku A, mangku B, dan juga apa penampilannya dan semuanya. Tapi yang berubah adalah susano kan, gitu itu udah pasti nih kan. Tapi bagaimana masukan tadi, bagaimana seorang pemangku itu biar diperhatikan masalah pattern gitu, mengalih gaya kita gitu, mungkin kayak ke sana arahnya. Kalau sampai saat ini, kalau kita namanya mitra pemerintah kan, kita PHDI adalah mitra pemerintah, bukan oposisi dan juga pengkritis, dan
0: artinya mitra pemerintah ya.
4: Paling enggak kita sudah memberikan masukan dan kepada pemerintah untuk diperhatikan lah. Kalau sampai saat ini kan sulingge-sulingge sudah semua dibiayai, termasuk di samping dari segi periksaan, beberapa Pemda sudah membantu, terus juga masalah santunan di setiap lebar, ataupun ada juga yang memberikan ya mungkin boleh dikatakan tunjangan di setiap bulan. Itu kan sudah ada peran pemerintah. Tapi yang namanya pemangku Eke Jati itu sampai saat ini, ya karena namanya kita mitra pemerintah, kalau kita sendiri dari perusahaan hanya memberikan saran gitu kan, itu kepada pemerintah. Sampai saat ini ada beberapa mungkin yang pemangku namanya Kayangan Tiga, Kayangan Jagat itu sudah, saya yakin sudah diperhatikan oleh pemerintah, dari desa adat juga sampun. Tapi kalau yang namanya pemangku umum, ya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sih sekedar untuk oleh-oleh ya ilmu pengetahuan berupa buku ataupun kursus-kursus sudah bisa kita laksanakan, tapi nggak menyeluruh seluruh ruang lingkup kita pemangku banyak ribuan kan nggak mungkin. Tapi kalaupun ada yang membutuhkan pasti kita arahkan. Bagaimana caranya kalau punya setiap saat semuanya busana pemangku udah beberapa, tapi nggak mungkin 100% seluruhnya bisa kita jangkau kan gitu. Tapi ya bagaimana kita akan melanjutkan, mungkin memberikan saran kepada pemerintah biar ini diperhatikan. Pemangku tugasnya sangat berat kan, itu pemangku itu walaupun namanya pemangku yang tidak terikat oleh catur bandano darmo, tapi kewajiban itu lumayan berat itu kan, sampai harus meninggalkan pekerjaan kan itu, apalagi mangku Kayangan Tiga itu lumayan itu ya. Oke, semua Pak Iluh mungkin dari sekedar masukannya bahwa itu kewenangan mangkit saat ini, bahwa pemangku itu enggak sebelum semualah bisa jamin kesejahteraan. Dan sampai saat ini kita di lembaga sudah mengkondisikan yang namanya BPJS. BPJS ketenagakerjaan, kesehatan kan sudah kita menjalin kerjasama dengan yang lainnya dari pusat, sudah mengkondisikan itu. Demikian yang mungkin yang bisa.
0: Terima kasih. Mungkin Pak Agus ada tambahan lagi, Pak Agus?
2: Sukma Widadi. Ika tadi terakhir kan Pak Nyoman Kenang menyampaikan perlindungan terhadap pinandita kita, ya. Kita dari sisi aspek perlindungan, kemudian PHDI juga punya program bersama badan yang dibentuk, yaitu Badan Dharma Dana Nasional, mana salah satu fungsi dari BDDN itu untuk meningkatkan kesejahteraan pandita dan pinandita. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai umat Hindu melaksanakan resiannya yang kolektif dikelola oleh Badan Dharma Dana ini. Nah, harapannya para pinandita kita, pemangku kita dalam melaksanakan dharma baktinya ngayah ping sejabaging pura di mana beliau ngayah mengabdi begitu, tenang, karena salah satu aspek ekonominya itu sudah dipikirkan lah hari ini, walaupun belum optimal nih Ki Pridayan Unas Ampuro kan, namanya jumlahnya yang banyak begitu, tetapi upaya untuk ada perhatian lembaga terkait pandita dan pinandita itu sudah mulai dipikirkan sistemnya, dan kalau makin banyak yang sadar mengenai program ini, kan salah satunya resiannya kita yang melalui kewajiban kita pada sulingge, melalui disalurkan melalui Badan Dharma Dana Nasional ini, kita akan berterima kasih sekali karena program-program yang salah satunya dalam penguatan PHDI itu agar bisa berbuat lebih bagi salah satunya untuk pandita dan pinandita ini melalui program dengan BDDN. Nah, ini yang tema kaitannya dengan Malsabut 13 ini erat kaitannya dengan isu tadi mengenai
4: ekonomi.
2: Bagaimana pinandita kita Niki, apa yang kira-kira strategi terkait dengan pemenuhan aspek ekonominya kan gitu, kira-kira itu yang kita tangkap, dan kita juga sudah merancang programnya agar ini menjadi perhatian semua pihak termasuk umat kita agar ikut bersama-sama dengan PHDI dalam hal merancang dan mengimplementasikan kepedulian kita dengan pinandita. Demikian.
0: Oke, terima kasih luar biasa sekali Niki Pak Agus, Talar Pak Man, Mentan Kerasa Niki, sampun satu jam kurang lebih kita berbincang-bincang ring ambareng. Untuk menutup kendan Niki perjumpaan kita di siang hari Niki, mungkin Pak Man kena sedikit singkat jelas singkat dan padat Niki harapan kedepannya seperti napi Niki Pak Man.
4: Terakhir yang saya sampaikan seperti apa ulasan titik tadi itu bahwa semua umat harus tahu juga tentang hajat yang luar biasa sekarang kan sama Sabo, dan di sana ajang konsolidasi semua pihak dan kita pun berharap nanti parisada atau yang terpilih nantinya itu bukan sebagai batu loncatan ini kan ya, tapi kalaupun mereka mendapat jabatan karena sebagai ketua itu kan wajar itu, tapi jangan berpikir bahwa apa yang harus saya dapatkan sebagai pengurus PHDI, tapi kita harus dapat memberikan suatu pemahaman tentang apa yang harus saya berikan ke umat dan PHDI. Karmana epa dikarah tema pelasu deka acana makar mapala etur bur mate sango.
0: Luar biasa sekali. Pak Agus, sedikit Pak Agus, harapan kedepannya seperti napi ini?
2: Panitia sudah melakukan upaya maksimal bagaimana melibatkan seluruh komponen umat Hindu di Indonesia, termasuk di Bali juga. Oleh karena itu, Malsabut 13 mudah-mudahan menjadi momentum bagi kebersamaan umat Hindu dalam menjawab tantangan yang dihadapi umat hari ini dan menjadi bagian dari bangsa yang besar ini di mana umat Hindu menjadi komponen positif yang ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Jadi penguatan PHDI melalui bersatunya umat di seluruh Indonesia melaksanakan Dharma Agama Dharma Negara Tunggare Opsartam Jagadita Indonesia Raya bisa terwujud. Demikian.
0: Jadi, luar biasa. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu, sukses terus Niki nge. Inge Pak Man kena suksesmu dumugi penten galah mali presiden kecunduk ring ambar. Reglan rai para pemirsa ledangan pisang nge riantukan galah he sampun telas dedeng lungsur mau pamit suksesmu sarang sami untuk ratiannya ne menewet-wetet iwang riks jeroning pemargi ditiang entar acara puniki banget lungsur gang rene pangampura pina kawasan aning atur acara puniki puputang titiang untuk pramasanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Gusti Ayu Raka Susanti menyatakan 9 kasus positif influenza A berhasil teridentifikasi dari total 113 sampel yang diperiksa di Laboratorium Rujukan Nasional di tengah musim kemarau berkepanjangan. Dijelaskan influenza A merupakan subtipe virus yang memiliki tingkat penularan tinggi serta kemampuan bermutasi yang cepat dengan penularannya lewat percikan air liur saat penderita batuk atau bersin dan gejala cenderung lebih berat seperti demam tinggi, mendadak, tubuh terasa sangat lelah, nyeri otot, batuk kering, hingga nyeri tenggorokan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Rahajeng rekalan rai para pemirsa sahabat budaya Sanegadun Mesikian Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Rindu jugi pada megenah dumugi kantun pangin di tiang statekena. Dede Mahendra senemangkin jagi nyarangin para pemirsa ringgalah siang. Iring di tiang ring siaran Rahino Ayu ngelilu langun. Ring Rahino Budo pitu Oktober warsa kali tali 6 likur. Mali jebos Dede pacang nyangre sepengaruh pemirsa ring lain telpon 223361. Pina ke banyak merahman di tiang ringgalah siang mangkin tembang dumun jagi katur saking Ray Penny Gusti Ngurah Gusti Ayu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semoga di dengar kalian Rai, sahabat budaya, sani kantun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Temang sana wawu sampun aturin di tiang saking Rai Peni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Aduk tembang sana sampun katur wawu dumugi je presiden menghibur rakalan Rai sahabat budaya ringgalah siang mangkin. Sebeton sahabat budaya. Namun saya indik topik sana kangkat ring siang mangkin ngian punike tongak peradaban Bali era baru. Nah langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali tentunya tentang lingkungan dan pengelolaan sampah kendan niki. Nah sahabat budaya, pinake warga Bali yang bijak kendan niki langkah napi sanesampun kemargiang pinake sokongan dari peraturan kendan niki sane kemargiang oleh pemerintah provinsi Bali. Nah, ngemosang ini sampah kendan niki para pemirsa. Niki permasalahan yang pelik pisan kendan nggih. Nah, tapi mawenan riantukan pengolahan sampah niki harus juga didasari oleh kesadaran kita sebagai warga. Artinya nih, sampunang sampah kita hanya bisa memberatkan kepada pemerintah kendan niki. Harus dari kesadaran diri sendiri kendan dumun niki. Bagaimana kita mengolah sampah dari sumbernya. Ngemasan indik sampah dados kepahang dados kalih dumun niki. Sampah organik taler sampah anorganik. Sampah organik sekadi dondonan wentan lulu sane mawit saking ranting pohon kendan nge. Mis-misan busung napi je seluirnya ne ditat kala ngemargi yang upakara yadnya diosan ken plastik kendan niki mewaste sampah organik. Nah nike dados nike becik pisan di daur ulang menados pupuk kendan. Nah langkah kecil langkah sederhana mungkin yang bisa kita lakukan ring pekubon kendan niki dados ngarianan lubang mungkin kurang lebih kedalaman 1 meter kendan niki nge. Skala ya dados mungkin kurang lebih 20 cm kendan. Nah nike mewaste lubang biopori. Nah nike becik selain untuk penyerapan air kendan niki mis-misan sampah utawi mis-misan lulu organik kendan niki dados menados pupuk kompos. Nah nike mewi guna pisan untuk menyuburkan tanaman. Ngemasan ini sampah pasti ke sampun berdampak pisan kesarangin antu kesehatan ruin ini kesalampun lingkungannya jorok lingkungan kotor kendan niki pasti ke sampun merane penyakit gampang kendan niki masuk. Tapi malis kadi mangkin niki ya musim-musim panas nge perlu sangat diwaspadai sekali demam berdarah. Nah rekan Rai pada pemirsa sahabat budaya sampah anorganik

0: niki kalau bisa yang dados antuk dipilah-pilah sekali nih kangge, tapi malih wenten sedang digalakkan sekali ring desa pekraman, desa dinas kenda niki kena mewasto bank sampah. Sampunang kantor sekadi botol, tapi je seluruhnya nih genah sane preside membuat genangan air nih kena yang dados antuk durusang lingebang kenda nge, karena drika genah nyamuk Aedes aegypti bersarang. Nah nika mawinan sila sinungil tiosan virus kenda niki yang namanya demam berdarah nika nyamuk Aedes aegypti drika bisa berkembang biak riantukan mismisan sekadi genju napi je seluruhnya nika botol yang berpotensi membuat genangan air kenda niki rike dados sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, eh rakalan rai pada pemirsa sedaya mungkin sang radit yang kalah duene ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sahabat budaya semeton titiang sane jagi bergabung titiang nunas punapi langkah-langkah sane sampun kelaksananya ngemosang inik sampah. Eh, Om Swastiastu, selamat siang. Ngiring wawanang mali. Sinyal duene minap tan becik. Eh, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Om Swastiastu, Pak Dede. Inge, Om Swastiastu, sapunapi gatre, wentan mangku prajapati.
1: Inge, sesemua, Pak Dede.
0: Sehat, kira mangku.
1: Semua, mingampun, Pak Dede.
0: Ede, jelo mangku.
1: Siang.
0: Langkah napi, sana sampun kelaksanang, genden niki, ngemauseng ini sampah.
1: Ini enak, genden. Kena kena hangkang di bungkel-bungkel biu, Pak Dede.
0: Sampah napi ke mantan?
1: Don-donan ke, dan Jepun, kencan.
0: Don Jepun, kencan ke. Tengarianan lubang biopori?
1: Dan, ke Pak Dede.
0: Yang dados makin karianan lubang biopori ini ke nge. Atau napi je istilahnya Bambang?
1: Nak wenten tebo di ke kena biu, di ke lagi kena hangkang.
0: Oh kenten, ya artinya mangte nenten mencemari lingkungan. Ilingan sampunang, aduh sinyal dulu ini minap ten becik niki nge. Pemirsa sahabat budaya, nah sampunang kantos sampah nike berserakan nge, yang genang di bungkil biu wenten minap buron, asu, siap, ayam, napi je seluruhnya nike yang nike kekehe berarti mencemari lingkungan talar nge. Nah untuk lebih baiknya kenda niki karyaning Bambang, nah, mungkin 1 meter lah kurang lebih nge, nah rike tempen langsung kelempungan langsung sampah organik sekadi dondonan carang-carang jepun napi je seluruhnya nike dipotong-potong lebih kecil genda niki. Nah nike untuk menunggu proses pembusukannya ya kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu genda niki sampun dados angin pupuk nge. Om Swastiastu, selamat siang. Halo,
2: selamat siang, Dede.
0: Inge, Om Swastiastu, Nita.
2: Inge, badut.
0: Sehat nih?
2: Ini segar, baru bangun ya, Dede. Istirahat siang.
0: Punapi cuaca ring Tabanan mungkin?
2: Ya.
0: Punapi cuaca ring Tabanan siang mungkin?
2: Ya, cerah, niki panas.
0: Oruh.
2: Banten dah banyak banten, masih angin gitu, jatuh di panas sana apa dari?
0: Nge, artinya sepoi-sepoi, nge. Artinya perlu sekali diwaspadai, kenten ngemoseng ini pinungkan-pinungkan, ring angge, nge. Riantukan alam panas, niki.
2: Panas, makin debu nih kok, banten mobil, banten motor, debu aja sampul, bu. Tengah
0: sandi mardi deh, aje nak apa soalnya? Siram nak
2: kini nak siram. Ampun, jadi nyiram ni kau semangat sore. Aduh, jadi ingat sajanto deh.
0: Nih, Nah, langkah napi sane sampun kelaksanaan gendan niki nyokong rejoining program pemerintah Provinsi Bali ngemoseng ini sampah gendan niki nih.
2: Ini nak sampun kene industri genteng sih kita dede. Ini ngalih bahan genteng, ano ngalih parah, ngalih awan itu nak cero semir dede.
0: Yeah.
2: Cero semir mekerek, ngalih awan niku angin nyampurin tanah, benten belum lubang janganlah. Diko ampun, ini nodor napi, nodor diko ampun.
0: Langsung genah mereka celempungan.
2: Kau besian, niko ngeboin.
0: Oh.
2: Ini sampun buat besi, bangyang ampun gendan, banyak yang berat jangan kabiu kita dede.
0: Oh, bih becik pisan. Nika kedalamannya berapa meter nika nih?
2: Telung meter
0: nge, Nika kalau telung meter skalanya berapa? Linggah nih kuda Nika?
2: Linggah no, meter lebih dede.
0: Meter lebih nge, oh men semer berarti Nika nih nge? Nge
2: mas kere ngerarah keto awana lana.
0: Oh nge nge.
2: Nge mangkin dede nge genteng, kita lana genteng dede Niko pun Niko kan selempung-selempungan mangkin.
0: Nih.
2: Ya.
0: Nike kedalaman 3 meter Nike untuk membuang sampah dados berapa tahun Nike? Artinya untuk saat mangkin Niki Nini sekeluarga membuang sampah di kange? Oh, becik pisana Niki.
2: Itu yang carang-carang nak kian je ni tuan misi don di tubuh jang carang nak bertanya.
0: Nya kelempungan. Aduh, nge luar biasa sampun Niki. Ah, akeh semetone ngarianan genteng di kange.
2: Mau samian pejaten mau kado genteng Niki nak samian lah bang dede.
0: Oh genten, nge.
2: Samian lah bang Niki pejaten nak ngadep tanah. Sing mau pipi lah dana.
0: Aha.
2: Dasarnya nu, kita perlu dana baratnya telah kita jadi.
0: Okay, entan inge.
2: Sampun di luar, bahan baku, kita telah sampun kejadian tanah.
0: Inge, becik pisan nih inge.
2: Inge, kami nih inge lah bang dede.
0: Inge nini.
2: Inge.
0: Durus angin galah drone jadi ngarsang tembang tapi megatre niki.
2: Oh ini udah tembang pun suwe pun megonya ang serang dede nge. Bantu lewat doa nge.
0: Inge, bantu lewat doa kendan.
2: Bantu galah kirang langkung ampura dede.
0: Ngiring sehat selalu sik semua nini nge.
2: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Sugsemon ini Ita senewenten ring seputaran Pejaten. Nah niki becik pisan nggih. Nah niki sampun waste lubang biopori nggih, tetapi niki skalanya ini besar. Nah untuk lebih aman kenden niki karyanan tumaseng buis kenden niki nini nggih. Mangde nenten membahayakan cira uning wenten cucu putu kenden niki tatkala mapalianan nenten kecebur kantos ke Bambang ini punika. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang padat Pak Dede nggih.
0: Nggih, Bu Vera.
3: Ya, Bu.
0: Punapi, kena.
3: Kena seger.
0: Seger.
3: Tani kan seger.
0: Aha.
3: Dompetnya kadang gerem. Ayo lu kada. Mana suelannya? Niki mau bakalan masuknya ini bukan taban.
0: Ada salam sarang sami semeton pedagang ibu bapak ring Tabanan pasar Tabanan.
3: Engge Niki pirang Niki dede dikasih salam semeton ring pasar Tabanan Niki.
0: Ada Bu Vera.
3: Ya.
0: Ibu Vera kan makin nyarit nih. Nah, niki kan banyak sekali menimbulkan sampah, sisa-sisa kain, patut nge?
3: Jati.
0: Nah, punapi cara pengolahannya niki?
3: Bakal siang mulai, dede.
0: Terus?
3: Tunjal siang.
0: No, terus?
3: Wenten masih abing bedi nggih.
0: Oke, okay, enten.
3: Diko tunyal tiang.
0: Nggih. Kok ten didaur ulang masih nika kan dados angin keset, dados angin lap, kan enten.
3: Ampunan nih gede-gede duduk dia ngonciang tas.
0: Nah, kenten artinya nunyal nika kan tidak akeh, ten kan ten akeh nggih.
3: Ton. Ada kadang ngon tiang owner. Becik-becik berkat-berkat ngon tiang owner.
0: Nggih. Lengan niki tendados nunyal lulu napi malih kain-kain niki sembarangan nggih. Nggih. Membuat polusi.
3: Nggih. Ini pun apian pasuran dari pemerintah kan makin makin nunyal-nunyal makin makin mungkin jalan-jalan anak nunyal-nunyal ini
0: nge. Ya dadah sampunang mungkin Bu Vera bisa memberikan informasi kendan niki lebih baik membuat lubang biofori.
3: Nggih, sane medue-medue to kendan.
0: Nggih.
3: Mungkin makin di jalan-jalan anak nunyal ini nge.
0: Nah, nike.
3: Nggih. Kada ngangen-ngangen kenten to niko dream niko. Ayam pun apian.
0: Inggih.
3: Niki maaf nih deh ada cucu soal.
0: Inggih tenapi. Kalau secara pribadi Bu Vera menangani sampah di rumah tangga sampun api.
3: Niko sampun tunyal siang.
0: Tunyal.
3: Nggih, nak wonten niko kene. Pelajaran bedik ngenten.
0: Oke, okay, enten. Nggih.
3: Ketegalne.
0: Yang
3: tanam ten.
0: Ten nggih, artinya ten. Kenapa tidak mencoba niki kan becik dados sangen pupuk. Ten numas pupuk malih.
3: Nggih. Nyen kalau rahin nyen panak.
0: Niki wow, pendengar setia perempat. Luar biasa niki nggih. Tunas titian Bu Vera mangga menyebarkan informasi niki majang ring para semeton utamanya ne ring widangan nyane Bu Vera nggih.
3: Nggih.
0: Aha.
3: Nggih, saya waktu jane kok nggih makin suka sanangan. Niko netan menduit lajaan kan nunyal regane.
0: Nggih, napi male mangken kan sampun wenten caranya ngarianeng tebo modern niko paling simpel.
3: Niko dengan syarat sane ngelah nu tanah. Sane BTN niko kan makin sulit.
0: Nggih.
3: Okay. Ampun apian menunda peraturan dari pemerintah ya kita
0: harus ya, untuk menuju Bali clean and green. Bersih clean dan hijau.
3: Clear, gitu.
0: Clean and green. Bersih clean hijau.
3: Tapi bahasa Indonesia deh.
0: Bersih hijau.
3: Oh, bersih hijau.
0: Salam pun Bali bersih, napi male hijau. Nah, niki artinya nih tamu wisatawan mancanegara, domestik pasti ge sampun senang ke Bali.
3: Nih, ini ke tempat pembuangan lulu nih kok enggak napi mangkin deh, kan mereka?
0: Ring?
3: Suwung.
0: Ring suwung kantun, memargi kantun.
3: Oh, hari ini ke pembuangan sampah Rika.
0: Nggih,
3: kan. Benten nak nyamo niki ke pura sakenan maturan. Oh, diserangan pada mall Bu Vera gitu.
0: Tios nika nak dauh-dauh neten nika kan nak dangin-dangin ne.
3: Nggih niki semeton nika maturan ke pura sakenan nika. Luangnya ni pura sakenan nak misi pagohan misi mis pelawa-pelawa kenten. Nggih. Engko pun nggih. Lumogi presiden mereka yang melalui atau melancaran ke suung nih kong ya.
0: Nggih.
3: Dede.
0: Tiang.
3: Yang tugas bagus.
0: Ingin suksema Bu Vera.
3: Mau pamit.
0: Giring.
3: Santi home.
0: Ingin suksema Bu Vera. Ring seputaran Tabanan Senwawu sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rekalan Rai terus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

permainan tradisional tok lait kancing. Permainan tok lait kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional tok lait kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.

Dan di antara kalian rai para pemirsa, sahabat budaya, seni kandun musikian, nyarengin dede, ring pro 4 suara budaya Bali, sembawu sampun, aturin di tiang tembang. Nyarengin semeton ring ambare, dumugi presiden terhibur, anduk tembang-tembang seni sampun katur. Ada kalian rai, seni kantun nyarengin dede, ring 106,4 FM. Pengelolaan sampah sane minten becik.

terhadap lingkungan ring sekitar. Nggih. Sampah sane menumpuk kenden niki napi malih pengelolaannya ninten becik. Nah, niki

0: muyung, legu. Nah, niki pasti ke sampun berpotensi pisan mate penyakit nggih. Diosan punike kondisi lingkungan sane penuh dengan sampah sembarangan, kenden niki pasti ke sampun polusi bau nenten sedap, kenden niki mencemari air napi malih tanah nggih. Nah niki berisiko pisan karena kualitas udaranya nih sampun nenten becik, nika berisiko terhadap gangguan pada saluran pernapasan. Nah nika rakelan rai sahabat budaya, ngiring sarang sami kita peduli terhadap lingkungan dan semeton ring sekitar, kendang nge, mulai diri, dari diri sendiri, mulai dari lingkungan keluarga dumuniki nge. Eh, rekan-rekan dari sahabat budaya senemangkin muali sangre di tiang kalah duene ring line telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Tiang Bu Utama.
1: Inge, patut.
0: Sehat.
1: Seger di tiang baru bangun.
0: Inge, Bu Utama.
1: Tiang.
0: Durus jagi ngarsan tembang napi megatre niki.
1: Mana tembang wae dinge?
0: Inge, durus nah.
1: Napi tembang itu nasi yang ge. Kena kecangkit lo dedingnya.
0: Kena kecangkit nih Jani. Napi malih? Rasa yang titiang dan. Inge masih dicari nih inge. Inge,
1: semua pak dedingnya.
0: Ngiring, ngiring. Ilingan niki sampunang membuang sampah sembarangan, inge.
1: Nenta nak bakar bakar
0: itu yang wadede. Nah, sampun yang membakar dengan jumlah yang banyak.
1: Nenta nak
0: kadek kadek. Nenta, nge.
1: Kan purun bas banget kentang yang anak kahke. Nah kresek alet kentang.
0: Nah, lebih baik ditanam, ya dikubur kentang nge.
1: Nge.
0: Suksema, Bu Utama, tolong sebarkan informasi niki majang ring semeton ring widangan genah nyane Ibu Utama nge.
1: Nge ngelumpang niki Pak Dede.
0: Inge.
1: Sup semua Pak Dede.
0: Miring.
1: Nge.
0: Mm-hmm.
1: Enak. Tiap minggu pun tiang bakar ampun.
0: Inge. Sup semua.
1: Sarang-sarang sup semua muali nge.
0: Miring.
1: Kajang sudah.
0: Aha.
1: Tiang mepamit nge. Miring. Santi.
0: Inge sik semua Bu Utama sanewentan ring seputaran Karangasem. Nggih, rekan rai ledangan pisan niki diantukan galah duene niki sampun telas. Sik semua sarang sami antuk uratian nyane. Nggih, ngiring sarang sami antuk kesadaran nyane punapi antuk mengelola sampah, mawit saking diri sendiri dumun keluarga dan lingkungan sekitar. Nggih, diantukan lingkungan sane bersih, pengolahan sampah sane becik, risiko penyebaran penyakit dapat ditekan kendan nge, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan nyaman. Nge, dedeng lusur mepamit menawi tewen dan iwang, res gironing pamargi titiang enter acara puniki, banget lusur geng rene pangampura, pina kawasananing atur, acara puniki puputang titiang antuk pramasanti. Om, santi, santi, santi, om.

Satuan Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan unit berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara. Masih bersama perempat RRI Jakarta bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayem mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
1: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
2: Ini, aman Ponopa.
1: Aman ya.
2: Aman dong.
1: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
1: baik
2: memang
1: juga.
2: Akhir-akhir ini lagi ini ya.

0: Karhutla ya, Pondok.
1: Oh masa, Ambon juga.
0: Iya betul.
1: Oh, jadi kirain sini, daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
0: Ambon juga, Ponova.
1: Waduh.
0: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
1: masih berkabut ya.
0: Betul.
1: Iya dah.
0: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita dah, semoga cepat berlalu ya.
0: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar.
1: Amin, ya, amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
0: Wah,
1: asik dong ya. Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
0: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit.
1: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo meminta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
0: Nanti banjir ya.
1: Iya. Oke deh. Kaita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
0: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
0: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perompat juga.
1: Oh, sudah hadir ya. Alhamdulillah. Hadir. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya. Kak Ita, ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya, Kak ya.
0: Siap, Bu Nova. Nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke, siap. Silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
0: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan suara budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku pamong budaya Balai Pelestarian Kebudayaan.

0: Pemirsa, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya. Alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
1: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
0: Mbak Ita.
1: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, Pak?
0: Mbak Nova, Ponova.
2: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
1: Oh, Ponova.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
2: Alhamdulillah.
1: Di Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
0: Mbak Nova
1: di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri, artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai sobalah, dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini, kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
0: Wah, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
1: ya
0: Pak
1: betul.
0: Ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
1: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Hanya kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya. Ya, untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang.
0: Yeah.
1: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli.
0: Okay.
1: Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
0: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
1: Iya, iya.
0: Karena
1: ya.
0: Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang, ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
1: Iya, kulit bia. Ya.
0: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
1: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
0: sudah ada pesan grup.
1: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu sudah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuah. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
0: Iya.
1: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
0: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya, Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahur ini juga ada pewarisnya ya, Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga generasi selanjutnya. Nah, Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
1: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya, tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya, bisa. Hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
0: Betul.
1: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
0: Betul.
1: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahur ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu ini tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya, kami yang di bidang kebudayaan. Tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
0: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya, Pak Mirza. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa, Pak Mirza?
1: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
0: Okay.
1: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangannya yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
0: Wah, wow, luar biasa. Bonova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
2: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya, Pak ya. Biar agak legaan. Baik, Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
0: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro4 juga boleh di 0813-5624-5887.
2: Once again, diulang sekali lagi.
0: Untuk
2: lain
0: teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
2: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik. Kita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911 311 544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813 5624 5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silahkan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
1: Halo, Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
1: Cerah. Oke, siap.
3: Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan pun.
1: Boleh, silahkan. Halo.
3: Yang baik hati.
1: Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka benar.
3: Iya, benar sekali. Okay. Sehat-sehat yang Bunova Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Mbak Ita.
1: Iya.
3: Sebenarnya hari ini Pak
1: Mizak
3: wakilnya.
1: Betul.
4: Iya, iya, iya.
3: Selamat sore, Pak Meza.
4: Ya, selamat sore, Bu ya, Ida, dari, Bu Ida ya, dari Palu ya, Bu ya.
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya,
4: ini
3: sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya.
4: Iya, iya, benar sekali, Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesat ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Nah, ini. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk pemirsa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sampai kita di Ambon ya. Selamat okay. Sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya sudah masuk juga sore di sini.
1: Okay,
3: terima
1: baik.
3: Kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: menjelang sore bagian timur di Jakarta ada Pak Nova Abraham Isbe.
1: Iya,
5: Cik Gu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
5: Pak Nova. Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita, Kak?
1: Iya, Kak Ita di sana.
5: Benar ya, Ambon dong. Kak Ita apa Ibu Wakono?
1: Iya.
5: Selamat kenal, salam temannya Karen ini, temannya Kak Tais the Cop juga.
1: Okay.
5: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu.
5: Bukan ya. Terlalu ya Bapak yeah. Narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa? Yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya? Alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
4: Ini iya, sudah
5: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid? memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama Tauri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra Tauri modern itu satu ya Bapak saya ya. Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore. Salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu.
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cikgu Ria. Cikguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
4: Itu. Luar biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah karena kita orang Maluku ini identik dengan musik, sering disampaikan ya DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Betul ya Kak Ita ya.
2: Kayaknya pas keluar langsung
4: ya,
2: langsung ada nadanya ya.
4: Ada nadanya. Nah ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tauri ya. Tauri itu ternyata dari kerang ya, orang Ambon bilang kulit bia ya. Tadi ya Bu Keren bilang Bu Ria bilang terompet. Nah terompetnya itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tauri. Nah Tauri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tauri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tauri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu Tauri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tauri ini. Nah, Tauri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tauri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tauri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tauri pada masa lalu. Dan nah, tentu Tauri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tauri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Taurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya di dalam apa namanya musik modern sekarang ya, batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baloknya, not apanya semua ya. Nah, dan pendengar perempat yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya, berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bang ya, Izak dari Cigoria tadi.
4: Ya, Ibu Cigoria ya berkaitan dengan orkestra ya.
2: Nah. Iya, tadi Cigoria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya iya
4: ya.
2: Betul.
4: Ya, ya kerangnya itu gimana ya Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, uh-huh. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyaring.
1: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
4: Iya,
1: gitu.
4: Ternyata ukurannya bermacam-macam Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyaring. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik
1: iya. situ. Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
1: Oh, ukurannya aja.
4: Ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil, baik. Ukuran sedang. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
1: Oke. Okay.
4: Diatur oleh maestronya.
1: Jadi kalau misalnya ya. Kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Enggak bisa.
1: Oh, enggak bisa.
4: Jadi
1: ya.
4: Harus ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
1: Okay.
4: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
1: Itu kerangnya lalu, kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
4: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain.
1: Okay.
4: Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
1: alat musik gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambon ya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya. Di WhatsApp juga sebentar saya cek dulu. Oh,
1: ada di WhatsApp?
2: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih.
1: Okay. Yang nge-chat. Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita, di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
6: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
1: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi dalam hati.
1: Siapa? Oh, ya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Oke, siap, silakan.
6: Tadi. Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
1: Pak Mizak. Mizak.
6: Mizak mau nanya.
4: Ya, salam kenal.
6: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
1: Udah itu aja, oke, Ca. Okay. Ya,
2: yuk. Ya, tungguin lagi nih.
6: Oke, telepon lo, Pak. Ya,
2: ada enggak pada
1: udah.
2: Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica. Dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris.

0: ter oh. Oh, mendapat mendapatkannya dalam tradisi adat Tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
1: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
0: Ica dari Bone, Sulawesi.
1: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih. Jauh. Nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
0: Betul.
1: Ya. Itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bu Ica ya, ternyata kan apa namanya, di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ya ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat apa namanya, perdagangan rempah ya, spice route atau spice islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Wa Kanova sama Ponova sama Kahita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa apa namanya, bangsa Portugis ke Maluku. Okay. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii. Yeah. Nah, ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
0: Iya.
1: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ya, apa namanya, ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang apa namanya, Toto Buang. Saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu apa namanya, keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Yeah. Dimana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
0: Baik.
1: Nah, sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama. Karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman apa ini.
0: Ya, Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
1: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tauri. Nah, alat musik Tauri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi. Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita.
0: Betul.
1: Ekosistem ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
0: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya. Kak Ita. Selamat siang
2: juga, Mbak Nova.
0: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
2: Amin, amin.
0: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Pon, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang menjelang sore. Hari Rakadentra, aksi diduga pemerasan dialami dua WNA asal Portugal di Jalan Buana Sari, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung pada 3 Oktober lalu. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengatakan, aksi dugaan pemerasan berawal dari pelaku diklakson oleh korban, berakhir dengan pengrusakan, penganiayaan, dan percobaan pemerasan mencapai 20 juta rupiah. Dijelaskan aksi anarkis, gerombolan yang mengklaim WNA tersebut terlibat tabrakan terhenti ketika aparat keamanan adat setempat tiba di lokasi kejadian. Anggota pecalang desa adat Pecatu, Katot Astana menambahkan, karena narasi kecelakaan lalu lintas tidak terbukti rombongan, terduga pelaku tersebut langsung melarikan diri dan pihaknya mengevakuasi para korban yang selanjutnya resmi melaporkan tindak kekerasan serta intimidasi ke Polsek Kota Selatan agar diproses hukum lebih lanjut. Rakadentra, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari kawasan Network 70 Denpasar, halo, selamat siang menjelang sore hari. Rekaden Ray kembali menjumpai tengah ruang dengar Anda di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Bersama Gongga Sintia di studio Pro 4 RRI Denpasar yang menemani Anda dari pukul 3 sore hingga 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Kedenre? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia, tentunya tanpa kekurangan.

0: bahagianya semakin lengkap begitu ya. Di studio sudah ada Mbak Dwi dan juga Mbak Suci. Halo, selamat sore.
1: Halo, Mbak Ge. Selamat sore.
0: Waduh, Mbak Ge. Sebenarnya Mbak Suci lebih gede daripada gue ya. Oke deh, yang penting kita manggil Mbak-Mbak aja begitu ya. Masih ada ciri khas Balinya begitu Mbak ya, berdua ya. Dan tentunya Rekeden Re, siaran hari ini Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store. Dan juga streaming kami di rri.co.id.

0: 1 dan juga bisa langsung berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jadi nanti Gongge akan update status. Rekadentre bisa kirim-kirim salam di kolom komentar tersebut ya. Sebelum menyapa nih Rekadentre, mungkin Gongge akan sapa sedikit dulu dari Mo Suci dan juga Mo Dwi. Apa kabar sore hari ini?
1: Kabarnya ya, baik sekali,
0: Mbak. Sangat baik sekali. Ya, ini udah hari keberapa jadinya Mbak berdua magang ya di Perempat?
2: Ini udah masuk 2 bulan jadinya.
0: 2 bulan. Berakhirnya di tanggal berapa?
1: Di 30 Oktober.
0: Waduh, lagi bentar aja, lagi 23 hari ya, begitu ya. Tapi setelah itu main-main ya, pasti ya, untuk menyapa pendengar ya. Oke, nanti akan Mbak Dwi dan juga Mbak Suci akan sapa-sapa ya untuk Rekadentre mungkin yang ingin request lagu dan juga bersalam-salam begitu ya. Dan tak lupa setelah pukul 5 sore nanti, Gongge akan masih temani ruang dengar Anda sampai pukul 7 malam di gelaran acara Lingsir Sanja. Ada informasi dan juga lagu-lagu Bali mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat ya. Dari pukul 6 sore, Renungan Puja Trisanya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, Gongge sini akan kumandangkan adzan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. 1 jam saja kembali Gongge akan temani ruang dengar Anda di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Lila Cita. Oke, kalau begitu Mo Dwi dan juga Mo Suci seperti biasa membuka acara Prodangdut. Ada persembahan satu lagu dulu dari Kak Yulia Citra, Menyulam Kain Rapuh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dari kawasan Euro 70 dan Pasar, masih kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Di studio Pro 4, Gongga tidak sendiri, sudah ada siapa?
1: Ada Nyak Suci.
2: Ada Gadu juga.
0: Oke, selamat datang kembali ya, menyapa pendengar Pro 4 yang setia bersama Gongga Cynthia tentunya sampai pukul 5 sore nanti di gelaran acara Pro Dangdut. Menyulamkan rapuh membuka di acara kita sore hari ini. Mungkin bisa disapa dulu ya untuk membuka di gelaran acara Pro Dangdut, siapa yang akan mendapatkan kesempatan untuk request dan juga salam-salam. Bisa disapa dulu dari Moge Suci. Silakan Moge.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo, program Lu, Dangdut
0: Adalah
3: Kita. Selamat sore, masih bicara sama
0: Kak Wi. Iya, betul. Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Sore, gue Kak Cynthia, dengan Bulu Sekar yang satu
0: bayangan. Oh iya ya, Bulu Sekar. Apa kabar sore-sore, Bulu?
3: Aja, tumben bisa masuk di program Lu.
0: Tumben, karena Gongga ngasih kesempatan soalnya colek-colek dulu ke Satung Payangan.
3: Iya, sambil nih nyabu nih colek-colek bisa masuk pertama.
0: Astengkara, buat sampian apa Bu Lo? Pakai tumpak wayang Bu Lo?
3: Iya, kini nak ada upacara wayang, orderan tetap tiap hari itu aktivitas tiap harinya Gongga.
0: Orderan begitu ya. Siapa tahu nanti Moge Suci sama Moge Dwi ya butuh sampian apa, order langsung ke Bu Loh ya.
1: Boleh.
0: Mungkin enggak sempat untuk nyahit di rumah begitu Bu Loh ya. Oke deh Bu Loh, sambil Bu Loh nyahit-nyahit busung, lagu dangdutnya apa nih kira-kira?
3: Lagu kenangan saya yang paling tidak bisa dilupakan, selalu melekat dalam hati. Setelah jumpa pertama.
0: Waduh, jumpa pertama dengan siapa Bu Lo? Apakah mantan yang sekarang udah menjadi suami maksud Gong ya? Atau ada yang lain nih? Waduh.
3: Mantannya yang sekarang sudah jadi pendamping hidup saya.
0: Selamanya begitu ya, abadi ya berdua Bu Lo ya.
3: Satu menyatu.
0: Astengkara, menjadi satu, itulah Bu Loh dan suami. Oke Bu Loh, ada salam-salam, silakan Bu Loh.
3: Salam dikit ya buat Bu Loh juga, sama Nini Dania, sama Peka, juga Bu Jerman, sama Ibu Mbah Tunindi, Bu Vera, juga Bu siapa namanya itu yang di Tanah Lot ya. Eh udah ada
1: Mbah Tunindi.
3: Sudah tadi sama juga Niang Kirana, ada Dewa Aji Orso, Peka siapa namanya tuh?
1: Peka
3: di Polos, Pak Enamor, Peka di Lengsing juga, ada juga Kak Mangku Sudani, ada juga Maylin, Moklode Kardiasi, siapa lagi tuh ya? Gong yang Sri Kekeran, no, siapa namanya tuh? Oda siapa ya Gongge?
0: Oda siapa tuh Bu Loh? Dari daerah mana Bu Loh?
3: Dari daerah
0: Oda Desia, Katrangan?
3: Bu Citra sama Bu Putu Keboiwo, juga Bliket Mus.
0: Bu Bliket Mus juga masuk nih.
3: Dede sudah sempat ngibur di sini Gongge.
0: Oh iya.
3: Tapi saya agak begitu kenal dengan suaranya. Kok suaranya tidak sama dengan Israel? Gak berani menyapa jadinya sama beli dedenya.
0: Oh begitu, iya.
3: Dikasih waktu yang energi. Iya, pokoknya buat semua-semuanya yang belum di calling, tak bungkus jadi satu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat yang dengar acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI. Pokoknya salamnya tetap semangat aja deh, walaupun panas mencetar.
0: Oh, di sana panas ya Bu Lo ya, di Satung Payangan ya?
3: Panas mencetar sekali, tentu dengan suara lagu-lagu dangdutnya Pro 4.
0: Oke, kita keringetan dulu sebentar ya Bu Lo ya. Oke, terima kasih Bu Lo. Terima kasih Bu Lo.
3: Iya, buat semuanya selamat bertugas, bertugas sana, semoga sehat selalu. Nanti pulangnya hati-hati ya, semoga selalu sehat sampai sempat. Pak Jongge sama cantik-cantik berdua itu, terima kasih banyak. Yuk, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Baik, terima kasih Bu Lo Sekar Satung Tayangan sudah bergabung ya. Mau Ge Dwi bisa disapa? Mau Ge, ada siapa di belakang Bu Lo?
1: Oke, halo Perdangdut.
4: Halo Perdangdut.
0: Hai. Ada Mau Lo Dekardiase di sana.
4: Kok tahu?
0: Tahu dong.
4: Iya, Ge. Makasih udah tahu.
0: Gimana kabar sore hari ini, Mau Lo De?
4: Kabar baik. Astung harus sehat sekeluarga, Ge.
0: Nada sama vokalnya agak khas-khas begitu ya. Jadinya gue enggak gampang menebak nih kalau ini Mau Lo De.
4: Sama siapa? Studio Santi.
0: Sama ada siapa aja nih?
1: Sama Ge Suci.
4: Sama
1: Dwi. Iya.
0: Iya, sama Mau Ge Dwi lagi satu.
1: Sama Mau Ge Dwi. Iya.
4: Salam kenal ya Ge Dwi ya.
1: Iya, Ibu.
4: Semoga sehat selalu,
1: bersegar.
4: Panjang umur, murah rezeki juga ya.
0: Astungkara. Kalau sekarang gongnya murah-murah meriah untuk memberikan lagu dangdut nih. Mau lagu dangdut apa dulu nih? Mau lo deh.
4: Request lagunya Jangan Tinggalkan Aku.
0: Jangan tinggalkan aku sebentar.
4: Jangan siapa tinggalkan Fardiyah.
0: Katanya siapa yang meninggalkan Mau Lo De?
4: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Kenapa lagunya galau-galau Mau Lo De?
4: Sedang banget.
0: Oke deh. Ada salam-salam Mau Lo De, bisa disapa dulu pendengar yang lain.
4: Salam sedikit ya, Ge ya. Gongge sendiri ya?
0: Iya benar gongge sendiri ya.
4: Oh iya tuh ampureng ya.
0: Nggih Mau Lo De, lanjut Mau Lo De.
4: Ada Mbak Lu Sekar, selamat sore. Ada juga Kak Dania sama Nini, selamat sore. Bu Lodre, selamat sore Bu. Ada juga Bu Citra, selamat sore Bu Citra. Ada juga Bu Ana, Pak Tut Mancung Ganteng, selamat sore sama Bu Made ya. Ada Pak Yanarbe, Pak Depolos Jaya, Bu Eskani, Pak Polyong E, Sirah, apa lagi? Gek Mailin, Atuh nika mantan dumun nih.
0: Nih, Mau Lo De, terima kasih Mau Lo De.
4: Kompakan di udara maupun di darat. Ayo semuanya tanpa kecuali. Makasih waktunya. Yuk dadah-dadah.
0: Yuk dadah bye-bye. Mau Lo De di Garang Bidadari sore hari ini begitu ya. Emang khas kan? Yuk di gimana tadi kalimatnya? Maupun di darat.
1: Halus banget suaranya.
0: Halus banget Mau Lo De. Semoga besok-besok bisa menyapa kembali ya Mau Lo De. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Istirahat dulu, nanti kita akan sambung kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai. Slow, dia gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Rekan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar Sore Budaya Bali di gelaran acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Masih bersama Gongge Cynthia
1: dan Gongge Suci
2: serta Dwi.
0: Iya, yang menemani Anda di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara sampai pukul 4 sore nanti ya. Tapi kalau Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut sampai pukul 5 sore ya. Rekan Rai, ada informasi dulu karena akhir-akhir ini di media sosial marak sekali begitu ya. Berita yang beredar, ada yang sudah mengalami gejala dari influenza tipe A begitu ya. Mungkin gejalanya seperti apa, mungkin bisa dibahas sedikit nih yang disinggung oleh Mbak Suci mungkin ya. Apa saja Mbak Suci gejala yang harus kita ketahui bagi orang yang memang pengidap dari penyakit influenza A ini? Silakan Mbak Suci.
1: Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi gejalanya itu menyerupai flu pada umumnya. Tapi ada juga gejala-gejala lainnya itu seperti demam tinggi, ada batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala dan juga lemas.
0: Oh, itu berbarengan begitu. Kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu berarti harus ke faskes terdekat begitu ya. Langsung cek begitu ya. Tapi apa sih penyebabnya mungkin nanti gitu ya. Pasti Raka Daner bertanya-tanya, saya gejalanya seperti ini tapi penyebabnya apa sih, padahal sudah menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat begitu ya. Tapi nanti ya, mungkin Raka Danerai daripada memikirkan sakit begitu ya, mau Gek Suci dan juga mau Gek Dwi, kita ngibur diri dulu dong tentunya. Ya, informasi tadi tentang gejala dari influenza A yang dikutip dari mana Mbak Gek Suci?
1: Dari Halo Dokter itu.
0: Halodokter.com begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Gek Suci. Kembali dulu ke line telepon Pro 4 0361 223361 yang ingin request lagu dan juga salam-salam bisa disapa dari Mbak Gek Dwi, silakan.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo. Ada Pak Mang Pandu sepertinya ya.
3: Ya betul.
0: Gimana sore-sore Pak Mang?
3: Ya panas sekali.
0: Iya panas sekali ini. Begitu ya. Sama nih di Hayam Uruk juga panas, kita tetanggaan begitu ya.
3: Ya kalau di studio kan adem ya.
0: Adem. Soalnya dibuat oleh manusia, soalnya jadinya adem begitu Pak Mang ya.
3: Gak Suci ya sama siapa?
1: Sama Gek Dwi.
3: Oh sama Gek Dwi. Ya salamnya dari Pak Mang Pandu.
0: Yang paling ganteng di Tanjung Bunga. Sehat-sehat Pak Mang, biar makin sehat lagu dangdutnya apa Pak Mang?
3: Lagunya ntar dulu sih gini.
0: Oke. Okay.
3: Sambil salam dulu ya.
0: Boleh, silakan sambil mikir sambil salam-salam bisa Pak Mang. Ya.
3: Nini Santa ya, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Mbah Tumindi, ada siapa? Ya, Nini Dania, Nini Santa, kemudian Nini Nini Ita, Mahindira, Ibu Vera, Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ada ya, Ibu Ani dari Cikapa, Pak Yanarbo, Pak Sudmancung, Ibu Ayuna, kemudian Nini Agus, kemudian Ibu Lodra, Pie Kapare, Ibu Enduk, Ibu siapa ya?
0: Raden Ayu.
3: Raden Ayu. Ya, kemudian ada siapa lagi ini ya? Ibu Jerman gimana kabarnya? Kemudian Bu KBB ada. Pokoknya semuanya dah ya, semuanya. Okay, ya Mangku Merajapati, kemudian ada Mangku yang di Silam Adang siapa ya?
0: Kak Angku Sudani.
3: Kak Angku Sudani ya, otaknya blank ini.
0: Pantes lagunya tak bisa nih ya, nggak bisa gue ngecari nih jadinya Pak Mang, lagunya apa nih
3: ya? Lagunya apa ya? Selamat malam, duhai kekasih.
0: Duhai kekasih apa ya? Kira-kira judul lagunya ya? Selamat malam ya Pak Mang ya?
3: Ya,
0: oke, okay. Evita Mala sudah siap Pak Mang.
3: Ya, terima kasih ya.
0: Sami-sami Pak Mang.
3: Ya, salam juga sama Dwi yang cantik juga.
1: Oh, iya.
3: Siapa? Susi.
1: Gak Suci.
0: Diganti-ganti nih.
3: Aduh ini otaknya lagi blank ini.
0: Gak apa-apa, kita maklumi Pak Mang. Udah sore-sore soalnya jadi fokusnya agak berkurang sedikit mungkin ya.
3: Oh ada ini dari Ibu Jurocita juga nih.
0: Oh, Ibu Jurocita Suksema.
3: Ya. Mm-hmm. Ya, selamat baik-baik.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Gue kira selamat apa ya? Tiba-tiba udah ada babai saja, Pak Mam. Bener ya, fokus kita semakin berkurang ya. Jadi harus semangat nih dulu. Ayo, yuk, semangat, semangat, semangat. Sore-sore begitu ya. Jadi kita request lagu dulu untuk mengundang semangat yang di pagi hari, begitu ya. Yang sudah ya berapa persen ya turun ya sore-sore ya. Jadi harus tetap semangat dan utamakan untuk menghibur diri. Mau gak, Dwi? Silakan kembali menyapa.
2: Oke, okay. Halo Pro Dangdut.
4: Halo perenang nih, dandut dan lelaki, dandut bisa mang.
0: Ada. Oh, bestinya Bu Vera, pantas. Rame.
4: Vera, mendengarnya, halo.
1: Mereka.
4: Yang goyang.
0: Ibu Vera, apa kabar Ibu Vera juga?
4: Banyak kini ya karena sekarang digon
1: nyelekit ini
0: nyelekit pokoknya besti Bu Vera yang menemani ibu sekarang ibu okay. Karena ini terbatas waktu mungkin ada lagu Bu
4: itu dah
0: apa tuh
1: yang digoyangnya
4: halo
0: oh iya oke
4: siapapun
0: iya.
4: Dunia gak
0: oke okay, siap
4: ya biar gak suci nih
1: ya
4: cengkap
1: asik
4: pintar
1: Asmatara.
4: Ya. Lagi yang satu?
1: Ini untuk duit apa nih?
4: Siapa yang lagi satu?
1: Duit.
4: Cermat. Cerdas. Cerdik.
0: Semua diborong mau gak suci sama mau gak duit. Kalau gongnya Sinti apa, Bu Vera?
4: Gongnya Sinti ya. Pintar. Semangat.
0: Oi.
4: Berwibawa.
0: Berwibawa ya, seperti lelaki tangguh ini perempuan tangguh berarti ya. Oke. Terima kasih Ibu Vera. Pendengar terakhir dulu karena terbatas oleh waktu biar bisa gue enggak putarkan lagunya Ibu ya.
4: Terima kasih. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih Ibu Vera dari daerah Tabanan ya. Siapa nih yang calling-calling gongnya? Tak ada ya, sepi ya. Oke, kalau begitu ya. Baik, lagi satu informasi yang kurang sempat gongnya juga singgung. Apa sih penyebab dari influenza yang A begitu ya? Dari Moge Dwi, apa sedikit saja Moge penyebabnya?
2: Iya, pastinya itu dari penyakit flu burung ya biasanya.
0: Oh, flu burung
2: ya. Abis itu dari infeksi pernapasan juga kayak flu gitu kan dari awalnya. Daya tahan tubuhnya menurun bisa masuk. Kalau udah daya tahan tubuhnya menurun tuh pasti penyakit banyak masuk.
0: Iya, lebih gampang begitu ya. Oke. Jadi memang pola hidup bersih dan sehat dulu diutamakan. Ya, kalau memang sudah mengantuk jangan dipaksa untuk beraktivitas, segera istirahat. Yang lapar jangan ditahan laparnya nanti asam lambung begitu ya. Harus makan ya. Yang masih banyak pikiran janganlah dipikirkan, carilah alam begitu ya sebagai pemantik untuk ya
1: refreshing
0: apa ya? Refreshing diri betul. Terus yang apalagi ya yang penat-penat jangan penat-penat karena solusinya ada di perempat RRI dan pasar begitu. Ya, seperti lagu-lagu dangdut nanti gongnya akan persembahkan kembali untuk Bu Vera nanti lagu dangdutnya setelah pukul 4 sore begitu ya agar lagu dangdutnya tidak terpotong. Dan sepertinya cukup sekian ya, mau Gak Dwi dan juga mau Gak Suci menemani karena sudah waktu ya hampir mendekati pukul 4 sore. Terima kasih banyak sudah menemani gongnya Cynthia. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali sama pendengar setia Pro 4 apa tuh?
2: Tetap setia di Pro 4.
0: Oke, pastinya begitu ya. Kalau mau Gak Suci apa nih?
1: Pastinya sama dengan Dwi, kita harus tetap setia di Pro 4 dan juga pastinya kita harus mendengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut.
0: Betul, di Pro Dangdut karena di Pro Dangdut ya banyak lagu dangdut dari lagu dangdut yang lawas sampai yang sekarang hadir begitu ya. Terima kasih banyak sudah menghibur akademi baik. Selamat beristirahat, jangan beraktivitas dulu ya. Ingatlah istirahat ya. Oke, terima kasih banyak Rekadian Rai. Kita tutup dulu bersama Mega Dwi dan juga Mega Suci. Dadah, bye-bye.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga ibu. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini sebuah raga nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Keren Rai, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Gede Artawan mengatakan 9 dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu positif influenza tipe A. Dijelaskan pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat. Menurut Dr. Gede Artawan, meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa. Yeah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simpel aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya nggak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi untuk mencegah stunting.
3: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Baik, rekan-rekan masih bersama Gonggeng Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bu Vera sudah ya, Ibu, apakah sudah digoyang? Sudah berkeringat sore-sore? Tentunya sudah. Seperti Gonggeng sudah berkeringat sore hari ini, walaupun di studio agak dingin begitu ya. Karena terpantau juga di kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar pada sore hari ini agak sedikit redup cahayanya, tapi tidak mendung begitu ya. Karena sudah akan memasuki petang ya, senja, rakadantra, jadi matahari sedikit demi sedikit sudah terbenam. Seperti rakadantra sedikit demi sedikit sudah balik untuk pulang, untuk beristirahat. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin begitu ya, untuk mencegah influenza tipe A. Nanti dia Gongnya akan informasikan bagaimana sih cara untuk mencegah penularan dari virus influenza tipe A. Daripada memikirkan penyakit begitu ya, jadi kita pikirkan saja bagaimana cara untuk masuk ke on airnya Pro 4. Langsung saja di pesawat telepon 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore selamat sore Gonggeng Cynthia.
0: Halo, selamat sore Peka Dania. Waduh, ternyata giliran Peka ya. Kemarin ini, sekarang Peka.
1: Iya, ini suatu keberuntungan aja.
0: Suatu keberuntungan. Astengkara selalu beruntung Peka ya. Bagaimana laris manis sore-sore begini, Kak?
1: Iya, Astengkara ada aja beberapa, Gonggeng.
0: Oke, Astengkara ya.
1: Jadi nggak usah dikejar, tungguin aja.
0: Tungguin saja. Ya. Benar, sambil setengahnya menikmati. Kenapa, Pak?
1: Ini ada suaranya agak berisik sedikit.
0: Oh iya, benar. Itu kenapa, Kak?
1: Ada yang motong kayu ini 10 meter dari warung ini.
0: Oh, pantas. Oh iya, benar suara mesinnya Kak ya kedengeran nih sampai
1: ya,
0: sini.
1: Mesin sensor itu ya.
0: Oke.
1: Kalau itu lagu dulu dong ya.
0: Boleh Kak, silakan.
1: Ya, lagunya apa ya? Lagunya gini Kongge, Timpang Limo Tinggal Janji.
0: Timpang Limo.
1: Ya, Tinggal Janji.
0: Timpang Limo Tinggal Janji, begitu ya Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, Gongnya carikan dulu ya. Mungkin bisa salam-salam dulu Kak.
1: Salam dulu sedikit ya ini. Berisik, nggak enak didengar di udara ini. Ada siapa ya? Nini Isa, ada Pak Yanarbo, Pak Ket Mancung, Molode Sardiase, ada Bu Citra. Ada siapa, Mbak Maylin ya, Melody Sardiasi sudah, ada Jero Mangku Sudani, ada siapa lagi, Nini Santa, Bu Sinta juga, selamat sore, ada siapa lagi, ada Bu Wayan Partini ya, lagunya ketemu ya Gongga?
0: Ketemu Simpang Lima Tinggal Janji.
1: Iya, itu aja Gongga ya.
0: Oke.
1: Maaf ya, ini agak berisik, enak-enak di udara.
0: Oke, terima kasih.
1: Mungkin besok bisa di-calling lagi ya. Terima kasih atas waktu Gongga ya.
0: Sami-sami.
1: Dadah,
0: bye-bye. Perhatian sekali dengan kupingnya pendengar begitu ya. Ternyata simpang, bukan timpang ya. Kupingnya Gongga berarti bermasalah ya. Oke, di belakang Kak Dania, satu penelpon lagi. Gongga akan putarkan beberapa lagu dangdut untuk menghibur mendengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bu Ayan Suwertini.
2: Di atas meja Pak.
0: Aduh, pokoknya kalau Bu Ayan walaupun jarang masuk, Gongnya tetap ingat loh dengan modulasi dan nama Bu Ayan ternyata. Aduh, karena awal-awal Gongnya di RRI. Oh, kabar Gongnya sehat. Tapi ada cerita sedikit nih Bu Ayan dari Gongnya.
2: Apa?
0: Iya, karena kenapa sih Gongnya selalu ingat sama Bu Ayan? Karena pertama kali gue gak di RRI pasti Bu Wayan Suwartini terus yang masuk begitu ya. Jadi walaupun sekarang sudah agak jarang, gue gak masih inget nih modulasinya namanya gitu ya.
2: Oke, anu gue
0: apa tuh ingetannya? Tapi kadang nyaplir, kadang Bu Wayan gak tepat ya. Kadang
2: apa tuh gue?
0: Oke, Bu Wayan sehat hari ini Bu Wayan?
2: Asam karo, sehat atuh dong ge.
0: Sehat nih, iya. Siap. Lagu-lagu gimana Bu Ayan lagunya?
2: Lagu kopi dangdut ada dong ge.
0: Kopi dangdut. Yeah. Belum ada, adanya kopi susu, kopi cinta.
2: Kopi cinta ya dong ge.
0: Kopi cinta, oke. Okay. Kopinya yeah. Dibuat dengan cinta begitu ya. Aduh, lanjut salam-salam.
2: Ya, baru Kak Dania ya. Kak Dania sama Nini Dania, ada Nini Agus, Bu Ana, Nini Ita, Mbah Indira, ada Bu Eka Bebe, Kasem Tiji, ada Dewan Yang Kirana, ada Pak Depolos Jaya, ada Jeremangkunya Sudani, Jeremangkunya Man Asih, Pak Yanarbe, Pak Tut Mancung, Pak Eka Mamal, Pak Kak Eka Plage, ada Pak Ruskane, ada Pak Eka, Pak Tut Murdaya. Siapa lagi Gongge?
0: Aduh siapa ya?
2: Ada Bu Sinta Gongge. Sama Bu Sinta rajin dia nguling ya. Ya itu aja dulu.
0: Oh itu saja baik.
2: belum nguling itu saja Gongge.
0: Iya baik Bu Ayan. Siap laksanakan.
2: Ini lagi.
0: Oh Mbak Tun ini tertinggal keretanya Bu Ayan toh.
2: Iya. Iya, Bu Gongge. Selamat
0: tinggal, Gongge. Sami-sami, baik.
2: Selamat pamit, dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih, Bu Ayan Suwartini. Gongge colok-colok dulu nih yang ada di Facebook. Daripada Gongge di demo, begitu ya. Mending Gongge cari aman. Ada Ibu Made Surini, Ayu Dangdutan, di daerah Ubung, Ayu-Ayu Merapat. Ada juga Pak Arya Tabanan, RRI Pro Dangdut. Selamat sore, semuatan semuanya. Salam sehat, berbahagia. Dan dilancarkan rezekinya Tabanan hadir. Astungkara, terima kasih Pak Arya. Pak Wayan si aja juga dari seputaran Mas Ubur. Selamat sore Abah Wasil Samplangan di daerah Gianyar. Om Swastiastu Abah. Ada juga Pak Ari Dinamika atau Pak Nikulukong sudah hadir ya. Selamat beristirahat rekan dan rai. Kita persembahkan dulu lagu dangdut untuk menghibur mendengar Anda.

0: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecot, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
1: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rekan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali bersama Gonge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rekan Rai, mulai hari ini waspadai ya penularan dari influenza tipe A. Jadi cara pencegahannya adalah Rekan Rai jaga kebersihan tangan. Yang harus diperhatikan adalah cara mencuci tangan yang benar. Dan tentunya gunakan masker saat sakit ini sangat diperlukan. Janganlah ceroboh begitu Rekan Rai ya. Kapan perlu memakai masker saat berada di ruang publik, terutama transportasi umum, dan saat merawat anggota keluarga yang sedang sakit flu. Jenis masker yang efektif adalah masker medis atau masker kain berlapis yang menutupi hidung dan mulut dengan rapat. Etika batuk dan bersin. Nah, cara yang benar, tutup mulut dan hidung dengan tisu lalu segera buang ke tempat sampah tertutup jika sudah akan merasa batuk ataupun bersin begitu ya. Jangan lupa rekan-rekan untuk cuci tangan segera setelahnya untuk memastikan tidak ada virus yang menempel. Hindari kontak dekat. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi meningkatkan risiko penularan influenza A. Jadi langkah yang bisa dilakukan adalah jangan berbagi peralatan makanan, minuman, atau handuk. Jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter dengan orang yang sedang sakit flu. Dan jika ada anggota keluarga yang sakit, sediakan kamar terpisah bila memungkinkan. Dan tentunya tidak lupa terapkan kebersihan lingkungan. Ya, rutin disinfeksi meja kerja, gagang pintu, saklar lampu, dan juga ponsel atau barang-barang yang sering digunakan dan dipegang gitu ya. Dan juga pastikan ventilasi rumah baik agar sirkulasi udara lancar. Cuci spray, handuk, dan pakaian dengan air hangat jika ada anggota keluarga yang sakit. Nah, spray mungkin diganti seminggu sekali atau bagaimana jadwalnya. Yang penting rutin diganti begitu ya. Jangan setahun sekali diganti. Jangan begitu ya, itu sudah mencerminkan tidak menerapkan kebersihan lingkungan. Dan bisa diterapkan pelan-pelan Rekan Rai, semoga tidak ada penularan kembali dari virus influenza tipe. Semoga semua semakin sehat, semakin semangat. Informasi yang gue ngikutip langsung dari halodoc.com. Oke, ini sudah ada yang bergabung kembali menyapa di acara Pro Dangdut. Selamat sore. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rame kok.
0: Iya loh. Oh, ambulan. Iya, waduh.
1: Ini gak rame.
0: Oh, itu yang lewat berarti ya?
1: Iya, yang lewat, Gungge.
0: Oh, ini Maelin ya dari Sesetan ya?
1: Butu saya.
0: Eh, Bu Putu ke Boiwa. Oh iya, Butu di pinggir jalan, Butunya.
1: Iya, warungnya di pinggir jalan, Gungge. Makanya aja rame, San Gungge. Di sebelah anak musean, warung warung sate, di sebelah warung makan, gitu,
0: iya.
1: Gungge.
0: Iya. Tidak apa, yang penting rame daripada kesepian, salah
1: iya,
0: lagi Bu Putu ya.
1: Tetap semangat pokoknya gitu.
0: Tetap
1: Gungge.
0: Semangat, Astungkara sehat Bu Putu.
1: Astungkara, yang sehat, Gungge pun api.
0: Semakin sehat Bu Putu.
1: Gungge, semoga selalu sehat ya Gungge.
0: Astungkara.
1: Tampak cantik, lancar rezeki, cetar membahan.
0: Astungkara, doa terbaik Gungge terima. Dan juga Bu Putu iya. Semakin sehat, semakin
1: pendampingnya
0: semangat ya.
1: Pendampingnya tadi yang cantik-cantik, Dewi dan siapa tadi ya?
0: Oh. Mbak Dwi dan juga Mbak Suci sudah pulang. Iya benar, satu jam saja cukup menemani karena sudah dari pagi soalnya bertugas di RRI.
1: Oh iya, lagu dah dulu Bintang Pentas Dewi Persik ada nggak?
0: Bintang Pentas dari Dewi Persik, sebentar gue carikan ya. Dulu sudah siap.
1: Sambil salam-salam ya gue ya.
0: Boleh.
1: Salam-salam ada tadi Kak Dania sama sama Nini, ada Maelin, ada Bu Citra, ada Mbok Lo Sekar pertama dia ya.
0: Betul.
1: Ada Nini Ita, ada Pak Tut Mancung, Pak Yan Arbe, ada Nini Santa, Bu Jero Janura, ada Gung Biang Sri, ada Gusti Biang Murni, ada Pak Mang Pandu. Ada lagi kredit katanya dia ya. Pasti dia sambil jalan itu Gungge.
0: Siapa kayaknya. Tuh?
1: Pak Mang Pandunya.
0: Oh, Pak Mang Pandunya konsennya menurun
1: tuh.
0: Oh, sepertinya mungkin ya konsentrasinya
1: jalan,
0: menurun.
1: Sambil jalan dia kayaknya.
0: Oh, mungkin.
1: Ada Pak Murdayo, ada Pak De yang di dekat sana tuh siapa aja Pak? Dekarjo, ada Pak Degunawan, ada Gek Mas, ada Pak

0: Ke Pak Eka Mambal. Ada siapa lagi ya? Ada Bu, ada Mbok siapa? Mbok Lukardiasi. Ada Bu Sinta. Selamat sore Bu Sinta. Ada Bu Eka Sentidi, Bu Eka Batu Bulan. Pokoknya semuanya ada Bu Jero Chandra nyarungin Gungge.
1: Bu Jero Chandra, terima kasih Bu Jero.
0: Ada Gung Biang Yoga. Pokoknya semuanya ada harta lagi Gungge.
1: Banyak yang nebeng ya. Oke Bu Tuh.
0: Lanjut Gungge.
1: Oke Bu Tuh, terima kasih Bu Tuh. Gak ada apa-apa. Terima kasih banyak Bu Tuh. Dari daerah Kebayuwa, satu penelpon lagi yuk. Mari merapat, waktunya masih 2 menit. Sisanya Gongnya akan putarkan lagu ya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada lagi dah.
1: Selamat sore Pak Yan Harbo.
2: Iya.
1: Sehat Pak Yan?
2: Sehat ya Gongnya.
1: Iya, kalau begitu lagunya deh biar makin sehat Pak Yan.
2: Ya lagunya getuk aja lah.
1: Getuk begitu ya. Ya. Oke sudah siap. Ada salam-salam Pak Yan?
2: Ya salam-salam dikit dari Bu Putu Kebayuwa ya. Ada juga Mulu Sekar Satung, ada Gombiang Yoga, Bu EKBB, Bu Jerman, Arweskin juga Tugus Bawe, ada Bu Mar, Pak Mar Nyidah ya, Nini Ita, Bu Eka Angka, Bu Pera sudah naik tadi ya. Mbak Indira, Nini Ayuna, Mbah Tu Indi, Mbah Egi, Kak Setiasi, Gombiang Seri, Kak Lau juga. Patut Mancung Kapal ya, Manik Kapal, Bu Endang juga, Bu Swastini Sedang, Bu Sinta juga, Pak Eka Prago, Kak Eka Mambal. Ini galuh, cepat sembuh ya nih, minum obat istirahat dulu ya. Ada juga Blimang Pandu, Kak Angga, Pak De Polos Jayo, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Pak Dut Murdayo, juga Pak Dut Wirike, Jero Mangku Kalih, Kerobokan ya. Ada ini siapa ya, Bu Jero Susi ya, di Bu Biang Kirana, Nini Janura, Niang Kesawa juga, Bu Citra Tanggap ya. Siapa nih? Jero Mangku Sudani ya, Kak Ciatop, Kak Pedas juga. Pokoknya semuanya
1: saja, baik.
2: Ya, Gongge selamat bertugas.
1: Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Pak Yan Harbo. Raka dan Rai sudah usai dulu Gongge menemani ruang dengar Anda di acara Lingser Sanggar Ragam Irama Nusantara. Pro Dangdut adalah kita ya. Raka dan Rai semoga menghibur ruang dengar Anda di sore hari ini selama beraktivitas. Terima kasih banyak sudah bergabung di line telepon dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kita tutup dulu, sampai jumpa, dadah, bye-bye.

Selamat sore, Raka Dendrai, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayu Sri Saraswati mengatakan meskipun influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri, namun masyarakat tetap waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet. Diingatkan bagi kelompok lanjut usia, penderita penyakit kronis dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala influenza tipe A lebih berat. Menurut Dr. Sri Saraswati, langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Era aja rekan Andre mau nyarengin gong ya Cynthia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali FM 106.5 MHz LAN AM 1206 kHz. Serah aja yang punike sumber mutilar acara dangdutan durine kenten ya. Sana mangkir sana nyakit tong bangkyang minum niki wesan acara dangdutan melinggih dumun minum air putih dumun nge mesanakan dumun. Sana mangkir gak lama sanakan dumun ke angin nge sana budal renggera makaryo minum niki sana kantor yang margi alon-alon kemantan utamakan keselamatan kentan nge sampunang kebut-kebutan sane kia pering margi menang dumun ring sisin margi nge sampunang terobos lampu merah kentan nge utamakan taler puniki keselamatan pengendara sanitiosa keluarga yang di rumah menunggu kentan nge keselamatan rakelan rai sane sampun seharian penuh niki beraktivitas ngerah pengupa jiwa nge sane mangken sane penat-penat nat gonge hibur dumun ring gelaran acara puniki lingser sanjo muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge kantos jam 7 wengi mali jebol sering palatan ka pertama niki maosang indik destinasi wisata terpalatan kaping kali maosang adat istiadat nge tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan kedo ya he mura wayan manjusin montor nah. Nu ngabunin montor, duduk na ye he yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bebah petik kan goda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenan. Mok, kapain mende mok, pasti stres.
1: Yeh, sing je kedo yan. Pangsen yan kadung tuman ngura-ngura ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye kawang yan.
2: Yeh, suhut mentu uyut mo. Subuh-subuh gumah montor. Rambo mo tutup, nu masih mo uyut.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ya, kira-kelan remoling nyarengin bongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring gelaran acara punikiling sersanya mengatang informasi lan tembang-tembang Bali nge rekelan rai informasinya nenganinin indik destinasi wisata mina pering kalender bulan Oktober mangkin wenten tanggal bara palingan tanggal baranya ini ada ngerahinnya redite kentangnya memang mutlak hari libur kita tapi mungkin di hari-hari efektif kentangnya wenten tanggal albara wenten ten kira-kira niki nge sepertinya agak jarang kentennya palingan hari Minggu ke mantan tanggal bara nge ten kenapi luangkan waktu sekali-sekali bersantai dengan keluarga nge rekelan rai menikmati hidangan enak dan suasana alam yang menyegarkan gongga boleh rekomendasi menikah rekelan rai sane gongga Sintia kutip saking belipos.com genahnya ne nampak sarang jiro gongga widangan penate kenten nge jika rekelan rai ngentas ring widangan penate ingin mencari tempat makan dengan nuansa damai di tepi sungai Lusi Lanpakan Bali nge niko wastan ring destinasi wisata yang harus rekelan rai kunjungi sane begenah ring widangan penate dan pasar restoran iki menawarkan pemandangan alami yang menyenangkan dikelilingi pepohonan rindang dan suara gemericik air sungai dan rekelan rai pun bisa menikmati hidangan khas Bali nge rekelan rai yang memang disiapkan dengan bahan-bahan segar dari petani lokal dan tempat ini juga menawarkan berbagai macam minuman yang pastinya wenten ring daftar minuman favorit rekelan rai kentan ya. Untuk bukanya niki rekelan rai dibuka dari pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

Yang gara kamera mulai nyerengin bongge Cynthia Puniki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali renggelaran acara Puniki Ling Sersanjo muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekalan-rekalan kanton seputaran tempat kuliner Ring Bali kanton nge sani berpadukan dengan alam sani ngerere ring widangan Kabupaten Gianyar sani sampun dibuka utawi mungka ngawet ringgala jam dasa kantos jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah. Niki wonten ring warung nukat tampak siring kantan nge niki merupakan pilihan yang tepat untuk rekalan rekalan yang ingin merasakan sensasi makanan khas Bali dalam suasana pedesaan nge. Terletak patas kadi lusilan pakan ring widanga penate diwau di tepi sungai, tapi niki tepi sungai ring tampak siring sani menawarkan pengalaman bersantap yang sederhana tapi niki tetap otentik dengan pemandangan sawah hijau yang indah, talar aliran sungai yang jernih. Yani rekalan rekalan metakan menunya napi kemantan gongge, nanike ake pasti kengen. Sampun ajengan khas Bali, tenglianan wentan bubuh Bali, kentan nge sani hangat. Nasi sele sambal lindung nge rekalan rekalan hingga rujak colek yang segar. Warung niki juga terkenal dengan harga yang sangat terjangkau nge, ramah di kantong. Napi malih tanggal muda mungkin kentan nge. Dan niki membuat cocok untuk siapa saja. Rekalan rekalan nge bisa dipilih, minap ngajak anak alit minap kentan untuk berwisata jebos ke tempat kuliner ring warung nukat tampak sire. Dan juga niki baik untuk wisatawan mancanegara kentan nge untuk menikmati kuliner atau hajengan khas Bali. Dan lokasi tepatnya nih puniki ring jalan Pertiwi Brata Selat Kecamatan Tampak Sire Kabupaten Gianyar. Cutut niki makasami rekalan rai galahnya nih sampun dibuka utawi ngawit ringgala jam dasa kantos jam 6 sanjo waktu Indonesia Tengah. Informasi puniki sane gongge sintia kutip saking balipos.com.

0: lagi mam apa itu cantik?
1: Dek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tugu perapian di dapur. Ngidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, ngidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menanak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan ngidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

Iya, kan terima mau nyariin gongnya Cynthia, juga sekali putri Bali, juga sekali penyiar Druneng ya, gongnya Cynthia sana nyaringin rakalan ring acara Lingsir Sanjo Pro 4 RRI Denpasar. Rakalan rai informasi sana pening untar puni kingge, napi wastane ketika rakalan rai berwisata tanpa kulineran nih, ternyata tidak seru kentan ge, dan tidak heran juga jika banyak pelancong ya rakalan rai yang mengagendakan wisata kuliner nge, mencicipi makanan khas dari masing-masing daerah yang dikunjungi. Salah satunya nih daerah Bali, pasti ke makanan khas Bali, tempat kuliner khas Bali nge. Rekalantri apa saja yang bisa dilakukan gantan nge, atau tips wisata kuliner saat liburan biar kantong tak jebol. Mungkin irit kentan dumun nge, di tanggal muda irit pole, berwisata pole kentan nge. Seneka pertama puniki rarah dumun referensi spot kuliner, ya ning sampun tentukan budget untuk kuliner nggih, atur waktu kuliner dengan tepat, dan jangan sembarangan masuk tempat kuliner, jangan malu tanya harga rakelan rai nggih, pilih tempat kuliner yang ramai, dan tentunya niki tidak kalah pentingnya pilih kuliner yang bersih. Dan jika tidak ingin ketinggalan kuliner khas daerah, jadi pilihlah resto atau tempat kuliner yang memang menyediakan kuliner khas masing-masing daerah nge. Hindari mungkin kulineran di daerah-daerah yang napi wasnya bukan daerah nge, lebih ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi atau tidak ada rekomendasi dari kerabat terdekat nge. Mang Denenten kantongnya bolong kantong tujuannya nge, irit pole, berwisata pole nge. Bisa dicoba tipsnya nih rekalantre, semoga menarik perhatian rekalantrai. Taler agen rekomendasi dumun ring palotan ka pertama ini wisata destinasi nge. Taler rekalantre informasi sane pini untar puniki gongge Cynthia kutip saking liputan 6.com. Sane makin galam mesanakan dumun ka angen rekalantrai metaki taki ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah niki sampun gongge prediksi malih 5 menit ke mantan terpantau kentan nge. Pastikan maju ring umat Hindu Sedarma san wentar yang sejibak Bali malah jibas wentan puja Trisania nge. Wosan puja Trisania wawu gongge Cynthia lantrang malih ring gelaran acara Lingsir Sanjo muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Ira kelantara tetap puniki ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

itu kita berapiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rang lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening pra.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rinjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide leb ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje Trisandi.

Ing era Hajeng Meriang Pujiatri Sandio Majori Umat Hindu Sederma Sanimentar yang sejibak Bali Ringgala jam 6 Sanjo waktu Indonesia Tengah Mogis Tante Kenan Rahayung ya Sanemangkan rekalan terai Mawali nyaringin gongnya Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Sanemangkan kantor yang gelanan acara Lingsir Sanjo informasi yang dumut ini perkiraan cuaca ya Ring Rahina Buddha 7 Oktober diprediksikan Ring Kabupaten Jembrana Tabanan Gianyar Bangli Karangasem Niki berawan ya. Buleleng Kota Denpasar Taler Puniki ring Kabupaten Klungkung cerah Kemantan. Selanturnya ring Kabupaten Badung cerah berawan ya. Ring Studio Perempat RRI Denpasar mangkin terpantau astengkara berawan Kemantan. Dan terpantau arus lintasnya nih astengkara ring margi lancar agak sedikit padat unapakan keselamatan alon-alon ring margi nge. Informasi ini perkiraan cuaca gongesin aku tip saking bmkg.go.id. Dan sekarang sudah tepat di pukul 17 menit kentan ya. Di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah saatnya Gongga Sintia kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar Taler sekitarnya. Oh.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Era Kelantra melalui nyaringan Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Era Kelantra, bagi sebagian orang makan malam Niki merupakan salah satu momen yang dinanti-nanti. Sebab momen tersebut Niki seringkali menjadi sarana untuk melepas lelah usai bekerja kentan Niki, dan juga menjadi salah satu waktu terbaik untuk menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dan keluarga. Misal contoh punikinge makan bersama di meja makan kentan Niki, atau sekedar makan cemilan sambil nonton televisi bersama keluarga. Nah, di waktu-waktu seperti mungkin setengah pitu kantos 9 malam Niki, waktu yang tepat Niki. Nah, biasanya karena menunggu segala pekerjaan satu hari terselesaikan terlebih dahulu, tak jarang orang mulai makan malam terlalu larut kentan Niki. Apakah Rakelantrai salah satu orangnya? Mungkin bisa disimak dumun kentan Niki. Kapan sih Niki gongga yang baik untuk makan malam? Apakah wenten batasan waktu? Tentu wenten kentan Niki. Dan sebenarnya hingga saat ini memang tak ada petunjuk baku kapan batas makan malam terakhir boleh dilakukan. Namun secara medis Niki dianjurkan untuk makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur. Misalkan jam dasa Niki Rakelantrai sirap, berarti jam dasa kirang 3 kentan nggih, dadosnya jam 7 malam Niki terakhir ngajeng kentan nggih. Tapi gongnya sampean pernah mencoba gagal. Kentan nggih gagal karena cepat lapar kentan gongnya nggih. Napi male dengan kegiatan gongnya yang banyak sekali Niki cuap-cuap ngomong ri ambare, dadosnya nih akeh cemilan yang masuk kentan nggih, atau 1 jam sebelum tidur wow kadang gongnya wosan ngajeng kentan nggih. Dan Niki nggih Rakelantra, waktu-waktu memang terbaik untuk batas waktu makan malam kenten jam 5 sampai jam 6 sore nggih. Ya ning gongga jam 5 sampai jam sore palingan makan sore kenten nggih wastane. Dan Niki bisa dicoba dumun kenten nggih Rakelantrai, karena tidak semua mungkin bisa langsung berhasil kenten nggih untuk membatasi waktu makan malam. Tapi Niki dianjurkan dari sisi medis. Nah, sarang-sarang punikinge Rakelantrai untuk jaga kesehatan, terutama diperhatikan batas dari waktu untuk makan malam. Informasi puniki sane gongga Cynthia kutip saking klikdokter.com.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
1: Kantun ke sarang. Suara RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ring warga yang huruf hitung dasa Denpasar mengelilingi ringin gongga Sintia Rakelantrai Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring gelaran acara puniki ling sersangnya muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge Rakelantrai male tigang dina dadosan iki nge ring raina sanis cara sampun nepe ring raina suci tumpek wayang. Hari tumpek wayang niki selalu menjadi momen sakral yang dinantikan oleh umat Hindu ring Bali khususnya bagi mereka niki yang memiliki weton kelahiran pada hari tersebut. Wenten di hari suci tumpek wayang puniki kelaksanaan yang tradisi ruwatan sapu leger niki kerap digelar secara khusus untuk menyucikan serta menetralkan energi pada diri kenten. Namun mengapa niki nge mereka yang lahir pada tumpek wayang diwajib kan mengikuti tradisi puniki nge ring penyuluh agama Hindu Kamil Kementerian Agama Provinsi Bali Dr. Nyoman Arya SAG MPDH niki sampun nyobiahang ini alasan teologi serta filosofi mendalam dibalik pelaksanaan sapu leger nge secara etimologi nama sapu leger niki terdiri dari kalih kata yang memiliki makna simbolis pembersihan spiritual yang sangat kuat nge mengenai sapu leger sapu niki artinya membersih atau menyapu, sedangkan leger niki adalah kekotoran. Jadi sapu leger adalah ritual untuk menyapu dan membersihkan segala kekotoran spiritual pada diri seseorang. Informasi puniki sanenggo nge Sintia kutip saking rri.co.id.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rekan Remoli nyarengan gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun telas dumun gala gongga Sintia nyareng rekan re ring rahinda buda 7 Oktober war sekali tali 6 likor. Nge, bagi-bagi informasi sana sampun ake pisan kantarnya gongga sobiah bermanfaat ring arsa telar kayun pamiar sesami. Nge, yang mantan kekirangan dorong manut gongga Sintia ngelungsur gangrena pengampura wesan gongga Sintia ngawit tinggal jam kutus katos jam roras wengi wentan blitut mosani nyarengin nge. Selamatkan gue nge masanakan dumun mali jubos mali siki acara kemantan lila cita terceraki berita berbahasa Bali gue nge Sintia sanengin terang nge. Rakalan terakhir tetap uniki ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa Ratu Ida Dania mali iring titia miarsa yang Gatra Basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungin Gatra senekatur minekadinyane sia kasus positif influenza A kepanggih ring Bali. Pada laksana diskriminatif majeng wisatawan lokal sani metu ring media sosial dados pekeling majeng pelaku usaha pariwisata ring Bali. Inge pemirsa sani mangke titia gongge Cynthia ngaturan Gatra sejangkepnya nih. Ira Kelantra Gatra ke pertama, Kepala Bagian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ring Badan Kesehatan Bali Igusti Ayura Kasusanti maosang wenten sia kasus positif influenza A sane ke identifikasi saking 113 sampel sane ke uji ring laboratorium referensi nasional ring tengahing musim kemarau sane suwi. Dan yang latarang ide influenza A inggih punika subtipe virus sane ke Cina yang antuk transmisi akmakeh lan tingkat mutasi sane gelis. Kuantanan punika gelis ngelimba saking tetesan ludah ritat kale jatme sane kene infeksi penyungkan kokoan utawi batuk nalar mebangkes lan ceciran nyene sane ngeranjing sekadi demam tinggi, kenyal, nyeri otot, batuk kering lan nyeri tenggorokan. Menurut Raka Susanti, maka sami pasien sane kene gering puniki wewengan mangken kepastika yang sampun kena. Selanturnya nih, Rek Landre ahli pariwisata Profesor Dr. Igede Pitananugesan utsahe ngardi baga pariwisata Bali sane inklusif lan nyentan babina binayan mangda kekukuhang antuk ngemargiang prinsip penyaman sejeroning nyinah yang pelayanan majeng ring maka sami turis. Dan yang latarang prinsip puniki dahat membuat pisan angin mastika yang maka sami wisatawan ngemoli hak miwah gala sane pata rikale ngerasa yang tatujon miwah parikrama pariwisata Bali. Manut Profesor Pitana, ya diaston praktik diskriminatif ring jasa pariwisata memuruk peraturan hukum sekancan kasus kadipunika sane sujati memargi patut kecinga ring konteks utamanya ne lanen ten preside keambil pina ke refleksi umum baga pariwisata Bali make sami.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ira Kelantra selanturnya ini Ketua PHRI Kabupaten Badung Igusti Agung Ngurah Rai Surya Wijaya mengkelingin indik parilaksana diskriminatif majeng wisatawan lokal sani metu ring media sosial dados pekeling majeng pelaku usaha pariwisata ring Bali. Turis domestik miwa mancanegara patut polih pelayanan sani pata ring sisi keramahan fasilitas miwa momot pelayanan. Rai Surya Wijaya ngingatang prinsip pelayanan ring industri pariwisata dan tandados ngebi binayan asal wisatawan santukan wisatawan domestik miwah mancanegara patah bina ke konsumen sane naur jasa miwah berhak ngemolihang pelayanan manut standar sane pinuntat rakelan rai pengelola desa wisata Bakas Iwayan Arsa Nugesang keterbukaan manjang ring makasami wisatawan dado silitunggil prinsip sejroning ngicenin pelayanan ring desa wisata konsep unika kemargiang antona dosang wisatawan pina ke pahan saking keluarga mangde poli gala patah antuk ngerasa yang mekudang-kudang kegiatan sani wentan. Wayan Arsa Negesang penerapan prinsip non-diskriminasi punika dada sebagian penting ring ngewangun citra pariwisata Bali sani adil, inklusif, miwah berkelanjutan, sinambi, ngukuhang kepercayaan publik, miwah kualitas pengalaman wisata ring destinasi. Hingga pemirsa wanta kabiasa punika Gatra Bahasa Bali, sani persedekator uang ini makin. Titiang gongga Cynthia keserangin pengerembe Gatra Bali gelungsur mepamir bubutan titik untuk mencarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wawu sampai

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Penggak. Penggak merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.
7: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jemberana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jemberana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti Melasti, Odalan Dipura, dan Karya Musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped, seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Mbok?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Begitu banyak manfaat terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian, serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Mbok.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pecinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Laras, lihat deh, lipstick ini lagi diskon flash sale 50%. Sisa 1 menit lagi, jempol gue sudah gatel mau check out. Eits, tahan jempol lu Sinta. Bukannya minggu lalu lu baru beli lipstick warna merah yang mirip kayak gitu ya? Tapi yang ini beda, Ras. Ini diskon gede. Kalau gak beli sekarang, gue rugi dan ketinggalan tren. Nah, yang bikin rugi itu kalau lu beli barang yang gak butuh-butuh amat, Sin. Itu namanya lapar mata karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai pertengahan bulan nanti lo nangis gara-gara saldo ATM kritis akibat hobi check out yang gak penting. Duh, bener juga lo. Hampir aja gue kemakan gengsi. Ya udah, aplikasinya gue tutup aja deh. Bijak belanja dimulai dari kemampuan menahan diri dari godaan impulsif. Sebelum menekan tombol beli, bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Yuk kelola keuangan dengan cerdas demi masa depan yang lebih aman.
0: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Pasar.
1: Dogma RRI dan Pasar. Suara budaya balik.
0: Suara budaya balik.

0: kocino manusane dan luput ring ruang
1: ini dong
0: mogi-mogi melerapan antuk mirengan suaran sunan.

0: Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggah, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Air terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin Gek, 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Pengantin ke sarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Hai pemirsa, rakan rai sahabat budaya, senekan tun tetap satyo ring frompat suara budaya Bali frompat RRI dan pasar ini jadi pada mengena demogi panggih titian statek enak tur nemu rahayu. Mulai malai sarang titiang ketut mus jagi pacang iring semetua rakan rai ring galahungi kadimangkin ngiring rahina buda tanggal 7 Oktober warsa duang tali duang senam puniki. Ditanya ke pacang iring, sementara kelan rai pamiar sesama-sama iring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pamiar sesama kelan rai sekadi sana sampun-sampun memargi acara druwine nyabran Rahina wengi ini kini kengalah jam siang terus kalah jam solas ini katur acara kelangwan ini. Ringgalah budo puniki mulai bos pamirsa ring palatun sanai kaping kali ringgalah jam dasong harus galah jam solas jagi pecang ring titiang ring acara kelangwan macet cimpedan ye. Nah pamirsa sarang sami rekalah rai sedaya ring titiang aturan tembang pengawit ring wengi kadimangkin ye. Jagi pecang aturan titiang dumun drama mini legenda. Rekala rai pemirsa sarang sami sarekan tun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar nggih. Lurus teman pirsa yang asal usul Danau Lipan. Drama mini legenda saking perempat RRI dan pasar.

0: hancurlah wahai kerajaan Putri Aji.
1: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu wahai raja yang menjijikan. Cih.
0: Musnahlah kau Putri Aji.
1: Titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentara.

Wisnu Donolipan, naskah karya Nur Haki, sutradara Andi Aricanto, inovasi oleh

desa, terdapat sebuah kerajaan di sebuah tepi lautan di kota Muara Kaman Ulu yang sangat ramai dikunjungi karena kota itu terletak di tepi lautan. Kerajaan ini terkenal karena adanya seorang putri cantik jelita bernama Putri Aji Budara Putih. Dinamakan demikian karena bila putri ini memakan siri, maka tampaklah air siri itu mengalir.

kerajaan sang putri untuk meminangnya. Tetapi sang raja Cina tidak mengetahui bahwa selain cantik jelita, sang putri juga sangat bijaksana dan pandai.

Disambut baik, putri menjamu sang raja dengan berbagai makanan. Pada saat makan dalam jamuannya, putri merasa jijik melihat cara sang raja menyantap makanan tanpa menggunakan tangan, melainkan langsung seperti anjing. Putri merasa tersinggung dengan tingkah sang raja karena tidak menghormati dirinya yang berada di samping sang raja. Kemudian, setelah selesai menyantap makanan dan lamaran raja Cina di

0: Betapa hinanya seorang putri berjodoh dengan manusia yang cara matanya saja menyesap seperti binatang.
1: Penghinaan yang luar biasa itu membuat kemarahan sang raja bangkit. Selain ia telah ditolak muntah-muntah, ia juga telah dihina. Karena sangat malu dan murkanya, sang raja pun menghancurkan kerajaan dan menghabiskan semua penghuni kerajaan, tak terkecuali sang putri.
2: Wahai pasukan, bersiap-siaplah kalian untuk menyerang kerajaan Putri Aji. Karena telah menghinaku dengan penghinaan yang luar biasa.
3: Baik Raja, kami siap menghancurkan kerajaan Putri Aji.
2: Wahai Putri Aji, dirimu yang memulai permusuhan ini. Maka dengan rasa malu dan murkanya diriku saat ini, kuputuskan tidak akan melihat lagi kerajaanmu bangkit.

0: harus aku lakukan? Mengapa para tentaraku mulai mengurang? Aku tidak ingin dikalahkan oleh Raja Cina itu.
1: Wahai Putri Aji, mengalahlah dan tunduklah kepadaku.
0: Aku tidak akan tunduk dan mengalah kepadamu, wahai raja yang menjijikan.
2: Cih, mendengar jawaban sang putri, Raja Cina semakin murka dan hampir membunuh semua bala tentara Putri Aji.
0: Tidak, aku tidak boleh dikalahkan oleh Raja Cina. Tapi, apa yang harus aku lakukan?
3: Musnahlah kau

0: sedang berpikir, Putri Aji mengeluarkan sirih.
1: Kalau benar aku ini titisan Raja Sakti, maka jadilah sepah-sepahku ini lipan-lipan yang dapat memusnahkan Raja Cina beserta seluruh bala tentaranya.
0: Setelah mengatakan hal tersebut, bersemulah sang putri. Semburan tersebut berubah menjadi lipan-lipan ganas.
2: Apa ini? Apa yang terjadi?
3: Raja, apa yang akan kita lakukan?
4: Lanjutkan peperangan ini. Jangan berhenti pasukanku.
5: Baik. Baik, Raja. Siap.
6: Wahai pasukanku, mari kita menyelamatkan diri dari lipan-lipan ini. Mengapa lipan-lipan ini tidak mau berhenti mengikuti kita, pasukanku?
5: Apa yang harus kita lakukan, wahai Raja?
6: Kita harus menyelamatkan diri bagaimanapun caranya.
5: Baik, Raja.

0: Akan sampai ke negeri Cina.
1: Bagaimana ini? Kita sudah diserang bahkan di kerajaan kita sendiri.
2: Apa yang harus kita lakukan, wahai raja?
0: Karena kekuatan Lipan-Lipan tersebut, raja beserta pasukannya diserang dan akhirnya menjadi nakal. Setelah kejadian itu, Putri Aji menghilang

0: apa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat.
1: Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia.
0: Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun. Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, saya kentun tetap setia yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Iwawu drama legenda, sampun atur ditiang taler kali temang, sampun atur ditiang pindah ke pengawit tur penyembrahman ditiang ring wengi kadi mangkin. Nih. Nah, saya menang, memugi presiden menghibur, tur sani sampun saya ga, sangre ditiang ring lain telpon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Inge. Tak bagus.
0: Inge, ring klungkung niki.
1: Inge niki.
0: Pun api gatre.
1: Siang gatre becek-becek gatre. Niki dah pun api.
0: Gatre becek niki. Cuaca druwe pun api niki ya.
1: Cerah, cerah. Panas.
0: Hongkap genten.
1: Tegak kije-kije genten terus apa napa?
0: Iya patut.
1: Musim jagati panas. Apa kenan napi nak wasane orang-orang ne batu-batu.
0: Niko sampun virus makin genten menjamur duaning cuaca dulu niki tidak menentu kari musim pancaroba. Iya.
1: Abulan yang batu-batu panas. Iwawu
0: dah dosan. Oh kentan ye banyak minum air putih.
1: Ampun. Makin tengkuk ke masih dayang nanti nyaringin takde.
0: Inge.
1: Bareng mutah akeh nanti nanti berani.
0: Inge terus matauran dumun.
1: Ya kamu tauran pada ni. Pengkasan nanti ring bueka dumun. Ring bueka waktu bulan. Demogi menetor agaknya nak ada sibuk makin. Tinggal itu Pak Eka, ngalir Pak Eka Emang, Pak Eka Mamal, Pak Deklirke, Pak Tersumarje. Kiri wastana ini nikah, ini Mahindira. Ya, menetos, ini Mahindira. Ngalir ring ini nikah, ring pedaten. Abu Sinta, pemegasnya niki sampun selainnya megatri, kentiangi Abu Sinta, siri ni malih akeh, ya Pak Adi Supadmu, sampun api megatri ni Pak Adi, Pak Adi Supadmu api kena, api kandun menetor orang di rumah aku nyomanasi ni Pak Tut mau sumarji, nalar yang bentol ya
0: ini
1: Ini amun iki jadi mon batur.
0: Inge.
1: Ibu ayah Suwarti ini Malaysia ini. Mungkin ampun tiang pule naruta mon amun iki. Kantun tiang muta Malaysia gede Malaysia kumpulan jaga.
0: Patut ni galah dulu kantun make niki kita.
1: Inge. Akhirnya ampun tiang pule naruta amun iki. Mungkin galah wali anda patut.
0: Inge. Suk semua ni ya.
1: Nanti nak tu pelamu Santi. Om Santi, Santi.
0: Inge suk semua semeton rakala rai niang murni ring widangan tojan klungkung nggih sampun membuka acara ring wengi kadi mangkin mungkin kena rahayu semeton ditang ring tojan makasami nggih terus ring ukurnya niang murni inge om swastiastu
1: rajang wengi sak
0: rajang wengi mewali sarang sirat ditiang
1: kekeran gung biang
0: seri pun api gatro ring kekeran
1: kena cuaca cerah mendukung
0: ini
1: itu pun api di yamuruk itu
0: ding hayamuruk makin terpantau panas niki
1: panas ini lah kesitu lu panas
0: ini durus
1: Jangring ini Ita, Mahindira ini Ayuna, Bu Pera Merdeka, Bu Ana, Bu Lode Karyati, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Jiru Cipto Arce, Jiru Ningi, Jiru Ningi. Odaweni, Mahenggi, enggak Mahenggi. Kita malih niki. Iro ngonek niki. pendung ini niku.
0: Ini.
1: Ini pendung ini enggak. Di Gombiang Sri Agung, Bu Putih Tubuliwo, Bu Mandudu, Pak Man Pandu, munggah Pak Man. Gumiang Mesin, Gumiang Bagus. Nge, nikah berumun bitut.
0: Nge, suk semua niki Gombiang Sri. Nge,
1: suk semua bitut. Tugas, tong cantik.
0: Inge suk semua niki ring widangan kekeran Gombiang Sri inge sampun munggah talar nyarangin sementara kelarai talar sampun megatre ring sawitra duwe maka sami niki inge arumi kena rayu niki ring kekeran maka sama maka sami sementara ditiang inge malih siki sangra ditiang ring lain telpon 223361 dulus sana sampun saya ga inge Om Swastiastu. Om Swastiastu inge sira niki meglebog inge wawanin malih niki. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Rahajeng Wengi Mewali Pekak Mangku.
2: Inge apa nanti gaduh patut?
0: Gaduh kena pekak kena talar.
2: Gaduh saya harus kong-kong-kong singkati mengdepan kipas nanti
0: patut. Sami kentan mangkin.
2: Sampun, kau yang kiri sampun, yang murni.
0: Ingin yang murni.
2: Karena kalau mau sampun kami mengkasrok, kat mak temang kalau.
0: Iya, temangnya ne?
2: Temang apa danto? Petut Yunas Mini. Tiang ane megedi.
0: Tiang ane megedi.
2: Ini. Mau yang orangnya betul.
0: Inge.
2: Mak, ini kita orang yang mau misalnya jatuh.
0: Niki teman dulu sakit yang sira.
2: Tut Ayu Lasmini.
0: Tut Ayu Lasmini, menang lu pun jadi pacar rahan.
2: Dos, entang.
0: Nge.
2: Aisyah.
0: Ah, durung munga niki.
2: Durung munga.
0: Durung.
2: Kuluk gemrong.
0: Kuluk gemrong. Ayu Lasmini wenten tiang ne megedi sampun.
2: Oh iko ampun.
0: Inge.
2: Aiki aiki mari siki pancen iki semeton ibu wayan. Galo dro kawi ye mbok galo.
0: Inge nini galo.
2: Patut mos. Mugi gres kena ambon. Wayan ada nembang ana. Ah mbok galo. Suwinge sing kirang bae ati.
0: Inge. Inge suk semua niki pekak mangku sudah nih ring silam ada nge sampun munggah nyarangin semeton rakelan rai maka sami dumogi kena rayu semeton ditiang ring silam ada tuh ring tabanan maka sami. Pemirsa rakelan rai sahabat budaya sanekan tuh tetap setia ring ditiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ngiring ditiang mesanakan malah jebos pasti ke mewali di tiang jagi ngiring sementara kelarai ring lain telpon 223361 dulu sempun piar sayang teman sana sampun saya yang di tiang Ayu Lasmini tiang ne megedi.

Babuang. Sesolahan Baris Babuang utawi sengketah kebaos perang papah inggih punika tradisi budaya pinaka warisan leluhur sanes kelaksanaan oleh krama ring desa adat pengutan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu pinaka senjata sanes kaanggen nyebut musuh. Tradisi puniki kelaksanaan pinaka simbol ngecalang sengkawe gering miwah merani sani ngerusak ring sejoroning kahuripan krama kalau angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning para yuwane ring desa pengotan. Baris Babuang utawi perang papah puniki kelaksanaan nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manit penanggalan Bali. Sani merupa pahan saking parikrama piodalan ide batara dalam bingit utawi wali batara kerta ring pura Bali agung desa Irika. Sedurung meperang, para krama ngemargiang pengusapan. Wawu raris para yuwani mesolah keiringan suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling gulet nganggen papah biu. Yadiastun wenten pemilat sane kaning, tanpisan wenten sane medui rasa gedek. Tatu punika keolesin minyak, tawar kesiratang tirta suci saking pura Bali agung, sane kapercaya presida kena ringgalah awungi utawi kalih rahina.

0: Ini pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temannya wau sampun aturan di tiang demogi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin nggih. Nah, dua ringgalah di tiang kosak mikir ring palatan sana kapan yang pertama sangra di tiang mali siki dumun nggih pemirsa. Ring landel pun 22336 1 om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng wungi dan
0: ngono. Rahajeng wungi mewali niki nini.
1: Ampun api mudhe gatro.
0: Kena rahayu nini pun api medue gatro daler.
1: Nini seger daler.
0: Iye ngelantur.
1: Iye seger-seger anak bosan kau.
0: Iye yusel iye.
1: Iye kena jani ano acara ane tadi magatro pun nuna sama.
0: Iye siki-siki.
1: Ini magatro iye.
0: Iye lurus.
1: Nih,
0: mau gak saking kau
1: nih,
0: mbak ampun, mau gak
1: dot.
0: Mbak
1: Indira dereng. Ini nanyeriat kan boleh. Kenen jam siok. Tinggi, mbak Indira, kena mbak. Oh, enten niki, Bu Fira. Oh, niki, ini Ayuna nyarang ini, sesungguh nih.
0: Tinggi.
1: Enten mbak Tumindi, Kak Ciatok. Tak pedas, di rumah punya mana sih? Pak Yan Arbo dan Mancung, dan Bu Putu Kebo-Ibo, Bu Sekar Satung, Pak Degunawan, Bu Ken Arahajeng, Pak Tuk Tirko, Pak Tuk Murdayo, Pak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak De Pulau Sejayung, Bu Kena, Pak Wenten, itu Kak Dania, Karim, menjaga sih semua Kak, Bu Ken Arahajeng. Dan Pak Ibu Eka BB, Ibu Eka Sempidi, Ibu Kena Raja Nggak Mas, Ibu Kena Raja. Dan Siro, Pak Pandi, ngabon ini nyaring sih semua Pak Pandi.
0: Inge.
1: Pak Pandi, wayan kamu, talar cita terus sami dut.
0: Inge, cita nama kesami sawi terus dulu ya.
1: Kena Raja Nyangro tumpok wayang.
0: Inge, ya. Tumpok wayang male tigang rahina.
1: Inge, dek mus. Satu male bos waspada ring margi budal.
0: Inge.
1: Acara kedua, napi acara dek?
0: Acara cecimpedan male jebos.
1: Cecimpedan.
0: Inge.
1: Mada ngidang, bang ngidang. Nyawa
0: Inge, durus.
1: Ane alo-alo nya dek.
0: Inge pastikan nih alo ane alo-alo male bos satu Inge.
1: Oh, sento kalan ini. Mau pamit om
0: satu-satu Inge suk semua nih kini nih itar yang widangan pejaten. Sampun bungah nyarangin sepetor kalan rai ring wengi kadi mangkin. Inge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap satu memonitor ring perempat suara budaya Bali. Inge dua ninggal hari tiang niki kosak ring paletan sane kaping ke pertama pun niki. Pastikan balik jebos, pemirsa Rekala Rai, sampunan mereka-mereka tetap satu ring perempat suara budaya Bali. Sangra di tiang ring paletan sane kaping kali, galah jam daseng, antos galah jam solas ring sesi maca cimpedan. Nah, iring di tiang masanakan dumun, iring di tiang pemirsa yang temang, sane sampun, saya gayang di tiang.
2: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak? Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi. Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak? Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360. Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Lamuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui layanan telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kelamuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti burung gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, badal atau tetamburan atau belganjur. Dilihat dari pakem tariannya,

konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan.

0: Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap setia ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali malin titiang ketutmus kantun nyarangi semtun Rekalarai, maka samin kingi ring paletan sane kaping kali puniki ring sesi maca cimpedan. Nge, ngantos galah titiang puput, ring galah jam solas malin jebos. Nge. Nah, Rekalarai pemirsa serang sami, sane sampun sayaga, iring titiang ring lain telpon 2233 61 ijen titiang numun aturan titiang numun nggih. Ugar-ugar sane ringungi kadi mangkin nggih. Nah, mangkin titiang jagi pacang aturan pemirsa serang sami, cecimpedan mali jebos, pemirsa sangra titiang ring lain telpon 2233 61 patut nyawis cecimpen sane aturan titiang. Nggih pamirsa sareng sami rekalarai nggih pirangan atur titiang utawi pirangan cecimpedan sane jagi pacang aturan titiang mangkin nggih. Nah, apa siap putih magungan kere nggih mali pisan cecimpedan titiang, apa siap putih magungan kere nggih durus pamirsa sareng sami sangar titiang ring lain telpon 2233 61. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge.
1: Itu ini menjadi menjadi. Haro.
0: Punapi gatre. Kena. Kena niki patut.
1: Ya.
0: Kena niki.
1: Tapi cecimpedan ngawur
0: kok. Nah, cecimpedan ya aturan titiang. Napi siap putih magungan kere.
1: Bayi.
0: Bayi. Inge. Simpan itu nungguan jawaban Rui.
1: Bayi, bayi mau tutup pencubil kaji.
0: Ah, kenten, inge.
1: Yang mudah segi guys.
0: Tan, ledaan umum, tiang umum niki. Dua neng WA dua kantun bermasalah niki kenten.
1: Oke.
0: Okay, inge, kayak niki yang campun kembali normal. WA dua. Wawu ya dados penggemar udawi pemirsa serang sami ngaturan cecimpedan mulai jebos jawab bareng WA kenten.
1: Oh,
0: betul
1: betul
0: lah
1: Niki ya. Ini. Atau ni, betul betul Niki.
0: Ah, patut.
1: Ini kita juga bareng.
0: Ingi.
1: Semua kalah. Ketir mawali.
0: Ingi, sok semua Niki patut. Ingi, sok semua sementara Niki ring celuk Niki patut Murdayo sampun munggah nyarangin sementara kena rai maka sami. Ingi, taler. Sementara Niki ring celuk Niki bentang Guang Yuwana Jaya Niki. Ingi. Nah, Gong Yuwana Jaya Rue Niki kantun sibuk sedang mempersiapkan karya ring Puro Desa ring Warsa Duang Tali Duang Sepitu. Nih saking mangkin sampun metaki-taki ini paurukan jagi pacang yang rekarya. Ini pemirsa salah sami Malisiki Sangra Titiang Numun ring lain telepon 2233 61. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Widut.
0: Inge
1: Rahajang Wangi.
0: Rahajang Wangi Mewali.
1: Enak-enak niki Widut.
0: Inge Pak Yan niki.
1: Inge Pak Tet Widut.
0: Gatra dulu pasti ke kena niki.
1: Iya, dong karo kena. Rahajang yang roren tu Pak Wayan.
0: Inge patut malik tigang rahina.
1: Inge tiang wenten pihodal.
0: Wenten petoyan.
1: Nggih. Kang Rido Batara napa pertiwi
0: gitu. Nggih, dumugi memargi antar karya duwe.
1: Hastung karo kenten. Ini cecimpen wit te wau nak cenik megungan kenten.
0: Kri.
1: Kri. Iko tiang ampun nanang. Muduwe na alit kura nang tiang teng tena.
0: Nggih.
1: Iko ampun na alit matakap aja kentan niko pantan malah legu kentan ya. Matakap aja napi wasta niko cara kristi niko.
0: Inge apa siap putih megungan kere kentan.
1: Inge.
0: Inge sok semua niki cawes druwe jawaban druwe simpan di tiang dumun kenten nggih.
1: Nggih, enten Iwang patut ya kenten kenten. Dan patut
0: Iwang nggih kali niko mantan kenten.
1: Enak uitut dan ya ngomong anu niko mantan uitut nih kenten.
0: Bali jebol sangat lebih pastane mudar tiang jawab di tiang nggih Pak Yan. Nggih,
1: niki gak tahu kumpulnya orang murah gak tahu.
0: Ledang dumun kenten WA druwe kantun bermasalah niki nggih. Mugi gelis normal kenten.
1: Pak Matut tu keboyo munga. Ni ita dalan niki mahinira nggih. Boy KBB nggih. Sutet sarang sami
0: wis. Nggih.
1: Sok semo Om Santi Santi.
0: Suk semua sobat tuan di tiang ring kapal niki Pak Yan Arbo nggih. Rumogi kena rahayu tur rumogi karyo petoyan di Dewetara tur Dewetara napa petiwi ring widang kapal memargi antar nemonin Rahina Suci tumpak wayang druwe. Nah juga jawaban druwe niki saking Pak Yan Arbo patah sekali Pak Tut Mudayo ring celuk kendan nggih bayi medekap bantudung saji. Malisiki sangra ditiang yang lain telepon 223361 Durus pamiarsa. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Peter.
0: Inge Gatre kena rahayu pun api reng bangli Gatre duwe
2: Niki wau gerimis gede angkon ten weten malis.
0: Oh kentan boleh gerimis nge.
2: Boleh gerimis. Pangeran Natak
0: Martin, tapi terpupus. Inge.
2: Bidot.
0: Iye. Yeah.
2: Susama nge, inget yang di Banyuwangi, dikontak lagi Banyuwangi wau.
0: Oh inge, susama.
2: Susama nge. Ini ke wau ngeten nge, siap putih, mekapur kering ngeten.
0: Inge.
2: Mungkin-mungkin
0: siap putih menggulungan kering kan?
2: Jawaban dia buah bengkoang.
0: Buah?
2: Bengkoang.
0: Buah bengkoang.
2: Gih.
0: Ingi simpan di tanamun jawaban dulu ibu juru. Ingi. Ingi.
2: Pamit santi santi santi
0: oh. Ingi sok semua nikirin hidangan serokadan. Sampun munggah nyarangin sementara kalan rai ibu juru susi. Ingi jawaban dulu ring wengi kadi mangkin buah. Bangkuang ngeten nggih. Inge durung durung iki durung wenten sanengan niang kenten nggih. Durus wali jebos sering ditang masanan dumun wali jebos wali ditang jagi pacang yang res mutara kelarai pamirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Udah ditang wali pisan cecimpa dan ditiang apa siap putih magungan kering kenten nggih. Durus pamirsa kelarai wali jebos Aribus jagi pacang atur di tiang tembang jagi muali di tiang yang re ring lain telepon 223361 pemirsa sarasami sampun mereka rezeki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program

0: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi

0: Inge, pemirsa Rekan Rai, sahabat budaya, senekan tentu tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang sampunatur di tiang wawu, demonggi presiden menghibur pemirsa ring wengi kadimangkin. Ye. Nah, mewali mali di tiang ketutmu, sekantun nyarangi sebentar Rekan Rai, ngantar segala di tiang puput menuju bos, ringgalah jam solas wengi. Ye. Nah, mewali di tiang ngaturan, jagi pacang ngaturan cicimpan di tiang ni wawu, nge. Nah, durus pirangan atur tiang apa siap putih maguwongan kere ngenten nggih. Nggih durus pemirsa Rekan Rai sang reti tiang mewali ring line telepon 223361. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Pak Tut. Rajeng wengi mewali.
1: Boleh ngeriak sencak. Win, tinggal win.
0: Aduh, sepoi-sepoi gendang pirang.
1: Sepoi. Lo wahi usah.
0: Lesu niki lesu gendang.
1: Lesu, ya panas.
0: Aduh, niko sampun.
1: Kenali dit.
0: Kena, lados kena, kena, kena. Inge, patut nge, demogi rahayu
1: mual. Langsung wakan nyawab nge.
0: Inge.
1: Niko puasa lah.
0: Inge simpan di tiang dumun jawaban tuh ge.
1: Ana betung mencari itu sama. Sing mung kan mesti simpan. Nah, enggak ana bagi ana WA.
0: Inge, kantun proses niki WA dulu ya kan.
1: Ada iklis segar ge.
0: Inge, patut.
1: Inge, ayo narbo ampun lah sampingnya sewa wis.
0: Ampun.
1: Terus suci tiga.
0: Inge.
1: Nggih, serial keren prom yang enggal melali terus hijau.
0: Bapak Ketut Murdayo ring celuk sampun.
1: Bapak Ketut Murdayo
0: sekarang tuh. Nggih.
1: Nggih, menawi kenten rahajang nonton. Nggih, sedar dari dulu tuh sampun.
0: Nggih, kantun nggih.
1: Puasa.
0: Nggih, suksemo niki jawaban terus. Nggih,
1: santai-santai.
0: Inge sok semua Pak Tut mancung ring kapal. Nggih, jawaban terus niki buah salak kenten nggih. Nah, simpan di tanggung jawab nurui mulai bos ring akhir sesi jagi pacang atur di tiang jawaban cecimpan dan di tiang sangat di tiang mewali ring lain telepon 223361. Durus pemirsa Rekan Rai sane sampun sayaga ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rajang rungi gitu
0: ingi.
1: Kak nyawa patah niki buat salah ampun 80% lebih niki.
0: Inge Kak Eka sang simpan di dalam rumun.
1: Macam Kak Eka mencimpan dan ada.
0: Ah ledang rumun malah jebos yang Kak Eka mencimpan nyawa tentang bersidang kiri dua ni WA dua kan tuh proses perbaikan niki.
1: Amun benten 95%
0: menikah. Inge.
1: Inge menikah temen. Kak Eka Om Santi Santi.
0: Inge sok semua niki Kak Eka ring widangan plage niki inge sampun bunga nyarang sementara kelarai maka sami Malaysiki sang retitang. Dengan lain telepon 223361 ki. Ingi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tetmus rajang wengi.
0: Rajang wengi mwali. Nini tuade.
1: Yes. Nanti yang nyawab muka galang guling.
0: Galang guling. Ye.
1: Ye. Ye. Sambil kena ter.
0: Ingi kena rayu taler.
1: Ye. Yang pamit.
0: Inge suk semua niki nini tuade suk semua niki inge sang pemungah talar nyarangin semetora kolarai maka sami niki jawaban terwe niki galang guling kata nge. Nah simpan di tiang dumun jawaban terwe malah jebos ring akhir sesi acara jagi pacang aturan di tiang jawaban di tiang kata nge.

Ini pemirsa Rakyat Rai Sahabat Budaya, sanakan tetap setia liring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Liring di tiang dumun mesanakan liring di tiang pemirsa yang tembang, sanes sampun saya yang di tiang Bali bos. Terus tembang pun iki jagi pacang wedar di tiang jawaban saking cicimpan sanes wedar di tiang wau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemirsa, Rakan Larai, sahabat budaya, saya kantun tetap setia yang ditaring perempat suara budaya Bali. Mewali mali titang ketut mus kantun nyarangin sementara keran rai maka sami. Yeh. Nah, pemirsa sarang sami, nah makin jadi bacang wadar titang cecimpa dan sane aturan titang wawu. Yeh. Nah, apa siap putih magulungan kering. Kita nih wanta jawabannya nih. Jawaban saking Pak Tut Mancung lan Kak Eka Reng Plage sane tepat nih. Wanta buah salak. Kita nih. Ledangan umum pemirsa sarang sami sane sampun bunga tur nyawe sane patut cawe sendue wanta buah salak saking Pak Tut Mancung lan Pak Yan lan Kak Eka Reng Plage. Sementara kelarai pamirsa sarang sami amunika dumun atur ditiang cecimpa dan ditiang ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, pamirsa sarang sami sahabat budaya sanekan tun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali suksemo uratian duwe saking Inuni. Nah, saking galah jam siang ring ditiang ring acara kelanguan tur ring galah jam 10 ring acara kelanguan sesi maca cimpa dan drui nggih. Nah, rawi riki dumun ditiang ketutmu jagi pacang iring sementara kelarai maka sami duaning ke bandoan tu galan enten presider ditiang jagi pacang lanturan acara drui ditar kalana ditiang iring saking Inuni pasika akeh kekirangan ditiang nunas agung rene pangampura acara drui puputang ditiang antuk paramasanti om santi santi santi om.

0: banget. Tunggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan hari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain?
1: Enggak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat genta, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan permis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Nenek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Gitu ya, Bu. Oke deh, saya ajak Dede Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
3: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Laksamana Guru Meriang Yogi Swarya. Bulan Sang Sito Mangun Padma Kardaya Sase.

Kaya sarkulam, one piyam tuus

0: ke bawah sang uleki desang peragoyan wicaksana reki kesujatiani pun nenten kekalih pun itu kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi

0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng sakit aye.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Jalan Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz.

tersebar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Dahajeng semang rekelan rai, senang pisan Iki Putri mewali malih nyarengi rekelan rai ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan rai ring rahina sada becek puniki ngiring mengawali hari niki antuk miar sayang siaran Surya Puja. Sane rahinane mangke niki memurde belajar ketulusan dari kehidupan karena tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Niki pacan dibawakan oleh Sri Supriyaningsih. Antuk punika rekelan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah, dan apa yang kita lakukan dapat berakibat baik bagi kita semua. Semeton pendengar RRI Denpasar, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dan tentunya selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Niputu Sri Supriyaningsih, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ladang, yang pada hari ini akan berbagi siraman rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi mengenai belajar ketulusan dari kehidupan. Tidak semua harus sesuai dengan keinginan kita. Semeton pendengar RRI Denpasar, mari kita sejenak menenangkan pikiran, menyadarkan hati, dan bercermin pada perjalanan hidup yang telah kita lalui. Setiap hari kita pasti telah menyusun rencana. Sejak pagi kita mengatur langkah, sejak muda kita menata cita-cita di dalam dada. Kita menginginkan pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, kesehatan yang terjaga, dan tentunya masa depan yang cerah. Kita berusaha sekuat tenaga, berdoa dengan tulus, dan berharap semuanya akan berjalan persis seperti apa yang kita rencanakan. Namun, kenyataan seringkali berbeda. Ada saatnya rencana yang sudah matang berubah arah tanpa diduga. Ada perjuangan yang belum membuahkan hasil yang kita nantikan. Ada harapan yang tiba-tiba tertunda, bahkan terkubur, meninggalkan kekosongan yang sulit dijelaskan. Lalu muncul pertanyaan yang berat di hati, yakni, pernahkah kita bertanya mengapa sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh justru tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Nah, semeton pendengar, pertanyaan ini bukan tanda kita kurang iman. Ini adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang memiliki hati dan perasaan. Ketika keinginan tidak terpenuhi, hati bisa merasa perih dan kecewa. Nah, itu wajar. Tetapi disinilah kehidupan mengajarkan kita pelajaran yang paling berharga, bahwa tidak semua hal di dunia ini harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kehendak kita, yakni kekuatan ide Sang Yang Widiwasa. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan disinilah kita diajak mengenal sesuatu yang indah yang menunjukkan jiwa kita, yaitu ketulusan hati yang sejati. Pendengar RRI Denpasar, seringkali kita salah memahami apa itu ketulusan. Banyak orang mengira bahwa ketulusan berarti tidak boleh menginginkan apa-apa. Ada yang berpikir jika kita tulus, maka kita tidak boleh bermimpi, tidak boleh berharap, tidak boleh menginginkan kebaikan. Nah, itu keliru. Ide Sang Yang Widiwasa sendiri menanamkan semangat dan keinginan di dalam dada kita. Kita diberi akal dan hati justru untuk memiliki cita-cita, berjuang dan berharap. Ada juga yang berkata bahwa ketulusan berarti tidak perlu berusaha keras. Biarkan saja apa yang terjadi, dan itu sudah dianggap tulus. Sekali lagi, ini bukanlah ketulusan. Ketulusan bukan berarti berhenti berusaha. Bukan pula berarti diam saja tanpa melakukan apa-apa, lalu menyebutnya sebagai penyerahan diri. Lantas, apa sebenarnya makna dari ketulusan yang sejati? Nah, pendengar, mari kita pahami dengan sederhana dan jernih. Ketulusan bukan berarti tidak menginginkan sesuatu. Orang yang tulus tetap memiliki keinginan, tetap menyusun rencana, tetap berharap yang terbaik,
tetapi ia tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada kehidupan. Ia berharap, tetapi siap menerima jika jawabannya berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ketulusan juga bukan berarti berhenti berusaha. Justru orang yang tulus akan berusaha lebih sungguh-sungguh. Lebih tulus, lebih teliti karena ia melakukannya bukan sekedar demi hasil di tangannya, melainkan sebagai bakti kepada ide sang yang berkuasa dan pelaksanaan dharma yang menjadi kewajibannya. Usahanya menjadi yadnya, perjuangannya menjadi persembahan yang tulus. Dan ketulusan bukan pula berarti pasrah tanpa melakukan apa-apa. Bukan berarti duduk diam menunggu nasib datang atau menyerah sebelum mencoba. Ketulusan adalah bergerak, bekerja, berjuang, menjalankan kewajiban sebaik dan setulus kemampuan yang dimiliki. Kemudian menyerahkan hasilnya dengan hati yang tenang. Semiton pendengar RRI Denpasar, dalam Bhagavad Gita, Sang Krishna berpesan bahwa kita berhak melakukan segala tindakan dan kewajiban kita, tetapi kita tidak berhak atas buah dari tindakan tersebut. Itulah inti dari ajaran Karma Yoga. Maka ketulusan yang sejati dapat kita pahami demikian. Ketulusan adalah menerima kenyataan setelah kita melakukan usaha terbaik yang sanggup kita berikan. Tentunya sambil tetap percaya bahwa kehidupan memiliki proses yang harus dijalani, proses yang kadang tidak kita mengerti saat ini, tetapi akan bermakna ketika kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas dan waktu yang tepat. Ketulusan adalah berkata di dalam hati bahwa aku sudah berbuat apa yang menjadi tugasku dengan segenap ketulusan yang mampu atau yang kupunya. Hasil akhirnya bukan lagi sepenuhnya di tanganku, dan aku percaya bahwa apa yang ditetapkan ide sang yang berkuasa adalah yang paling baik untukku, meskipun saat ini aku belum dapat melihat kebaikannya dengan jelas. Nah, semeton pendengar, itulah ketulusan. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi memahami bahwa kita tidak memegang kendali penuh atas segala hal yang terjadi di dunia ini. Ada tangan suci yang mengatur segala urusan, dan ada tangan itu tidak pernah salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, semoga mendengar, ini adalah pesan yang ingin saya tekankan dengan sungguh-sungguh pada hari ini, yaitu ketulusan bukan berarti berhenti berusaha. Banyak orang bingung membedakan antara penyerahan diri yang benar dan sikap yang menyerah begitu saja. Keduanya tampak sama dari luar, tetapi hatinya sangat berbeda. Dan nilainya di sisi ide sang yang widi pun jauh berbeda. Ada sikap yang sering disebut pasrah, padahal itu bukan pasrah yang benar. Sikap ini berkata bahwa semuanya sudah ditentukan. Jadi untuk apa aku bersusah payah? Jika sudah ditentukan akan berhasil sendiri tanpa usahaku. Jika ditentukan akan gagal, usahaku tidak akan berguna. Maka duduklah dengan tenang, tidak melakukan apa-apa, membiarkan waktu berlalu begitu saja dan menyalahkan keadaan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Nah, ini bukan iman, ini bukan ketulusan, ini adalah keputusan yang menyamar sebagai bentuk ketundukan. Ini adalah kemalasan yang menyembunyikan diri di balik nama takdir.
sedangkan ketulusan yang sejati berkata lain. Ia berkata segala sesuatu memang ada ditentukan. Tetapi ide Sang Yang Widi juga memberikan aku akal, tenaga, waktu, dan kesempatan untuk berusaha. Sebagai hamba yang diberikan kemampuan, kewajibanku adalah menjalankan swadharma. Sekuat tenaga, berdoa dengan tulus, dan memperbaiki diri terus-menerus. Setelah itu, menyerahkan hasilnya kepada Ide Sang Yang Widiwasa dengan hati yang lapang.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

perbedaannya sangat nyata. Orang yang hanya menyerah tanpa usaha, diam di tempat dan menunggu hasil datang dengan sendirinya, ia merasa usahanya tidak berguna, menyalahkan keadaan, dan hatinya terasa berat dan terpaksa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Sebaliknya, orang yang tulus terus melangkah, menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, mempercayai bahwa setiap langkah yang diambil dengan tulus memiliki nilai yang tidak akan hilang, meskipun hasil akhirnya belum seperti yang diharapkan. Ketika ia menerima kenyataan yang berbeda dari rencananya, hatinya tidak hancur, karena ia tahu ia telah melakukan yang terbaik. Dan ide Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Tahu apa yang sebenarnya yang paling baik untuk dirinya. Seperti dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa tidak mungkin seseorang menjadi tidak aktif. Setiap saat kita bertindak melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, maka bukan berhenti berusaha yang diajarkan, melainkan berusaha tanpa terikat pada hasilnya. Seperti seorang petani yang menanam benih, menyiramnya, merawatnya, melindunginya dari hama dan cuaca buruk, ia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh dalam semalam. Ia tidak bisa menjamin hujan turun tepat waktu atau panen pasti berlimpah. Tetapi ia tetap menanam, tetap merawat, tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kemudian ia menunggu dengan tenang, meyakini bahwa pertumbuhan dan hasil akhirnya adalah urusan ide Sang Yang Widi. Itulah ketulusan, melakukan apa yang menjadi bagian dari kita, bagian dari tanggung jawab kita, dan mempercayakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu yang ditentukan oleh ide Sang Yang Widi. Pendengar, mengapa kita diajarkan untuk tulus? Mengapa kita tidak sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan setiap saat? Karena kehidupan ini bukan tempat di mana segala keinginan terpenuhi. Jika setiap keinginan langsung terwujud begitu saja, kita tidak akan pernah belajar kesabaran. Kita tidak akan pernah menguatkan hati, dan kita tidak akan pernah mengenali kebesaran ide Sang Yang Widi di luar kehendak kita sendiri. Kita akan mengira bahwa kebahagiaan hanya ada jika segala sesuatu berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, itu bukan berarti ide Sang Yang Widi melupakan kita. Justru saat itulah ia sedang mengajarkan kepada kita sesuatu yang lebih dalam dan lebih berharga daripada apa yang kita minta. Ada kalanya keinginan kita tidak terpenuhi karena hal itu sebenarnya tidak baik bagi kita. Meskipun saat ini kita mengira sangat baik. Seperti contohnya, seorang anak kecil mungkin menginginkan benda tajam yang terlihat indah, tetapi ayahnya tidak memberikannya. Bukan berarti karena tidak sayang. Justru karena sangat sayang, ia tahu apa yang tidak diketahui oleh anaknya, yakni benda itu dapat melukainya. Begitulah kasih sayang ide Sang Yang Widi.

menahan sesuatu yang kita dambakan. Bukan karena tidak sayang menyayangi kita, melainkan karena keinginan melindungi kita dari sesuatu yang dapat melukai hati dan kehidupan kita, yang belum kita ketahui saat ini. Ada kalanya sesuatu yang tertunda bukan karena ditolak, melainkan karena sedang disiapkan dengan cara yang lebih baik. Dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa datangnya kebahagiaan maupun kesedihan ibarat pergantian musim. Tidak tetap, tidak kekal, dan keduanya memiliki waktunya masing-masing. Buah yang dipetik sebelum masak rasanya pahit. Bunga yang dipaksa mekar sebelum waktunya akan cepat layu. Waktu yang tepat adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. Ide Sang Yang Widi menunda bukan karena lupa, melainkan karena sedang menyempurnakan segala sesuatu hingga matang dan indah. Ada kalanya apa yang kita cari ternyata digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih baik. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, ketulusan bukan sesuatu yang kita rasakan saat kehilangan hal-hal besar dalam hidup. Ketulusan hadir dan diuji dalam hal-hal kecil yang kita jalani setiap hari. Disitulah ketulusan benar-benar hidup dan membuat karakter kita. Saat kita berbuat baik kepada orang lain tetapi tidak dihargai, bukan kadang disalahpahami. Tetaplah berbuat baik, tetaplah memberi bantuan, tetaplah berkata lembut, dan tetaplah bersikap jujur. Bukan karena kita ingin dipuji, melainkan karena itu adalah dharma, kebenaran yang harus dijalani. Dan karena ide Sang Yang Widi melihat setiap kebaikan yang tersembunyi maupun yang terlihat. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia, tentulah ketulusan yang nyata. Saat kita bekerja sungguh-sungguh tetapi tidak diakui atau tidak dipuji dan tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetaplah bekerja dengan jujur dan rajin. Dan tetaplah menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Bukan karena kedudukan atau pujian, melainkan karena ini adalah persembahan yang tulus, yajna yang kita berikan kepada dunia dan kepada ide Sang Yang Widi. Upah yang paling utama bukanlah yang diberikan manusia, melainkan ketenangan batin dan jiwa yang terjadi di dalam diri kita. Itulah ketulusan. Saat ini kita berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh, tetapi apa yang kita nantikan belum datang. Tetaplah berdoa, tetaplah bersembahyang, dan tetaplah memohon dengan lembut. Doa itu bukan sekedar alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Doa mengubah hati kita, menenangkan kegelisahan kita, dan mendekatkan kita kepada ide Sang Yang Widi. Ketika kita berdoa dan tetap tenang menunggu waktunya, meyakini bahwa ia mendengar dan menjawab dengan cara yang paling tepat, itulah ketulusan. Ketulusan mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang dimilikinya atau apa yang diraihnya di mata dunia. Nilai seseorang terlihat dari bagaimana ia bersikap ketika rencananya tidak berjalan sesuai keinginan. Semiton pendengar, kini kita kembali pada pertanyaan yang mengawali pertemuan kita. Mengapa sesuatu yang sudah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh justru tidak berjalan dengan seperti harapan kita? Jawabannya sederhana, namun mampu mengubah seluruh cara kita memandang hidup. Karena hidup ini bukanlah tempat
untuk memenuhi segala keinginan kita, melainkan tempat untuk menjalankan dharma dengan ketulusan dan kesabaran. Kita diberikan kemampuan untuk menyusun rencana, memilih jalan, berusaha sekuat tenaga, dan bersembahyang dengan penuh harapan. Tetapi hasilnya adalah hak dari ide Sang Hyang Widi yang maha mengetahui. Kita adalah pelaku peran dalam kehidupan ini, bukan penulis naskahnya. Dan penulis naskah ini tidak pernah salah menulis jalan terbaik bagi hamba-hambanya. Maka pulanglah ke rumah masing-masing dengan hati yang baru, tetaplah bermimpi, tetaplah menyusun rencana, dan tetaplah berjuang dan berbakti. Tetapi jangan biarkan hatimu terpenjara jika kenyataan tidak seperti yang kamu bayangkan. Katakanlah dalam hatimu, aku akan berusaha sebaik yang aku bisa. Dan jika ini baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Jika ini tidak baik untukku, jauhkanlah dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik dari sisimu, ide Sang Hyang Widi. Nah, semeton, semoga ide Sang Hyang Widi melapangkan dada kita, meneguhkan langkah kita, dan menanamkan ketulusan yang sejati di dalam jiwa kita. Ketulusan yang tidak munafik menampikan usaha, ketulusan yang tidak mematikan harapan, dan ketulusan yang mampu menemani menerima dengan senyum ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, sambil tetap melangkah dengan teguh, meyakini bahwa dimanapun ide Sang Hyang Widi menempatkan kita, disanalah tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Semoga hati kita menjadi rumah yang tenang, tempat di mana rencana kita bertemu dengan rencananya. Dan kita dapat berkata dengan tulus dan damai, aku berusaha, engkau mengatur, aku menginginkan, engkau yang menentukan. Dan apapun yang engkau tetapkan, aku percaya, itu adalah yang paling baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.

Sosolahan legong, sila tunggal sosolahan klasik Bali sane maduwe wirage utawi agem ngelungguhang estetika luwes mewah keikat antuk struktur tabuh utawi gamelan sane pinake pengiringipun. Legong, mewit saking kruno leg utawi oleg, sane tegesnyane gerak tari sane luwes utawi lentur. Mimah gong, sane tegesnyane gamelan. Dadosnyane, legong meteges gerak tari sane setingat utawi keikat antuk ritme gamelan, pemekasnyane gamelan semar pegulingan. Lumrahnyane sesolahan legong kesolahan oleh tigang diri pregina istri, siki pinako condong, malih kalih pinako legong, lan langse, utawi Prabu Lasem sareng putri Rang Kesari. Pregina legong, rikala mesolah setata makte kepet utawi kipas, pinako siltungil serana pinih utamo, sane nagingin keluasan gerak tangan pregina, minekadi agem mesah, meliput lan ngatap kipas, nyihnayang wirage sesolahan klasik Bali, sane lemuh taler ngulangunin. Cerita sane katurang ring sesolahan legong, utaminyane merupa cerita Lasem, utawi legong keraton, kuntul, jobong, calonarang, utawi epos Ramayana. Sesolahan legong, pinake silih tunggil tetamian budaya Bali, sane sampun keloktah kantos kedura negara, mewah sampun keangkenin oleh UNESCO pinaka warisan budaya tak benar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuhan. Sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa kau nangis?
0: Aku lelah ya. Capek. Sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

jakso kirlang pasir. Ukir pinako wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Rakelan rai, wau sampun cinareng sami iregeng nguncarang puja trisandya, dumugi sami jagat baline ngemulihan karahayuan lan karahajengan. Galasan emang kira kelan rai, niki pacang ireng titiang, niki ireng acara rahajeng Bali, sani kebunggah niki antuk siaran galang kangin. Sampun siaga niki rekalan rai siaran galang kangin sane mamurde prabayang sane pacang unggahin titiang ring rahinane mangkin antuk punika ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: ningan lo. Rame-rame misi lantas pertunjukan wayang. Saja-saja utama pesan nih cara pernikahan anak kelingsir-lingsir. Wayang gitu naik. Bayangan lawat sesuluh. Ulin itu ragoman sesuluh. Sesuluh hidup bekas nih gitu. Aduh lantas anjing akan ring saja roning. Uhu atlung daso uku ling sinte kanti watu gunung. Aduh tumpek wayang atau uku wayang misir itu cinta orang bukit lantai tetetetet wayang itu gitu. Sing ada wuku topeng, sing ada wuku gamelan, ya. Apapun sing ada wuku film, ada wayang. Gitu. Nang,
1: dah ni malu yo.
0: Kengken,
1: hidup bersih jemuk. Gede apa juga?
0: Subuh gede, ni kengken pernah mune.
1: Saya jauh sedang menek munek kan. Ji, demen hati ji. Orang ini kita lantas tugas ni kan mana ini melalui si ji. Kalau orang dom lajah menggambal kian. Aten singgil memang di ni kan aten banyak yang tu lajinah kita. Lajah sekarang lit boleh. Sekarang ni kita malu menggambal subuh. Gigal pasti subuh. Mana masih nenek cuma. Kak, dah dia ajak kamu ke bapak melalui ke punggul taman. Apa dah?
0: Punggul ke tu taman.
1: Lihat dong. Ah. Oh, itu man bertemu jak di pal kak kita buat. Man mau kalau itu jeruan ni cerah lah kak. Adik itu dia. Jak nyati yang punyaan gede dulu kan. Bueng tu ulang di sem kesiap nak kena je. Bekasap. Tak sedang ngorto kena je. Kak makan man makan aja. Man gini-gini kak. Apo rahino kertas gitu.
0: Rahino
1: tatas kemantian gitu orang gitu. Coba dasar mengenai nak yang buat tadi belajar wayang gitu. Buat tu kat rumah merdak ya. Ngalih don mangkuk, ngalih don kopi yang tinggi dulu. Kini kena ajak tinggi jadi inspirasi macam tu. Jak ngwayang jadi ngeringit je. Kekin je nak kena nyak je cucu melajah ke kita nak kena.
0: Itu buat ada bibit-bibit tu.
1: Dah kena kewas lagi. Kewam je gitu je.
0: Pekin-kin taruh kewas tu multi tu.
1: Yang bergambar dengan igal man je masih gitu. Jadi kerana ada satu unduk man je singgah je. Jik bojo mana tuan jik salam jik kak man kita kena je. Artinya ngerosong ngerayain jani ni bakal tegau sih bayang kerja ni jani nyak lah dah ni melajang pada wean pas otuan gambel ngejak upi yang rumah nedel itu buat wayah aja.
0: Nah gitu mula sekali penganikan sastra ini di rahino tupok wayang itu irago ngaturang ngaci ngaturang pemujaan ride betare sangyang iswara sane melingih ring sajroning seni alat-alat seni ane pembekasnya ne wayang. Legendo koploginan topeng arjo dan sebagainya gamelan itu muluh di satu daun iya nak ngerasan wayang itu kan bayangan
1: nah ini perlu mapan raga mau balik uli di Arab gitu ya Cina apa jak lepat-lepat uya akan api ya. Ane madan apa dah labu bencong tu jak merupa bayak
0: blencong katana bencong.
1: Kedip-kedip angkian wayang sama dan bayang
0: sing jo wayang kulit gen sebagai bayangan di
1: saluran tu
0: pertunjukan topeng drama Arjo itu juga wayang bayangan.
1: Oh, dadinya semua pertunjukan yang kita dapat sajikan utawi raga dapat menonton bayangan.
0: Okay. Misalnya topengnya tuang, ah, segitu.

0: Saya merokok.
1: Iya iya iya. Cak berangkat ribut tuh kan. Supaya saya enggak merokok.
2: Duduk nae pabrik rokoknya dah ne.
0: Enggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tarian gitu masih ngigal nang legong gitu tuh. Oh, gitu. Dapat dibayangkan oleh penontonnya.
2: Gitunya lego Prabu Lasem deh kita dari.
1: Ah, oh gitu jegeg gitu diarang ke sarirannya dibayangkan oleh penonton.
2: Oh, nah dia kesimpul mereka semua ada petunjuk itu memiliki sebuah filsafat atau membayangkan. Menatomikan bahasa kerayan orang.
1: Oh, begitu juga taboh beli.
2: Oh, kata boleh.
1: Iya.
2: Jeng-jeng, ini membayangkan.
1: Ini penikmat itu kan membayangkan. Oke, ini keras anu tabuh. Nya anu beno. Semangat.
2: Oh. Gitu. Halus, entah tuh.
1: Benjing akhirnya. Aduh, kini alap nih maro saja nak meragu kesatrio bijaksana nih gitu tedonnya.
2: Gue ngayang maji almarhum ya kan. Ya kan, pas waktu lagi.
1: Enggak.
2: Nengnya iya maman kuping bin bedik. Dengah lu kata dia nengnya iya kuping mantan tedan. Ya tunian jak mulu ngempat kuping. Ya wanak nak persepsi.
1: Ah benar.
2: Nih tadi nambah dengah man kuping, kita juga kesimpul yang banyak mak.
1: Alus
2: tuh
1: ingat nih kan satuan apa nak nuato berbual alhum.
2: Nah,
1: jauh mangku kene, jauh mangku persib, cuma.
2: Oh, di elgan di jauh belakio.
1: Eh,
2: barang tu di jauh jarang.
1: Eh, kan boh kene nyak lu kene terjeleng gitu.
2: Nak kita mungkin.
1: Ah, nak mulu tu mulu.
2: Munyi jahat
1: ni nama aja. Nado.
2: Nya jangan kan?
1: Nya lu kan ceritain celengnya gitu.
2: Ingat banyak ya. Keken di balik bayang satu tu. Keken dah di balik yang kita kenal tu.
1: Iya, artinya kita lah. No terus berproses. Kan lu kan tekan ceritain celeng macam itu.
2: Mu masih lu kan?
1: Nah,
2: tu support nak duo yo.
1: Benar, aku kan berkena je ni. Ben mau liwa mau suluh tekening pernikahan pernikahan nak lingsir, segitu sesepuh sesepuh kan nang tayan aja tiange dawong guru ngerawos.
2: Benar.
1: Guru Pak Tut Kodi.
2: Nang Tut ah.
1: No, nah api kak kene madan wayang, no, wayang itu berasal dari praboyang, gitu.
2: Wayang itu berasal dari kata praboyang.
1: Ah, prabo itu sinar, yang itu hidobotaro, sinar-sinar hidobotaro, ne rago jadi nyingakin rago nampi gitu pernikahan dan ne.
2: Oh, tuh. Nggak siap lu, menjeli ya. Ingat kan muruk mengenang, nadat kan ini ada ngaji gal tamu tuh. Banyak lu, igal-igal tuh ngaji. Kan cerita yang tegan gitu. Ada kan, ada kan kurno kata kita, nak.
1: Tau.
2: Nah, kayak gini waktu nyaman sana ngoyong melunen, ngoyong tegan tanda.
1: Aduh, aman lawat.
2: Gitu.
1: Tunglingsir anggon jago lawat saat mako wayang masih.
2: Nah, rawas ibu santu tetelurunya wayang.
1: Wayang anggon lawat ni beda go petut disuksemokan.
2: Nah,
1: sebilang nepe bu

0: apa ini tuntok wayang inget seboken lawat-lawat tenak lingse lawat-lawat ane ten baca ane ten pebalik segitu
1: saja je. Hidup ini nak penuh dengan bayam mau nak ngerawasan hidup sang yang suryo nak hidup saking kangen subuh micang lawat tepuk cina lawat utawi bayang arago memungkul ya kalau sing sekan ngena warna baju nyabo mansulu arago itu tuh
0: nemaro yo.
1: Ya ini kayak kemun ini Ibn Po.
0: Aja
1: majik nak umpung teman orang belum nyak tangin makau nyak sing nyak jero jalan pedagang nyak jalan jalan nyak luang orang banyak kemun.
0: Ah benar.
1: Orang kemun deh bin.
0: Lagian
1: cucu
0: nak kelantau sang.
1: Karena. Jadi di nak kalau lupa bayang kau tekun ni bin ada di itu ah. Jadi apa jadi anggaro?
0: Ibi apa?
1: Nih pada mana mana apa orang tu ibu somo jadi angaro budor satu suka jadi saro ben bentang ino
0: lah
1: ben lo nadi ne
0: itu ini apa itu nak kayang tu bo
1: cekan nak yang tu bareng nah hidup nawang ben lupas tentang wayang ada satu hidup yang kalau terlalu yang musim lepo kerupak musim kebumbung nah todok awang
0: ini kan
1: tapi satu orang bentuknya berdolasi
0: coba nah ya kan.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sulitunggil Warisan Budaya Adiluhung, sane sampun kelokah kantos keduri negara. Seni puniki maduwe sejarah sane mapaiketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Ideo Agung Api utawi Cokoda Agung Api saking Puri Singapadu sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tias ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, modue cina khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianen sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning kesenian pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minakadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman Singapura.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan, jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng semang rakelan rai, wau sampun ikawesan miar sayang kawen tenan siaran galang hangin. Ye. Rakelan rai talar sampun wentan nikah tembang sane mengudara lan informasi-informasi ye sane bungga. Dan mangke nikah rakelan rai putri hadir untuk informasi perakiraan cuaca nikah rakelan rai ye. Santokan niki ini cingak niki sampun ring galah jam 6:30 lewat nggih. Nah niki pasti ke sampun akhir sane memulai aktivitas rekalan lain tapi malih mangkin niki ring hari Kamis kenten nggih. Nah niki masih hari efektif rekalan rai nggih. Antopun nika pasti ke akhir sane kantun mekarya mas sekolah kenten nggih. Lan akhir sane wenten kesibukan-kesibukan lianan nggih. Nah rekalan rai ning cingak niki perakiraan cuaca nggih. Niki wenten Pabinayan ring Mekudang-Kudang Wewidangan ring Bali kenten nggih. Sekadi niki wenten ring wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Taler Gianyar niki sami niki diperkirakan berawan ring rahina mangkin. Malianan ring kawasan Klungkung, Miwah Karangasem niki diperkirakan cerah. Bangli diperkirakan berawan, pastikan niki antuk suhu sane lebih dingin kenten nggih. Ring 21 kontes 27 derajat Celcius. Buleleng niki diperkirakan cerah, lan Kota Denpasar niki diperkirakan cerah berawan. Nah, yen ning cingak titik rekalan rai niki ring seputaran studio nggih ring Margi Hayam Buruk nomor 70 Denpasar niki. Minap niki yakti nggih perkiraan cuacanya nih santokan mangke niki sampun lumayan tinggi niki nggih matan aing nggih. Lalu lintas niki kantun ramai sampun ring Margi Hayam Buruk nanging terpantau lancar rekalan rai nggih. Astengkara niki cuaca bersahabat nggih. Kantos boleh jebos kenten nggih. Mangda presiden niki sami memargi antar kesibukan duene ring rahinane mangkin.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bareng semang nemangke nih King ye. Putri medue informasi nih King nenen inde bahan alami sane beci angin kesehatan rekalan rai. Nah niki wenten manfaat niki dari daun murbe sane beci angin kesehatan rekalan rai. Yang lera saking rri.co.id niki daun murbe sane semakin populer dalam dunia kesehatan. Santukan niki manfaatnya nih sane melimpah lan sering niki diolah menjadi olahan sekadi teh herbal utawi suplemen. Santukan niki dianggap medue manfaat untuk kesehatan rakelan rai. Nah, daun murbe nika sudah sejak lama digunakan niki sebagai obat herbal. Santukan niki wenten kandungan sane becik pisan, sekadi antioksidan lan nutrisinya nika sekadi kalium, fosfor, magnesium, zinc, taler, vitamin C. Oke, pisan nggih rekalan rai nggih kandungannya nih. Nah, untuk penika rekalan rai, daun murbe puniki preside bermanfaat untuk kesehatan, sekadi mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi peradangan ring dalam tubuh kenten nggih, menguatkan daya tahan tubuh, memperkuat tulang dan gigi, menjaga kesehatan kulit, taler niki mencegah kanker. Nenengi rekalan rai, ening arsa niki mengkonsumsi daun murbe puniki, nggih perlu diperhatikan taler nggih. Selianan menduwe akeh manfaat, niki wenten beberapa efek samping rekalan rai nggih, sane presiden niki ditimbulkan ketika iraga mengkonsumsi daun murbe puniki nggih. Sekadi mual, diare, sakit perut, pusing utawi sembelit. Nah, nika malianan ring setiap orang tentunya nggih. Nah, daun murbe puniki memang mempunyai banyak manfaat, nanging sebaiknya ini dilakukan secara wajar nggih. Hindari konsumsi berlebih dengan dosis tinggi sane berkelanjutan. Mangda niki aman digunakan daun murbe sebaiknya bagian dari pola makan sehat seimbang nggih. Jadi tidak dikonsumsi sendiri kata rekalan rai dan bukan sebagai pengganti obat. Inggih, informasi selengkapnya nih rekalan rai, pastikan niki dada selera dengan rri.co.id.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan nggak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak lho, Gus. Nggak sekolah. Jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak nggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kukuk dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Rakyat Rayu Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Oktavianus, mempelajari keberhasilan penanganan sejumlah indikator kesehatan di Provinsi Bali untuk diterapkan pada program nasional. Langkah ini dilakukan karena capaian angka kasus tuberkulosis, stunting hingga kematian ibu di Bali tercatat jauh lebih baik dibandingkan wilayah lain. Benjamin menyebut keberhasilan Bali terbilang menonjol meski kondisi ekonominya relatif setara dengan daerah seperti DKI Jakarta maupun Jawa Timur. Faktor pendukung capaian positif tersebut kini dikaji secara mendalam guna memperkuat efektivitas kebijakan pelayanan kesehatan secara nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Om Giramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalan Rede dan Esarang Sami, mewali nyaringin ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sana di bawah sampun kesaringin Mak Putri, uang penalar gonggak Cynthia pun dikirin studio Perompat RRI dan Pasar Mak Putri.
1: Makin rame nih kira kelan lagi satukan ring-ringan makin kita bertugas sarang kekalih nih
0: sarang kekalih katos jam dase kentan ge yang Mak Putri makin sampun di wau ngawet ringgala jam 5 kantos jam kutus ringgala makin kantos jam dase wau gue nggak Cynthia saning lantoran kentan ge talar banget mau pegel yang majang sematan sami siaran ring rahina makin dadas pirengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dadas kepulih ring dijen nika Mak Putri
1: oh niki sampun sami ring niki App Store utawi Play Store nggih dadasnya ini rerah manten langsung di download lebih gampang niki nggih miarsa ya
0: dadasnya dangan mirengan kentan miarsa yang napi ke manten program acara ring RRI Denpasar kentan nggih talar RRI Nusantara sana mangke rakalan rai nyaringin gongnya Cynthia talar Mak Putri ring gala jam 7 kantos jam 7 mali jebos wenten gelaran acara puniki Rahajeng Bali mulai informasi lan tembang tembang Bali bantangnya napi niki Mak Putri ya
1: niki menarik pisan santukan niki kan ring Bali pasti ke sering kenten nggih iraga masyarakat Bali kenten ngarianin jajanan-jajanan
0: kenten ajeng-ajengan tradisional kenten
1: nah nika nangi iraga perlu warna yang menarik juga nggih
0: warna yang menarik mencolok kenten
1: tapi malah niki baktereng cara makin kan niki musim pawiwahan kenten makte jajanan nggih nika pasti harus menarik kenten warnanya nggih nah tapi kan nika berkaitan juga anto bahaya pewarna makanan.
0: Berarti harus diperhatikan sisi kesehatannya, kentang.
1: Tapi malah mungkin kan juga akhir musim sakit, kentang gih, pangten. Karena ajang-ajangan
0: justru anto sebato itu
1: kan sering gih. Kalau kita medagang bunyi, kentang.
0: Medagang bunyi.
1: Harus hati-hati ngajeng gih. Nah nika pentingnya kita memilih pewarna alami nih.
0: Oh, gaya, pewarna alami berarti gih bantangnya nih budaya menggunakan pewarna alami. Angin bahan alami sanicen kemantan terus dibuat untuk apa kentan Mak Putri nggih malah di bawah sering pesawat telepon di jeni ka Mak Putri
1: ring 0361223361
0: nggih talar WhatsApp 4 Kang Yang Dumun kentan kantor nonton perbaikan Kang Yang Dumun dan presiden ngone siki kali santukan dados berali Dumun go nggih talar Mak Putri malah di bawah baca update status ring Facebook program budaya RRI Denpasar kan terus kita mang dimana Mak Putri nggih. Mungkaring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang.

Geret Pandan. Menggeret pandan utawi saniketah kebawas mekare-kare inggih punika tradisi perang pandan sakral saking Desa Tenganan Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perang pandan kedadosan pahan saking ritual sasih sembah inggih punika ritual seni pinih ageng tur kelaksanayang ring Desa Tenganan. Sejarah kewentenan perang pandan puniki mewit duk wewengkon Tenganan ketitah oleh Raja Mayadenawa sane memperlaksana nenten beci. Prabu Mayadenawa nenten ngijenin krama irike ngelaksanayang upacara agama. Punika sane mekardi Dewa Indra kautus antuk watak dewatane mangde ngemademang Prabu Mayadenawa. Raris metu perang ageng pantaraning Dewa Indra sareng Mayadenawa sane kamenangin oleh Dewa Indra. Pinake petinget taler ngusumayang Dewa Indra pinake Dewa Perang krama ring Desa Tenganan Raris ngelaksanayang upacara mekare-kare. Serana sani keanggen ring ritual puniki inggih punika daun pandan medui sane ketes tur keikat sekadi gade miwah perisai utawi tamyang saking penyalin. Kelaksanayang antuk kalih krama sane meperang tanding saha ngeretang pandan ring tundun meseh nyani kedasarin antuk kayun ledang nulus saking tuas nenten wenten krode utawi dendam ring kayun. Cara puniki kelaksanayang nyabran warsa rikala sasih kelima manut ring penanggalan Desa Tenganan.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang.

0: Ingin rekalan Remo, paling nyaringin dong ya Cynthia Taler
1: Gek Putri, pastikan kiring Pro 4
0: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, ringgelaran acara Ponigera Hajeng Bali, matang informasi lantembang tembang Bali. Bantangnya napi nikah Mak Putri.
1: Nah, sekali bawa sang wawung ya, Gek Cynthia. Nika ngedenin indek budaya nganggen niki pewarna makanan alami.
0: Ini pengalaman Mak Putri, anggen bahan alami napi mantan untuk pewarna alami.
1: Kalau Tiang sebagai ibu-ibu baru ya. Kalau dibilang ibu-ibu sudah ibu-ibu tapi baru ya.
0: Tapi baru.
1: Kalau makanan Nika pasti paling sering dan paling mudah kita temui Nika pewarna dari daun suji lan niki pandan harum.
0: Oh, pandan harum.
1: Jadi warna hijau niki paling sering.
0: Berarti makanan ajengannya dominan berwarna hijau kan.
1: Sekali ngaranin jajak kukus kan kadang-kadang supaya lebih menarik, nah Nika pasti menambahkan warna hijau kan.
0: Warna hijau kentan. Dan terakhir kapan Nika mengolah pewarna alami?
1: Kalau pewarna alami cukup lama sih kayaknya nih Kang ya. Karena kalau mungkin kan Astung Karo sampun dipermudah juga wenten dagang-dagang juga yang sudah menyediakan.
0: Berarti yang penting kantongnya tidak kering.
1: Nah, itu. Siapa yang Bu Eka nih tadi bawa sang Bu Eka BB.
0: Anika
1: nak merto mesambah
0: kan. Oh, merto mesambah. Iya.
1: Benar. Ada sampun metumbasan gitu.
0: Benar. Niki rezeki untuk para pedagang juga. Nggih, ketika ingin napi wasane ngadolang ajeng-ajengan sehat, mungkin bisa dialihkan ke pewarna alami dengan contohnya ini diantara wenten daun suji, wenten tapi malah
1: daun pandan harum,
0: akeh kenten sana liana, sana mangkian coba takian ini kayak Mak Putri penelpon pendengar Rakadan Rai sana serahino minap kentengnya ngarianin jajan khas Bali atau ajengan sana liana nganggen pewarna alami. Sapa dulu Mak Putri durusang.
1: Inggih, halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, dari Sarang Kae.
0: Iya, Inggih Om Swastiastu. Ical ki. Punapi main di ratit yang niki punapi. Kena.
2: Pasti ragu san ngancel
1: ben. Mbah ngancel, tiang ngancel,
0: oke ngancel naler niki ya.
2: Iya biasanya nak misi kapak tujeng.
1: Ajak duo jadi dedari kayak wah kapak tujeng ah.
2: Inge, gak Putri sarang gak Cynthia.
1: Inge,
2: seneng inge. Cuaca Riki bersahabat sekali.
1: Sampun boleh jalan-jalan.
2: Sampun. Sampun raul jalan-jalan.
1: Oke, enten. Sampun lengkap nggih.
0: Kudang kilo sampun boleh jalan-jalan iki.
2: Enten tak sampe 1 kilo nak panglima san mbah.
1: Nak bolak-balik.
0: Oh, bolak-balik.
1: Renggang.
0: Iya, sampun bolak-balik panglima nak 1 kilo nak 5 kilo nih ke dados ne mbah.
2: Weh, lan ring banjir sandi itu pas. Nah, menika ke.
1: Ya putih nih sampun SU.
2: Sampun, wah kok
1: nasrani. Nggih.
2: Niko tanpa ditanya besok kalau pasak kurang niko.
1: Ampun jangkep nggih sampean nggih.
0: Nah, pendados absen yang ya putih nih kang nggih.
2: Berlehat,
1: Niki
2: mbak
1: ngasih
2: karyo
1: lolo,
2: ayo
1: nape
2: dana jamu, ramuan.
1: Oh ampun,
0: iya rebus-rebusan. Nah, Niki ngarianin ngarian minuman, ajeng-ajengan Niki angin pewarna alami, napi nenten mbak.

0: Ring jeru niki Mbah Indira.
1: Iya tiang kan nak niki napi malih nyengkal tumpak bubuh lagi sebulan. Niko mengangin pun ijo niko daun kayu sugih niko.
2: Oh daun kayu sugih. Oh ampun ancang-ancang tumpak bubuh ben abulan mungkin ampun ancang-ancang agen daun api.
0: Ampun nanam daun kayu sugih.
1: Mungkin dia bengen tenang pewarna mungkin.
0: Nggih kaya niki jotan bubuh ne antose.
2: Oh antose nggih ring studio perempat iki nggih.
1: Sane kaping kalih warna favorit mbahe.
0: Nggih, napi nika?
1: Sesuai dengan keadaan warna ungu.
2: Warna ungu.
0: Oh. Nggih napi nika bunga telang.
1: Ungu warnanya ubi ungu nika.
0: Oh, nggih nggih nggih.
2: Untuk ajengan napi mantan nika Mbah?
1: Ya nubi nguling kelompok mah tenang yang kelepon
2: kelepon
1: bolun
2: kenten berarti kulit kelepone kenten warna ungu kenten ada dosne mah nge
0: adonannya
2: nge. Adonannya nika
1: nge nubi ungu nika dikukus dumu melanda ulat-ulat sampurin dah tepung dan setelah jadi pong-pong jangin gula lah mentik menek lebeng ke
2: ya nampun lebeng anget-anget ajang tas kentang ke dampingin susu tas
0: lengkap sampun
1: hati-hati yang ngajang klepon nampun nang segor langsung
2: bungkul-bungkul pangkat kecerot tiba-tiba kentang bange kentang
0: belepotan
1: ya nampun uleng nuni niki bilang tiang Bu Eka sampun kadang tiang mbak
2: Nenten, mau agak menyinggung sedikit kata Bu Eka, bertemu sambal kenten, mak putri nikang, ten ya Bu Eka neng ranjing rumunan, durung wenten ngeranjing.
1: Oke, okay,
2: yeah.
0: Pertama niki Mbah Indira cantik.
1: Ulang
2: kaper. Nak jati, nak geset-geset sajian Mbah Indira titiang mula niki.
1: Iya, yang sampun gak putri ketimpalin gak Cynthia. Nggih
2: pun Mbak ngeranjing. Astaga. Kenten, nggih yen kenten ijen dumun semeton sane lianan ngeranjing niki nggih sukses mbah. Nggih
1: nika sampun atur yang mbah nggih
2: masalah
1: perempuan.
2: Nggih. Nggih. Sehat
1: selalu. Astaga. Nggih putri mangga kenak taler.
2: Iya,
1: sejuga juga.
0: Sama si kecil.
1: Yang imut-imutnya.
2: Iya.
0: Sungkara, suksema Mbah Indira.
1: Mbah taler iki mangga happy, jeruk bubah taler mangga happy selalu bahagia.
2: Nggih.
1: Ya menika demen ada dari sareng kali,
2: mangga.
1: Niki Pak Dok mancung ya Pak ya Narbon.
0: Ngiring-ngiring sarengin.
1: Sarengin malah jebot gak putri sareng gak Cynthia.
2: Iya,
1: Mbak pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk sama Mbah Indira.
2: Inge, suk sama berarti ngangen ubi ungu, talar kayu sugih kentan. Inge, ancang-ancang sampun tupa uduk.
0: Sampun nanam nih kayak
2: iya, sereng kentan nge nanam kayu sugih nyak sugih banget.
0: Nah, astungkara.
2: Astungkara, pengatin sarang sami kentan nge. Inge, reungkur Mbah Indira nge. Mau utik nge? Inge, mbienten malah puniki Om Sastiastu, rahajeng.
3: Om Sastiastu, rajang wengi.
0: Kengken Bu Vera nih.
2: Nak kepupungan. Nak durung masugi, pantas. Kenten nih Kang. Karuan sang yang suri yang penyentero di studio perempat nih Kang Rajang Wengi.
1: Gak sih dia juga nyelolet.
2: Titiang, Ibu Vera juga nyelolet. Mbak Putri malah sikin iki nyarengin.
1: Gak Putri.
0: Inge, Ibu Wayan Putri. Duet maut niki.
1: Inilah penyiar kita yang tiang kagumi.
0: Astungkara.
1: Untuk kita mencerdaskan masyarakat. Ya berbicaralah yang apa adanya yang terbaik.
2: Didengarnya
1: oleh masyarakat.
2: Betul, inggih.
1: Karena perempat RI ini didengar oleh Indonesia maupun dunia.
2: Iya, seluruh Nusantara niki bunge. Pun api dumun niki cuaca ring pasar Tabanan sampai ring neket ring pasar niki. Tabanan
1: sudah mataharinya ceria seperti perempat RRI
2: masuk. Astengkara. Sampun boleh ngajeng dumun niki.
0: Pun penyemang.
1: Di rumah uyah sambil seru sambal mo. Nasi hangat bejak-bejak.
2: Oh yang penting mendaging sambal bane nak ampun jangkap kan.
0: Nasi hangat tuh becik pisan nike.
1: Jadi enggak Buah nepoh Kang Wang.
0: Oh, buah. Kang Wang saja nih ke Bu Vera.
2: Pedang kilo aja makin pohring pekan petabanan nih Ibu.
0: Hari musim ya,
2: hari musim minap.
1: Mah segar menek-menek mah.
0: Inggih.
1: Nggih niki salam semeton tiang ring pasar Tabanan sami.
0: Inggih Bu Vera.
2: Ibu
1: ngurus pengepul jiwa ibu-ibu kebanyakan ibu-ibu mencari nafkah di pasar Tabanan.
2: Nggih. Nah. Patas ka di sarang kali mangken nggih ngarep pengepul jiwa ngarep pengalaman kenton ibu nggih.
1: Harus kita seorang ibu itu harus cerdas, cermat, cerdik.
0: Ceria,
2: ceria. Nika kan dados ibu, niki dados pendengar harus ngecen informasi. Dumun kenten mak putri nge, indek perwarna alami. Kenten ibu, anjan
0: napi. Rasa napi niki.
1: Aman tiang alami jage.
0: Napi biasanya.
1: Gis yang lah, kayu manis yang lah, kor yang lah.
2: Ah selain ngelah, pun ke angin dumun niki.
1: Ajak doana.
2: Oh.
1: Kenten di bang.
2: Aduh, kangen akhir-akhir bulan, gen. Duh, ibu tiang niki.
1: Don poh lah, don angkong lah, don duren lah, don pokat lah, don dengan biasa sih ngadon.
2: Aduh, angen
0: nika olah, gak ngen. Pangda dari Cina, kempet.
2: Diputarkan dulu nika.
1: Jukut dan Jepun gitu.
0: Gis itu orang Jukut dan Jepun, gis niki ya?
1: Melin.
0: Oh, Melin. Katanya enak, katanya.
2: Oke.
1: Katanya, ubat kan ini ke
2: ya. Oh, biasanya ke Jepun ubat angin ngobatin luka. Luka. Luka.
1: Yang ketanyo kan nika getah nih biasa nangon.
2: Iya, getahnya. Ya ini ngeri ente-entean sana ketandurin ibu.
1: Bisa nyanti yang olah.
2: Oh, iya, setengkara. Diolah terus napi mantan nih ke pewarna alami nih, Bu.
0: Napi biasanya nih ke Ibu Vera.
2: Aja nggak napi mantan.
1: Oh, dia nggak ngebubu sumsum, gitu marah ya,
2: Bubu sumsum. Mewarna napi nih ke bubu, ha? Yang
1: lu tadi, ya putri sekarang.
0: Asik.
1: cara gue gak cincin, kan nyang lu.
0: Oh, gue nyang. Gurih-gurih, ya.
1: Harum namanya. Jagalah keharuman kita seperti nyanyian.
0: Setengkara.
1: Saniko.
0: Iya, setengkara.
1: Harus jaga persuami istri kita.
0: Dia Cynthia dulu.
2: Dia dulu rumah tangga. Kangen jaga antar keluarga dan teman ke mantan.
1: Ya nih laga ya mak melayu melu membeli bagus. Mengedi nggak beli bagus, mengedi lu kerja beli bagus mang hilang mas yang.
2: Aduh.
1: Nyak santai kok nggak?
2: Nyak.
1: Ya lawannya ketemperang ketemperungnya kewan.
2: Inggih, sukses semua ibu informasinya nih. Sampun aja pisan iki.
1: Wandah munika niki, biar ketawa dak dikit pendengarnya.
2: Iya, betul betul ibu panten jak tegang-tegang mantan semeng-semeng e ampun mejo alih.
1: Ya rawuh merter amun sedano.
0: Sampet
1: gede sing ngemisi harus kendre kamu ge.
2: Padahal kata tanggal muda jak ten misi ge nih rae.
1: Jadi ya tanggal muda kok agak sepi dek still ge.
0: Ya, ten kenapa durung? Malah jebosnya tengayan ya nak.
1: Apa boleh buat ku jalani hidup ini ku lakukan yang terbaik merdeka.
2: Merdeka. Sukses semua ibu.
0: Santi
2: santi. Pokoknya tandas kirang kata merdeka nih kentan nggih.
0: Ibu merdeka kita nggih.
2: Mewidangan Tabanan iki sampun nyarengin semeton iki beralih mantan ring Facebook gongnya sampun update status sareng Mak Putri kentan nggih. Dados kirim kolom komentar sampun wentan malih jubah di sapa-sapa nggih. Sana mangkin mesenakan dumun Mak Putri. Kantor ring gelaran acara napi
0: ring Rahajeng Bali
2: matang informasi lan tembang-tembang Bali.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gatalbat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masa perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Emangnya Mbok Ayu mau masak apa?
2: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Ngiring warga yang merupi tong desa Denpasar mengalih nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali wentang gonggak Cynthia Taler
1: pasti kegek putri kantor nyerengin di kengge
0: ngiring gelaran acara pun ikira hajeng Bali ge informasi dumun ikira kelantrai ake sampun wau rakelantrai sane nyobiahang dona pike mantan sane dadosang angin pewarna alami kentan nge mangde cantik mangde aman dikonsumsi kentan nge jadi pewarna alami dari tumbuhan ini menawarkan alternatif yang aman, ramah lingkungan dibandingkan pewarna sintetis. Kentan nge napi kemantan nika tumbuhannya nih sana menghasilkan warna yang berbeda dan alami. Niki kuningnya bisa dari kunyit, bunga marigold, kulit kayu mangga. Wow, gue nggak uning kentan kulit kayu mangga. Kentan nge iya menjadi pewarna alami nika warna kuning. Yang ini warna hijau nika kentan daun bayam, kentan daun suji, daun pandan kentan nge.
1: Sekali bawa sang wawu nika nge warna hijaunya nge.
0: Sane warna hijau nike palingan gong nge uningnya daun suji sarang daun pandan. Daun bayam palingan angin bubuh biasa kentan nge. Ini warna bara nike rakelan rai wenten buah bit. Napi buah bit
1: wenten nika memang merah warnanya ge.
0: Merah warnanya.
1: Merah
0: kali nika. Be katro aja. Tanuning buah bit.
1: Kayak nih aja melalui ke pasar buah.
0: Ini jauh wenten buah bit niki.
1: Tapi kalau bit minap nika di supermarket lebih banyak ya.
0: Di pasar ini agak berarti susah. Toko-toko modern kan.
1: Lebih banyak.
0: Menciri tentang mau belanja niki penyiar.
1: Kebetulan ge putri nika pernah bekerja di salah satu perusahaan kue.
0: Oke.
1: Nika ngangen buah bit sebagai pewarna red velvet. Nika, nah ini kangen buah bit jadi merahnya pekat.
0: Berarti aman niki kue-kuen untuk pewarna alami soalnya kangen kentang. Nah selain buah bit niki bunga sepatu unik. Bukan bunganya berbentuk sepatu ya.
1: Jangan sepatu cemplungnya.
0: Jangan sepatu cemplungnya sepatu barat terus cemplungnya.
1: Aduh, jangan.
0: Niki bakteri agak kentang nge. Terus kulit kayu secang nge.
1: Ini durung
0: manggihin agak asing sedikit di telinga kentang nge. Akar mengkudu. Waduh, akar mengkudu.
1: Akarnya nge.
0: Iya padahal
1: kalau mengkudu buahnya
0: buahnya nih ke padahal buah tibah nge, betul ya buah tibah
1: sering kita konsumsi sehari-hari
0: ketika ampun berak benya baunya ya
1: rujaknya enak
0: rujaknya betul enak akarnya pun mantap bisa digunakan warna alami
1: pewarna merah nih kan
0: pewarna merah ya ini mungkin dari oranye coklat nih ke jus wortel kulit bawang merah kulit kayu kentan nge ungu ataupun biru sekadima indira wau ubi ungu dados nge kembang telang dan daun nila nge. Malesiki hitam dari tumbuhan lain nih ke tumbuhan moba kentan wastane uning kah?
1: Durung pernah
0: sih ke nah minap niki semeton sane agak jarang penyihat ruwene mirengang manggihin kentan nge sampun api niki ajeng-ajengan keolah kentan nge. Apakah sampun surahina angin olahan pewarna alami kentan nge pewarna alami sane sampun kesobihak lan informasi pun niki sane gongnya Cynthia kutip saking halodoc.com sapa-sapa dumun mak putri
1: inge lari saklan rai sampun wentan niki sane nyarengin
0: ampun
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Oh, niki raus sampun.
0: Mertama sambah.
1: Isagan titiang. Kenapa niki wenten kesibukan napi niki jak kapah sajan munggah.
2: Iya niki putri.
1: Oh, nggih. Pantas nak jak metakon ganti semeton adi tumben Bu Eka kapah kan.
2: Ibi jam 4 ampun mesanggul put.
1: Mira tuh, sembang ngekek ngepayas niki.
0: Kantos jam kudu nika.
1: Oh sampai jam 8
2: segaro kumis kenten ada ngupo karo pun
1: oke kenten ring dija nih kawenten karya
2: ring pura banyar niki
1: oh pura banyar
2: kakne mali kali rahino
1: berarti karya ageng ya ibu nge
2: nge karya mau pedudusan ngenteng linggi
1: oh kenten nge jak tumben sih bu Eka tiang niki
2: sumpah nge anak mak usang mecik yang pura niki mecik yang mali banyar
1: kenten wenten renovasi nge
2: nge kan gak Cynthia aja
1: nge niki wenten gak Cynthia wenten ngambil sesuatu demen
2: oh kenten sesuatu
1: asik pagi-pagi dapat kiriman
2: ebok saja wentan warna-warna ibu juga tahunya pandan arum sama daun suge
1: nah ini kan umum ya bu nge paling sering kita umumnya, pakai
2: kalau kunyit memang itu sampun lumrah kalau pakai ajangan kuning yang enaknya kunyit itu memang kuningnya agak muak
1: nge agak layu kan kuningnya
2: agak layu jelek pokoknya kelihatan
1: tapi sehat
2: siapnya maknyos.
1: Betul. Tiang kuningan pun nika bu kuningan kan nganggian nika tumpeng kuning.
2: nikah.
1: Nah, nikah tiang anggen kunyit.
2: Kunyit nikah.
1: Heeh, lengis kunyit. Heeh, nikah anggen tiang.
2: Ah, sakati kaja kukuk kaca kunyit teh kukuk.
1: Nggih, nggih, kenten ampun. Colek-colek dhuwurne, jadi ten malih numbaskan wenten mangke nak ngadol ane ampun kuning kenten.
2: Nggih, aja enggak.
1: Tiang ten.
2: Kuning nggih.
1: Heeh, tiang nak langsung kita ben kali alami colek-colek anggen lengis kunyit kenten.
2: Nikah ampun nian-nian kuning kunyit teh memang agak jelek kelihatannya, tapi nikah memang dari sana memang begitu. Pakai kunyit gitu.
0: Mungkin warnanya lebih pucat kentennya Bu Eka nge.
2: Lebih pucat dan lebih tidak bagus dilihat gitu.
0: Visualnya nah, mungkin agak kurang
2: gitu.
1: Khasiatnya dan rasa pun kadang lebih gurih Bu nge.
2: Berbeda
1: Betul-betul.
2: Ibu kan nuning warna-warna suka di bos Nawawu dulu nuning ibu.
1: Ternyata
2: kalau
1: okay.
2: Buah mengkudu tuh memang memang seperti bilang gongge tuh di ponyok deh baunya emang.
0: Aduh kan kuat gongge ngadain bau nanika Bu Vera, Ibu Vera, Bu Eka. Aduh.
2: Ini nika topik nih mau nge.
0: Ini.
2: Niki ibu dan nganya karena ada acara kidi ke Denpasar gitu. Mencari sesuatu.
0: Asik. Nah, mencari kitab suci Bu Eka.
2: Nggih, nggih, jumatnya diperbaiki putus karena malah jepos
1: mau nggih, nggih,
2: jalan niki.
1: Nggih, tiang boleh lewat guys niki balik malih Bu, bolong nika kan jalannya.
2: Oh, ampun, banyak yang bingung niki ada di gang ibu benang keluar tembus di gang.
1: Nggih.
2: Ibu kajo kelamin ibu tembus di Batu Intan.
1: Oke, okay. Oh nggih di Batu Intan, tapi agak kecil ya, jalannya nggih cari-cari nggih.
2: Dipasakan. Kalau ibu lewat bypass, dikasih benang kangen ibu dini di bypass Komice itu ibu.
1: Dika tembusnya.
2: Gitu. Tapi jauh hasane gitu.
1: Melindar nggih.
2: Melindar nggih karena ibu kekerenon niki di muka matahari.
1: Oh, kenten. Berarti ibu mungkin agak susah mobilisasi ibu nggih.
2: Nggih, nika sampun
1: karena wilayah itu kena.
2: Niki ibu terlalu payah sekali nih. Muling semang pun ngayah mau Margosari.
1: Nggih, nggih. Harus jaga kondisi.
2: Bebek niki. Ibu ngubuh bebek.
1: Kene bebek sing ringwang aja Bu Eka nih beberapa hari.
2: Nika pun adikatan niki yang ten ringwang nika kain kau nyanan Margosari Putri.
1: Nggih.
2: Ibu ketemu aja Pak Blit Pak Man yang gane nopeng kan.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Pas di ngajeng tuh bogelem. Bedi enak awar.
1: Panas basahnya Ben.
2: Tengah jangnya ya kali kaliman ke pasti bau gelam bedi nare barang. Kalau kita ngelak gitu. Nah, memang barang-barang ya lanjut teman Pak Mandi angkel ke pas ngernya angkel ke pasti. Itu ibi itu pacara semangan nanti jabo demun cari cicing. Nak lingsir ngerekang rau jam 1 agak mundur karena itu kulungo ke sanur mendadak kan wenten nak sedo di itu. Akhirnya tengah selu, tengah pat rau pun.
1: Oh, lumayan ngaretnya nge.
2: Iya, lumayan ngaretnya. Sekanggong sampat ngatur ngayah.
0: Nggih,
2: kaya niki sangar Pak Mane, sangar keh niki kang aturan ayah
1: mari kita ngariageng nggih.
0: Berarti nyejer niki nggih berhari-hari.
2: Niko kan ya topik nemput nggih.
1: Nggih.
2: Ampun sibuk niki sampean nggih kuning ibu, ilailah ibu sami nak ngibuin.
1: Nggih, kenten ampun.
2: Sok semua niki Kak Sudani niki tiang nak ape joh ngecas di Singapura nggih. Talar di rumah di Sutirto, Jero Chandra terutama. Akhirnya nakeh niki Bu Eka ngoki jeneng.
1: Nggih, kenten ampun.
2: Sabar di tiang becik
1: Cek,
2: nangis siang ibu ngaturan ayah. Nangis semua put serang
0: gengge. Nangis sama ibu.
2: Malah jebos menselit ke suut gini nang bisa mampir jebos ke studio.
0: Oke, ditunggu. Ditunggu Niki, umpung aja penyiar Diki mau pukul.
2: Amun ten, teka ampun budang.
1: Nginap tiang Riki.
2: Aduh. Nangis serang gengge, Sintia, suk sama.
1: Nangis.
0: Om Santi. Nangis, sama Bu Eka Widangan Batu Bulan. Nggih, gongge sapa-sapa dumun niki Mak Putri Talara Kelantrai ring Facebook sampun akeh niki pangten gongge demo ne.
1: Pocol tiang komen.
0: Pocol tiang nembas pulsa aja ten sambat-sambat sareng penyiar kenten
1: colek dumun
0: ya dumun siki-siki wenten mau rai niki Mak Putri Widangan Pasar Batu Kandik sang penyiar.
1: Nggih,
0: rajeng wali wenten Pak Sunar Talara Widangan Sidan Gianyar Pisage Mak Putri niki minas
1: nggih.
0: Sumatan Gianyar Pak Warsekolik Antigen, kita semua nyarengin, ketut biar sepak tuh. Tut ingkinge suksma Pak Tut gudangan Gianyar nalar ingkinge Pak Komelerta Padang Sambian talar Pak Arya Tabana niki merespon bantang mangkin becik penikang Pak Arya niki nganggen pewarna alami enten nge maupun teringge pada apa malesiki widengan kongong tegak sampun nyaringin suksma dahat nge sana mangkin mesanakan dumut malih juga selanturang malih ring sesi selanturnya nge nge tetap unikir yang perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.